0: Trari guagă de bălubăi ubune lida uburugu le giri băi tiru, aba warei runye, alu ha wamuti a finye te hanyei baya, aba warei de rusedi we yu hama ye, aba la wisa runye sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem, aba harinye gulun mi di la, dan lasa gru sedi we yu ligia, aba wodi, yindu tie su a finye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogudi luwe uburugu. Yen beye bo aba wahudrogu afure de lubungio, aba te woburogu wongo hama, aba wadi notido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumoshe ni wawoye su baran haluma ge uguru ge tiru darito lomaida. Le yen lubei wabusura hon afiete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba watilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe lea puriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate, aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafuri dugia, ibihete ubafu lumage bungi lula dimre hahayumu lugugia. Atiri weyu wawunyei, lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba la nugu ni lubeli ti pabolo, aba la gregu ni lugu di guana regaluma luho bulao, aba la riago.
1: La riha recibri sandu, luagu ita relubala, ha gregu ni huriu la bule me beli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, he dere giru ni honha mama ba ni huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumregu lu bungio, lu midi la Jerusalem, aba la riago pabolo.
2: Ka wagu hayahuha. Iru da gudana, aranset na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranset na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warien gulun la digunwa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hadage afinye te wama sesariye gya, aba hanuguniwa agana walube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge la finru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabolo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabolo hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigu bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gu bungyo. Aba harinya gulu pabulo.
3: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kaba sawadiga, honda ragubati ya huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kate ile luba ibadiguni. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyu luagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Lunru gumegi hama uwi ile dagagu dawali ihon guwari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli, idara wa humawa, aniha ugiri le leibu kubali sunflasu arufu dahu sungrige ya uriba luagu wanasi luagu liludu muisesi lumatuagu templu to belugu dalige grigi ya ha mama bayan huriyu templu rugun avie deiflasu sandu tile
0: harinya gubai itara ladiga me harini pabulu ugurugu numa tirofimu le efesuna harita gotiati luagu barilani templu rugun Aba hachagara go sunlina na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara liye be hilagube, ligia la chiliru ugani lu gumada, luago chagagu ala sunlina na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseruni pabulu. Aba tilayara fadugumada. Aba larigu duni pabulu. Aba lagira guaga duni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigube. Aba laniga guduni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagubo. Ladiga hayabia sungu bihariji agwara hino.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
2: Gayala tinabimu reha buma.
0: Aba lariengu gumada alu.
7: Lariengu ditibu griegu. Mama lube bugu ya hiptu na. Le meha digubi aba mabuchu logo aba da aba lanugu gadri milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
0: lariya gati pablo lo
2: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese hinu lu bigiru nuna luna dimre ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estepo aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba la riego.
3: Hechos, capítulo 22
2: Nidujanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no egniegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chaguagadu, aba ti la riego hon.
2: Kurio au, sunsui nagubay. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu daha gama liel naturieha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lubungyu tau sun nanigi, keigubayrig ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri regudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafadi na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariengu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariengu, katabusa nabureme? Lariengu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habai nu. Aba ti nariengu, kabege nadiga nabureme? Aba lariengu nu, saraba baibaluagun buweyesun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bung. Kaiti marihin gudalad dalad na lumbai buga larugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachulinon Damasku. Ni aba wugiri giri ti ananiasi. Gunfuliti buidu luma lelurudun Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha agana ubanya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulirun aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe gechunago aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungi te waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abajo da guabeime, lea riha balibe luma lea gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni guinu luago wabureme lun la chibuni bifigon. Danagir budumba yuburgo Jerusalem, aba nidi tempo durugu afuriida, aba la saliragu nabureme Jesusu nun. Aba la rinagu nun, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga madigu ba enjuriu gasu lao le barinha gu ba inuagu lida flasule. Aba tinarinha gulun. Nabureme, subudu ya mutu lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finya tinya anaha nya haa finya banya buwagu furisun rugu. Ba iguananya. Nye dina dan le lafaru ba Esteban hilagu ba le banigu le meha adimuri ha ba buwagu. Gunda atina lao hafaru ni au onigiru baru hadagra gu haa afaru balin. Aba larinha gu nabureme nu. Ba iba. La diga nona habadibu dise apurji ya honha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apurji ya honha mama banya huriyo. Aba hagumestaru aguwa reha.
8: Afara hamehi lagu bayi. Marija tilula mama banya.
9: Afara hamehi.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habi on sudara. Aba lona ha abeiche luon la dimre ha. Lo la subu di runo ha kala wago ha guwara ha grigia lo ago itara. Dale grago ha male lo ha beicho ni. Aba lariango pabulo lo habu ti sudara le yenbe.
2: Garicha tun saan luon ha beicho aba wugiri romana magusera gudunga ha mai?
0: Da la gambu bani habu ti sudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
10: Gouni ki bate lao le lumbay badiga ni. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba la rinya go lo.
11: Inaru ni logo Roma na ba?
0: La rinya ga pabulo lo?
2: Aha.
11: Faye itina sarago sensu lo Roma na na.
0: Aba te la rinya go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: La rinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
12: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
2: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti lonaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
2: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lubaguse ragudnina kei laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya gu hayen ba yelo.
11: Itra liyan sa ba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lu fadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabolo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya ha leleru bungyo, minyera gu bay le aguma diha bay bagayira.
0: Kaila subudiru ni pabolo, lo agu hanigu la sadu seogu hibri hayen ba ya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, farise wawu, Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumesaru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu, ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
10: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba te lonhanya, lisudaru niigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me Jesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
9: Manuva de Daba Pablo, la de Itera que ruja de Gulan Fenuago ya Jerusalén, bicho Gubani en Fenuago Roma.
0: La ruga, aba Hebel Ruhurio, Lidon Uorani, Lu Hafarone Pablo Hilagobe. Aba hafi yin rulo iya ragoni lagu maigi bayala matu hageme ni kata dari hafaruni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gu.
1: Finyu hadua lau iya ragoni lagu maigi badi wala ni kata dari wafaruni paulu hilagubay. Gweto ati huguya hama haa hibiri lurudugu inyu timatia Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichikuba iluagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gila chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gude ilu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariya gulu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilun ti larinya guni lum.
0: Aba lanuga ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulu.
10: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanuga ni irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya guni bu.
0: Aba larga duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanuga ni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
11: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
13: Beluwa ya huriu, li don uwara ni, luhamuri habuma, lubanigi ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligi duni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya hagura barugunye bona bagi.
0: Aba ti launaha ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gulan nika un lua gwa bagi da gwa lali la kata ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habu ti gu sudara. Aba lariye gu hon lu harang seru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli gya dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
11: Lu magiento Claudio Lisiasi lu mogumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma nana. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiricho lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangirun. Kila chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu freze. Ariya gadi naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma laa harase re le hani bai luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu kele rin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatil rubai sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Dante le la subu drubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
1: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu maya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
12: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesaria ho wuguri hadage huriyo weirikutia, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru pabulu. dale la nigni wa Pablo hagi bugion aba lagu mester utero tulu ichiga liduru lariaga
10: luagu bareni gumadi mati luha diwa lau darangi leya wagir buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labge lichu bao ibihe wamuti sunle ani serime wamuti buluagu lumagideru wamani bidani saragu Amuri hatina buma lu badiga murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afari nguaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidni paulu. Subudi bamuge inarini lwagusunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariega te guinea hurio, brihayen bayan luago inarani la sunle la rengo by territelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la rengo pabolo.
2: Lausun nugunda nadimureha nuegna gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula irumubao agusiragida, lida fulasule. Gayara tibalgidaha ahi inarani luba ile lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwe gueto, lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi, madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guaga danya grigia tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglis in huriyu, ni lida buri amufulasu uburugu. Grigia ha, siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu neserebid ni la lun habungi te nagubrigu, kei larufudaha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yen ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu baitida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigia. Larigi atiri da nao eibugye amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugye yebe kate ile templu rugularige na luma dagwa gudun nungu wake igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen templu rugu. Uwati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagie lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja. Lung harinya guni le lumba harinya guni. Ahe inihin lubay lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gunariyaga. Hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
1: Nagusara gudube uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariya, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu gusesaria, aba laguara gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago tiweyu le lumbai lagusara gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
1: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumuchu laguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businla felisi lerederu buidu hama hurio. aba ligiru ne pabulu danwanyo.
12: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesariya gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio haweri utimabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesariya lala denru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba laria guhon.
14: Ligia luut lubai hodi haweri gutimabanya hida ge sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria, laruga aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Maduga gidna ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba lona wune pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyadi na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidna duru honhuriyu. Ayin adigadi na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe gine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le ariyan wagubai nuagu. Uwa tini aba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuri ati na lun uruwe guanarugu la agusera gudana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
14: Amuri ahadba lubaigia lu uruwe la agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesi tu. Kei reide iha bai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesuti luagu ti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
14: Anihi aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya guhon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwegia gu. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida ligabari hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, Lauso lira adiyanga ti pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke ilamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
15: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
14: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
14: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luwegi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesari agusara gidei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiruha ni lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigibali higibu ginyo. Bigibu ginyo ti mauruwe Agripa. Lu balgu daguni nyin lam ga kabala na bulha la diga garabogot nu lu no na ha ba dun ruti maria ku ga u kala li duru be.
12: Hechos capítulo 26.
0: Abatilarinha go Agripa lu Pablo
15: gayara tibadimre ha buegnya gua
0: aba lenyuru ne Pablo luho buluha gamboni aba lagumestero adumre helarinha ga
2: onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegnya gua bigibuge uruwe Agripa lagusun kate lerinha ga hamal be huriu nuago gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriu luma kate le buri uago be hasigeneha Lige na muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu nidurum, urue Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesucristo. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gunsun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya tia uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa nabureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbay nungwa bun lung beseri bidun nun, lugefen ba luagu le yariha bali bai gweto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lung befege chagduni hagu lung hebe la haibugun lida luburigo. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lida le lasalira gumbay nu. Furumye abana purji ahon ha Damasku banya. Aninyega tina hon, lung hasakri halida ge hafigon, lung hagiri budun lu bungiu, lung hadigun kata ibuiti, ari huwa lamga lago hasakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bay, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai larinaga Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumucha diti. Luago ginye lichu gubay la larugonga luago ti asalbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyo.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha loige goa. Aba larinya go festito.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya go.
2: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugi, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
15: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gu ni Pablo katele. Aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinya gati hama gua.
15: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
0: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
15: Lung hamuga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
12: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adenrutia labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga wachilira ligibugion uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timala yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. le yin lobo mere la lafu hagaraba aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabo lo aba lere go lari ge winyuru no ugune irugo aba lasu grego duno wagulu de tabu ge ugune no aguru no dere bugutamu keiti hanufu de bay lowe wodi adagara lwago sandal le giri be stirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lo lanaha no garaba Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumestero achaga he kila ugune barana ho lago lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni ge lago wesefiru bala kaiti sigura di walubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
2: Vogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwa sufri ni damichule. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chuliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lo hanura hatira gogune aba hagumesteru arere gdon salufu duna rogun adiga kama hagura onguru tigiru gudia ugune aba lawiseru ne pabulo habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
2: ahanya merede hatida ugune sinyaba ibesefuru
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gdonu duna rogun lo balla ruga aba larenga go pabulo ho sungu bay lo hege Larinha gahon.
2: Binha dimas gueto lumage marumo gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idiheri lehu agubai. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurum. Choro numuti hun lago uabai la niaba eferi diruti libagari.
0: Larinha larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harga duha hibiri guraso. Aba gen hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho yen kimule hagia. Aba hachagaru yen trigu barana ho. Luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarale hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
12: Hechos, capítulo 28.
0: Dans les sefu de wa sun wa gila rubeya, lige wa subudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen, aba hafura gu aba onwe buwatu kei di liga lubay, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wa gila wabacharagun, aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun, ligia tafuri du aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu lwa gu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu lwa gu luhabu pabulu, aba harinya gu hamagwa.
16: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le, la usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luhobo, o labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusere du la ni katelun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumeseru arinyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia, yenye lu fulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rong liati luguchu pubuli low sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi uluwago, aba lichigu ni luho buluwago, aba lareidagu, lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine, da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe mege rube won lun wawoye sun. Larige iru wa hati wawu luwagu ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwagu ubohu ligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairi wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere odile girebe posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaron. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama li da fulasu le giri bai iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudarigo adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigirei. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weirigutia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyo, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulun,
3: wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta gu. Hibiri, afinyate luago le laringa gu bai pabulu, hibiri, mafinyate, Kai ti mure du hama hama gwa lida harita gu. Aba hagu mestero nyudu gu. Aba tilarinya gu pabulu hong.
2: Lige la nyangu bai sifiri sandu hong wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hong grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harigu bai. Ladiga tideri hanigi. Dugha li hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala larinya gu bai pabulu itara. Aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayaru te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu la ruwe habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
14: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungiu haga nauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego agun uruwe Davidi. Arufu dua ti lagu lira la bungio la ulueiri milagru le la digube la ulasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungu sunwa da, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bai lani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinye ru lumagie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
17: Ladichagwa bai lau lafinye ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi la diga hariba. Subudi hamuti le gajarabe la subu diruni wa luagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungi gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungi la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidi aguati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le weiri gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga, hon.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tiku lubar ge hamuga hagamri din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu wuriya lung hayusura gun hongwa adagwa tine wuguriya kata iburini busi garidna ti hamagwa abati hasufiriruni la fayeruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lung igira lanya ti lau la gubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buinhanya lausun lubuyeri maricha salufuri Vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uatiferud na hama, Magude me habutinya, subudi hamuti lariangu baibungi buidu buidu, subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu, dale lasie diruninya ha adiga baliburikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha adiga baliburikate uribatile. Aniligia meme ginya badiga bay, harita gotibu sa lagu besefuru balan luei laguse ragada bungyu. Odime bere sentibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha? Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon dagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladigubai, lichugubai bagari magumja jihonha Alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumucha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburibabai, hon huriyu furumia, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigibali lebuidubai, Lichu babungi ueiriguni inebese lumadarangilo, huriyu furumie lumaginye hon hama bany huriyu, lugundu abalala negniye bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi ogalilurdu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin lue lurdu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laumeba lurdu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agamber gubali lurdu, arichara gubanya, ligibunye bungi. Anati ha gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, ha ibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi, ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungwa lau gayara la badunde hamarihin tinya, luma lau gayara la bichugun Larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wagu marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apuri

0: Kupai luagu lunti la miberu hong la kagi wagu biberuha. Aengarinya kupai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige. Aeng yere guha bai guari wabung. Kamege biberuha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru do bungiu. Gama lumun rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya kupai.
1: Kita kiat ini dimarah be, hamau be, huri huri balok bunyi.
0: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahala cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, lanaguba kamahamu gar resibil lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gunfli ti nyaluma lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi ulau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo
0: 3. Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostanu. Sarago linya, ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
1: Wapaga duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le babusara wadudu.
0: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamoga hasia diruniba. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
1: Uwa tuniyaba grigia ishagwati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufurandala, watni aba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyidu nyaliko feriti, watni aba adugiti le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaikali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati imalani na tarangi ilangu. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti ulagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwagu duniwa. Ani gayarati warihi ni lida le lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyo ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei luei rigo bungyu. Gama lumun lau lareni bungyu, richagu wa diwa ma fai haga ni kata la diga a fai hali Kristu. A diga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, la ferudun alani wafigon. La diga gagura su ti anibusenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gda lumuti waginye, haa finye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagunfli ni lurdu, lago wafinye ru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagwa gda laninya bungi grigia lao hafinye ru. Mama lago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gda ladi wa lubai bungio la wa finyo luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungio. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wa yara fadun lu bungio la wa finyo. Lu wadeiru ni lufule se. Ani derebu guni wanya gunda wagia lao emeni gini luago. Gafaran badiwa la lida lueiri gun bungio. Ani mama regini lida. Gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubo wago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni guraso won. Ruligia guraso derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu ra figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha. Laricara guago du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubay haricharagun sun grigye. Bikchagu ulle anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumagan badi abarigu wuguri. Nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi abarigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abatima lawayi du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungyo, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Keiha muga, Aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie, ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhenyu. La lonwe Kristu frija dun labu gieginye laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suina gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun iluriba arita guni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
1: Mawama dira bay hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gyan yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufud ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kata I buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lan na figo le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe buse na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabuseru bay nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubayiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bay. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina. Kata iligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefuna na lida ge Gabriel lan na figo le nidabai. Le anegu balina lidon oveni. Bungyu gubai rig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda no muti lubaiti. Luagu aula lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gunfli no luma liluru du bungyu. Gamalumu. Sinyano muti ladiga I Gabriel lan na figo le nidabe. Seribir gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiriti niru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gatimeha bungyu lun Abrahamu.
1: Lida gerge ba isaku gatuga wa guba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furama se le lichig wa ibungyu lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame na chilize dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biangba imeha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida le renu bungyu.
1: Hiseti meha hakogu nun, ahi yasa uho iere gutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labu seiruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabu seirun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
1: Nadugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudemi habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun. Gudemi habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun. Ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti. Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Lani ng bufunage saudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le la buse ru lau lubunye saudi ru. Gayara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru ugayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya waguwa hon.
1: Mama nani guhuguya, nyinyi balarinya waguwa hon
3: lirahi gun yule miwabe.
0: Ain ti hawagu Israel na hame mehuriyu lariyahar Isaías.
3: Lausu gibe hama latuka wagu Israel ke isagu larubeya fiyuru gube yahada ya salvar. Lugundu lagufle rube gun yule rarun ligibu gusungu bo lau lufuresen.
0: Ke isimeha lariyagun meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadiga wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi kuriyu ha malu wa hamba nya haricharagun richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Tage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungiu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinye ruti luagu masakri hadi.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumura gwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesein, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi gurigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuli ratinya lurdu sun sunna gubay habagari taba luagu.
0: Lagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita panigi, kapa amudya selu, kaisi gubayri baleri ritinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba ararira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubayrigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebay. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi.
3: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habay apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
3: Ma lubuidu hachiliri ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida lilibunu.
3: Wabureme, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
3: Dariha matina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hong ha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariniaga.
4: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ibuli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kwa, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariniaga bungyo lum.
4: Anu dirata na sete mwilu kukumi ya nubaru waga. Hama abu kukugi ya, kukugi ya lewa kumungu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
4: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti agu le mani hiti hum. Ariga li gule magamu. Itra liyati chini lumu tale.
0: Ariga gati Davidi.
4: Karaba golamu wa hatina ya lulu sada. Lumu haku ya hakidu, lumu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamahu bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, buseet na luke meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lun haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihong ha mafinye banya, areida tihong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao, Logo derigue da la rula bom yu hanigi Israel na murusum, darigue da me le gumuha li heresi bruni haman ba impuri yu Cristo. Da me le la susere dun lira, aba me ha salba rusum Israel na, lugundu tarinha relerenu bom yu.
3: Lebi ba a salba rduli sionye, aba me le gideru riba ni hata ye nani yu hakobo. Ni haba ni dara tahama, da me le le gideru ni hafifu.
0: Logo ganon le luago ti a salba runi, Barua tinha huriu keisi lagani ubungyu lagu kufulesen, lausun lira. Hisi eginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lelichugu baibungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lumbungyu gama lumugweto, lau hamaharu huriu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriu lubungyu gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungu yuhon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yusungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu, kage arufu daha bay lung, kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligi eginye agda habalin sun katei ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini biwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay, le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubu diragun kadaba lungwa, segun afieni le rula le bay bungyu lun, Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ayan ruka li lubai bungu bafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu la vuriba ni hun, falahu me le buidubay. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, Afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yi vuribani igira huma yi lu bungyu la afaya yi guda luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Au lu bay mafayra gud negrigi logu hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habay bagani ruba igini hum. Ahi maga gu habay ruba dunahum. Itara loba badugun lulaika agunia usibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
2: Romanos, Capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha digubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bousero, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madue ira huma ni kata ni ka un, Hisi ya guari gu huma huma gua. Le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu. Taniha rileru bungyu.
3: Magamari taba grigia maria kia. Maafara hapa, miwe hapa, maria gaba iye ni logu ni yaba. Mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri. La wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi ya la grigia bila di kumu kesi hisi ya gua gumu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsin habu, gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu ikate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu resibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wago be la ritago. Le reidu be somu beyu, la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lago egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu lago kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha waowe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari, yie lariye gogori, Logo, hago drogo bala sumbre que ni libuye, ani gufe se te ime sumye imbuni.
0: Kada lubo itiaba wadage, lago seruba luogo lumabungio. Lige mon lubo iwichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouser un haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimere hon uriba lago kate buiti le, Kajara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate iluagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyo. Luagu ti richaguo darangi le luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lu kajara la videre gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungi u lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi u. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigi ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungi u. Flese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni wouni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
3: Nugushu, aburu hati hanabaha ha anagupalibu wagua.
0: Sun learien wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigu da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, lun madigu da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi gwa huma lubai ti huni wa gwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungi. Le narinya gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun farama se le adigi gubai hon wa gichagu. Lun la rufu dun lagu gunfuli lani bungi le reru. Le ayi bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungi lagu lugude mehabu kei taniya guni le reru bungi.
3: Legia nichibo lubai uweiri guni bumu hakana kwa nasha lego. Naremu baginye luagu uweiri.
0: Tariha negia lere nubungi.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingi.
0: Tariha neginye.
3: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumaye abore uwe.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungi.
3: Lepi pa apa lakibu wabu hese le lube ilu lakumu dirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, le ichu kumbali imeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluwago. Lung bunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Christu hagana guahama bai huriyu. eseri bidini le na dugbay na purici ani uganu luma gieti bungyu lagu wasal baragule luna nugba nyala hama ba huriyu lung bungyu lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ra bungyu le haruma gdala li sifiri sandu itara linya lubaiti au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida neseri bidun lung bungyu luago le gunye murikate le la dugbay Kristu guanarigu nidangi na dimureha lun hayabi hama ba huriyu lun hagambu ba ila bungyu Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru, le nadigubai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia salbaragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu li da fulasu lenyen lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ya hagi ebaya nwago hagamba lwago. Ufura na hagi eme lwago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu na busa irun na digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gweto naibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maa bain huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikate le. Derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru ba la buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligi rubungi ulu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo mfebe waduhe luegi ni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilisto sen kreabo hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarigu au. Sungi ya waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu. Lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada lehinsie bainu. Mabu iganiya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Anyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon saragu lida liri kristu. Mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge kristu. Mabuiga ninya gine tun luguchu. To ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhun luegen kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligli sin kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lun wabureme Jesu kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unna bugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pa na lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma. Sosipateru ha nupaisanu hun.
6: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye hon ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hon, naganoye tida luba, togien lafone derubo hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mainebe sei lubungiu. Lega yara bei la dignu l'ultima derig dagu huma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagen lubaragen lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima bei lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Luga yara la hafinya lagu. Gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
6: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengu ni bungi huwago, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwarani legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Naniya gubali le, niduhenyu lugundu alinyaganya ha hada gnyeba niduhenyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua amnyagoina regulanege kate ilarinye gukala aba hidange anyahe nege hidange alinye gutinya au lanigu Pablo au hibri alinyega au lanigu Apollos au hibri alinyega au lanigu Cephas au hibri alinyega au lanigu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: De Cristo,

0: u b'o wɛrɛ sibiruba ye si firilɛ ɲɛ bi bɔ lo magɛ bongi ye ligɛ wɛrɛ sibiruba ye lo gun farande ma ni lɛru laaleba ye bongi ye wɔn lawulare ye a dimore hatiba lagulare ni bongi ye lawubiri dimore lɛ larufudaba ye si firi wɔn mama lawubiri dimore lɛ wa folen de yirun law li co waaw i tarali ɲa lawulu b'a fɔ si firi sando wa funa gwagde li naarun bongi ye hɔn girigiya ha i bihi balin si firi girigiya lɛ mi bihi balin si firi mɛrɛ sibiru lomu ti ka tele lani na lani bongi ye si firi lugundu libidio niga aw la negni sinyalu mutigin yegun faranda lugundu kate ila burile la urugunya lubafu sifiri sando kayara la gun faranda wala ainti grigia le gama ti sifiri sando gabafu ti lugun faranda lani sun kate gama lumu uati gabafu ti lugun faranda lani grigia ligi keisi larinyo wa gutida lerenu bungi
1: ka gufranda hamali weli sami na bungi ka kayara abu ilarufu kaha lungi
0: gama lumu wagia finyetinya Anihin lisamina Cristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi servidu tinya lun Cristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bongi. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awwa nadigi sinyati na linyagu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina la ladiga bongi agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubay ti luagu burikata ilubara gieda. Agora ba huma lagir budun wa gulem Jesu Kristo bowagu lun la sagaru nikate le aramu da guabe lidon la rugonga la subudira gudubai wa budeme tarita gun kada nigi aba meti lichu guni bungi uweiri guni le latina mai kada aba lun nibirigu nadimu ne habai hun lagu burikate le lun meme buiti hun ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunyen lun hafurenderu wa waiginye Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu ti lungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu Luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen veseri bidun lo Kristo. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristo. Wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu dari lun la buchadu wa wago. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburu hanye le hun lun hanegu busiganu. Naburu hanye hun lun narufudaha hun keisi hon nisanigu. Hisinya tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu da tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nire hisinya tinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi na bagari dun keisi ya finyati luago Kristu. Lung haje ikhani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya, halita guatinya lago midin badinala bisidan le nanufude. Gamalumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihin nikala hayara bay barugu tungu hagi adiga. Mama rigle kayara habay arinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lun nabay chunodame le nachiliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidahum lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bay keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi bidia tihun lagu hagusera gidubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le? Ahin inihin lubay uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hon agusera gidutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubay hun sigil law hagen dagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ayin huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi ni ha agamari do tinha wuginia haledigu, ni hiveru tinha, ni igadu tinha, ni bacharu tinha, ni ha nugbali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uribani le, sinyabe hebeluru lidon la ruiha bungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungu sifi. Aniyewa guwati gayarat na digu nile nabusa irun, inara nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarat na digu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luagu, libiri la lugubu Kristu huguya? Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide tihon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
1: Ayabu ibambiyangu bai lungu itara hama kai abara gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lulei ahoruhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lulei hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana, tidan higaradan to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lunti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labureme bai tugubu guanarigu, tumari labureme bai, mama ginye wugiri labureme bai lugubu guanarigu, lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, majusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun, hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gun hungwa, luay lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyengu yon luagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumun subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu yaumu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniega tina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniega tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinye bo lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinye bo lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lung bungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigirunitumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangil abaginye kate kage babusa irubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu ya uguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lunti labagari dulkada aba kei lichuguni waburi amelun ani kei lubai meha ginye danle lagua rubai bungi lun lun lani gulan itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilalbe iseini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara mebere se wati ahin resibilubali iseini tuagu loustanu lumo meresibinu lani le busen abai lulagun fuliruni wa luguma di bungi kada grigi lunti le redenu lida i gabri le meha gama balini dale lagun rubai bungi lun lun lani gula ai meha i damuni bubai dale lagun rubai bungi bun madiheri ba lagu lira ai rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge damuni ba adiga bai le meha i damuni bai lun labule meja ubogo dale lagun rubai lun lun la fine ru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le servi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meguine, le meja mao bei damu ni lun aba grigia ubuagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Cristo, li guia li labure me. Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunia, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubaiti ni duhanyu, reide huma li gibugin bungiu, li da meme igabri le meja gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahi mamari bubai malu ga baba maridu, gamalumu aha bua marida mama figou, ahi ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa iruba inariyago, murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesaribidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikate le lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseribi dun buidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luago hufulese. Mama narinya gunyen lun mamari idun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseribi deina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahin buiti mati lubai lira, lunti hadigunni le wagu bai haritagua, luagu buidu lan. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figou lira. Ahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gaiala ti tamari dun luma le tabuseru, affine ti regali le ghie luogo Cristo. Lausun lira, bui ti maboi, hamuga lun, mamari dun ya tan, le ghie narita con voi, ani affine ti luogo inihi la lani bungi usifiri, nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni lwa winihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigi alau anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lwa winihi la subudi rung, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungu, subudi lumuti bungu grigi aligia keisi lanigu. Lwago ti lubai ti legi egi ni le adagara wagdu ti hong guariwa, inaru ni lwago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai, ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la digiwa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni, anyahe ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate le wegibai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furume garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei, la nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagiduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Ma funage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumweresi biruni sunle ichu guba iwon lumweigi luma lumwatu ni keisi wafairu waha lua wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wa mari idun tuma aba uri to afinye tulago Kristu? Lunginye wa nugunu wama gwa lago wa oye sunkei la digini feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye hala mule nu wabuleme? Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe maricha lunwe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara afai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi? Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye luridu, laria haretida li liburu na luridu.
1: Michi ka huma abusade logu li yumu pulu baga sotan le muwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguri gu bagasu, laria guinye ginye keisi aba hempulu won, luago wafule sen laburi duwa luridu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai le lana sifiri tida hanigi, gibe ti funagi lari hin hun lun waluba ha murusun kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehenen dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lida gen le luwagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hainwa da au mayusunu gidna ni apa lidange iricha le mamagien na burhanye le hun lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubarege na digni mama kate lun ti napantaha lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun lugundu mosu na digni fugiabu au ahi mapulicha na uganu le ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga gamalumu ahi na diga lau sun magundani na gunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi no. Kati na fairu ahabai, lugajara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ja ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungu bai, luna ganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yati na la li lurudu bungi kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon Aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitaniago ni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrigi eiga luma ata, lari diye aba hagoise runga dagwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu wei. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagia le mima bai lida lagu muhon danle. Le lubai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu, gauni gila abiru hadigil nyein. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda, lubara gien lida, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhin hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hong gwariwa. Nadimuri hanya hong, keisi hong grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hongwa, ahin buidu lubai le nariyangu bai hong, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bai lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudu bai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungiu, honguariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungiu. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inari ni le arinyo wagubai, gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bongi.
1: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Kasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi ni lugu ingi ulogo le nejibun. Kaba gie uogo hatino ya nuogo loige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata ukadigu mfurume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungiu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi, lun hafinye ruluagu Jesu Kristu, lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, anihi amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idu. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichigu li da hadamri ya finyatinya lugundu li yawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyo wuguri mama ti dange wuri la digay. Wuri la digu wo li dange wuguri. Adiga lumutu bongyo wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagun fliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyo lida adamurini madoura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladiga I bongyo sunkate, arufu da hati won lagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichu gumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu kate le, Lunti la subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liliglisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihi la inare ni lidan le arinya wagube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu darilu habacharu adun. Mabatun funagin luhaygin lumalun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kay nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugubu le, lene terenge rupi luagu kufule se, adika memi humi kati le, Arita guagu la menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adil humi lung arita guagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubowagun, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubudiragun lungu wa lubarage leigunu fain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. halamatinya hoha mahabinya mabai chulamu ganya bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai lebu di libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudiron libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mama gidun lanigu Kristu ada hoatu meja lun haibugun harigi guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihe lumagie lubai sifiri sandu la dimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Anihe saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagin lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri ladimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimureha dimure buri terencha. Anyahe ibihatinya ubafu lumagin sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lung kara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agun lung uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoira wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia ti ma la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun arida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimuri iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimuri ligi arinyaga, uwa, afa agwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimne lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luginye bay ladimure ha bungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudeninya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay ladimure ha bungi. Awanse gudal lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lung hadimure hadimure iterencha, gamalumo busenti mati na hamuga lung gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigo ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwamei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bay sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, ibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure terencha, lun ti lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure ligia. Ahana furi ida lida dimure terencha, inani luagu na furie idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubayinu. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayarati wa furie idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wa furie idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen badimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekei si weina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
1: Nadimure ba haun lila na fulasule lida amu luguye dimure. Numa hayumu lugu geterencha. ani ni itera ne berese banya nau linya larinya gun apure mi gungi
0: seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwenna de gudimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti ladimu de habungi hayumu gunya gerigia seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le onda ragu hanya la sun tila na ligilisi ain hadimuri hanya lubai sun hugu ya dimuri terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon o grigi ya la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon mahaninya gubo luagu lulu hali la hau gamalumu ain ladimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginya aba lebeluru aba le mafinya ti ladari ragu balungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai Itara luba la fura gudun kate aramu dagwati le tidambe la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniga le gime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba I hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti, Afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua, luma lumbungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia, adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ahe luma ginyati lubai bungi ule aninye wagubai, lumu mama la luma ginyati. Ahe asubudira guda bungi aba kate lum amu gerigia, Lenyun umuti, lun lichugu ni lun guririgo, lun ti lama ni chun le adimuri habai, lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara, sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungyu, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurenda iru sungu bai, dragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungyu, lun ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Kaisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tina lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama kaisi larinya guni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimuri ha abaguri lida hadamuri afinya tina. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimuri ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimuri ha bungi hi yumu lugu ginyo. Mamahara huma lu ladimuri hon lida dimuri terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu gano lemeha apurici anali behun. Luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. ani anyahin guwa saragu hadange, viwa ginya chililumon danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itana ninyan lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu aula ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La iglesia en Bungi.

0: amu laruni veju lui laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labunua aba ugubule debility, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ai ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya tania gulere nubungi.
1: Adam, we free the buguri, aba me hauguri lima.
0: Ahinti Kristu, le ginye giribe lagumu Adam. Aba sifiri ligia le ichugube ibagari. Furumie ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari gine, aba mebibihi ni ibagari le lalina sielu. Le meha furumie tibugiri le adigube la umuwa. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube la umuwa. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bae. Wagubu gueto libe lugubu adhan, le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu, lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anyala. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabu ila nyaladu, la sansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gongwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi gwali wagubu le gongwe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihiri lubanfu owene. Owene aganye bubanfu luba ganyeri, aganye didiragu.
0: Figo limira gulebai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungi luago, laganyi raguduni walida sumburi kata ile, lau lubafu wabude mehesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagimanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya yagata Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa erunti na chiligu erigu na arihan. Busent na neederagun fiu dan huma ahen buse wabureme. Neederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, houcha huma lun gunda la haganagua. lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribu dun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong luma hong sunha ideha banya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, anyaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago Lunu uginye heresi biruba la, digidago lungu gajara la, hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugon lau unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lau lareini mama lau lichuwao. Lida le waburi habai hon tida wagarada uote ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lida meweyu le lagiri budagile Hesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi bion abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami naru numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Hesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai wariyagu itara la dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Hesu Kristu bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Hesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun. Ani haba hafinyera, ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nun nabiriha hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, lunapulichia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunuadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawegine la subudira gdei uganu laguti Kristu lirasun flasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba in hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya keiaba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subvira gduni uganu laguti Kristu. La diga mitara atiwa kei sarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniye gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun, o gasu wamuri aha gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humagi hon amu girigi kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun hagana gua. Aba gara da tuwa buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba gara da tuwa laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la diga sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara baya diga lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu leila negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule leyaricara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu dan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lumu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo igumfaranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme lau lani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. ay mafuna ko lubay berenu lagu tinyun sulan na salbaroni hong gunyi halu banya hefer dinu mafuna ko la keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wa pulijiha lagu hesu kristu wa pulijiha keisi wa bureme andaniya ga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun lagu linsi habu hesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habai ligibogu hesu kristu Gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyanwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jarafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weju loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibahi. Italalian lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati,
0: nijena dinu rehama. Ita afinyati wa luagu bungyu lau meme ligabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Hesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugajara la hagibe dunha Eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai, luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le ari huwabai, gas girati, gama lumun le marihiwabai, ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbai lun lasansira gun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbai veresi biruni. Hemeni giti wa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyeru luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lum vigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwaudi agana wa luma wa bureme Hesu Kristu sielu. Ligi wafa agubai lum wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragdaninya sun grigia, subudi lali bungyu katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lung, hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wao, lagu lufule sa ibungyu. Ani ti malu lung lubai wao, lagu hufule sa ibungyu. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati walubaiti sungu bai. Ilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, Barua muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragidininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligia won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo na rufu kini na reini mungu, aba nonu mungu. Chiluti lue yiru esefu ni, aba nitere kini.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu kini la reini, aniha lue yuri esefu ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La uinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimure hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Anirein houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihein kei gudemetinya, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihe nkei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduha nyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi habu huma won kei si visi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola la rugonga luma luburiga, gayara difunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hamaguario, ani li tempo lubungi levima ba iwagia, kei larinya gubungi guanarigo.
1: Nakana upo hakana kwa, haibu gaume hakana kwa, au habugi ute hakeme mutu.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
1: Disi huma hawe linya habure, magule huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguja meneramu yu, linya larinya kumo habure misufi kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi yetinyanu. Ani haburi forama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bo kei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luwenri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina wa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago anibui ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luenri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lun layusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi ganyig dalumutu ani hanufu dagwag dalan larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaitunile gadunubai lautisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi le digbanli vuribani Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe bu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
3: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun abala onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sugu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei abagumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le kibe boyabudu malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiri bia iduhanyo luegi Jesucristo ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vereron huago. Anilungi e hasubudirun sun hibiri, tila na buriligilisi, luago insi habuni le huago bay, hadiange wugirinha hagia.
3: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruniwa ideve seijon iduhenyo lida afiñani, memege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwada nariegu hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, ragujanya guinye gurasu, lauha gambu luago luenri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranseño huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita kumbay na muri ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragi. Lun ginye hidera gunun oustara gaday idevesey le farama se hubay. Itara aransanyo luba idevesey le honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lunle ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma, lunhite han lida sun katay buiti. Tani han relerenu bungyo.
1: Edebe hege sarago hun kuteme tina, aray dati lu sun wana.
0: Bungyo le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafayin lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedebe ha sarago hun kuteme tina. Kaisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulesei le hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevesei le lubay honahani hon wama, weibay etengiruni bungyo. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo, mama vichigari gunye idevesei le hemege rubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufuda lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu nilu bungyo luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba mehafuri idun huago lau sarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bay adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabu na sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi yeguati lao ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun suwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengi haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun, lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sago weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debilibai. Ahen abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahen lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa ueriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumatimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyabai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbi paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lao larikimina o sigu lao la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufudubai bongi yunu cielo, dariha muga lungu gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, ladinyaga nabure ya menu.
4: Anani buma lau nisi yoko, anikuiti witi lira lomba watu nisong asufiru ni, witi mati larini nubafu wago dale debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, mege, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia guatau, lao nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidun luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalogu nye le huma bai, huguya nalogu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya huma nu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya. Lubare gen lida wadimure hanya ligibu gebungu ke isilani gu Kristu. Sunle arinya gawa mali we niduhanyo hisi nyatinya nu warinya gunyan lunu gu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lui dan lamen.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La nega gudunina no bungu te busiga no hau. Luegun en ayahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
1: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ouruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigirubanya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luruwa weyesu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu ni dagin, ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua, inaruni luago hila lan luago gurua, keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu, itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin, gama lumu luago lubafu bungu, wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun, luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun, lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufudu ni luago buidu la lidin, won lida bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadig bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humun, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suin nagubay lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capítulo Aba.
1: Au Pablo, apóstolo le mama hanua dirumbugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo garada to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi.

0: o aba la angeli cielo guiñeti apurici aba ugano luago tia salvaroni amu luele apurici wa mali bai inyera wa guwala kei meha waniya guni aninya ga numuti guento le apurici hati amu ugano luago tia salvaroni hun luele resibi kumali bai reide la labu ge inyera wa guni dan le naniya guni le mama nalu guña neredenu buidu hagibu nga grigie Busentina neredenu buidu ligibu ge bungiu. Busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay. Mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha niya tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga diregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anuwa dira ladi na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaregi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubu diruni feduru, aba neredragun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungi luagu inaru nila le naburu haboi hun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napurijiha hon ha mamabany kuriyu lue lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahin ibirigu haa mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salvaruni hon ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. au luma beru na ve, keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gittinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu, aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gallera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inari ni le la rufu daha bai uganu luago tia salbaru ni, aba narinyagu lu federu, ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bai huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo bai lani aba arichara guti, luago la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Haritagwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi,
3: Inyara wakua tiya sun ha magufuli rutiya lau luru di sun suina wobe.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, adichara ku ti luagu lagunfuli ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu tarinha ilerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara waguwa bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungyu lung abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, beresi beresi filisandu le farama se lali bay bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempul khun lina gnieti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seyniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu Moisesi le farama se luboy bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati yun le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lung hichugu ni lung Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereron.
3: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lung wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye launi giron lurudu. Lirahunye bongyu sunhuguya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lung abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nyiru gili le lumbe le resibiru ni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu ni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chiliru dan le liridu bay luguchi lun le resibiru ni. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu, dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobe itida ge aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gien leluru du Moisesi. Liabi mbe itara lun, la saga runiwa labu gine ginye luru du ligia, lun le resi biruniwa bungiyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadagi.
1: Bungiyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiyu, ainti lirau bubai bungiyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi gili bungiyu hun, hadamu nyadun meha bungiyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungiyu, o kei subudi ladun la bungiyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bai lun, la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanu le nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tida lun napulicha ni ugano lan nasalba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luegi rigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu harita guni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigi lida anaha la huma. Nirahunya nasofri runya igari gu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubai lida flasu le giribai Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri maru hui tuto maru. Wago aba la ugundani buge ele bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku ta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi e gwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libere badio la, Derek dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamunime. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahan la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi e guarga uguri le eresi birubali seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu igira huma ali Cristo. Dise den lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le agua rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiruni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinye la agrige mila di bun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai yebe hadigun. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fane nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ain asamin regrigia luogua, lago weiri gulan ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adarida go lungua buidunu, gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua ti adigiti bulla lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabure me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweri guni lu bungiu, Hukuya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbe lichuguni bungi won, dame la salba ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habun ni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyo. Masuti ne tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chi li wairi guti. Lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan lelichugu bay bungyo hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagi mein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bay bungyo lausarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sung le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sung kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di haba I garaba liriku, le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada, Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularei ni bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luago laremi bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miyaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma adigu kate yubwiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda huguya le mawa ikuriju grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun seini le hadiga ugirinyo lida meha dan ligia ibidinye gili meha Kristu hun Mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labuginye bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu, adige inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu tiarandaru ni, dando jun, kuguya jameja dice baña kei won, wagia jameja yarafa baña. Gayara ti wayara fadulun bungiu lidagin Cristo, sun wagia, dando juriu kei jama baña juriu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubei terencha, lila na adun laruenja kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibo gunyadun ebu le hichu gubay apostolo guhama profeta gu. Ani Jesu Cristo guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Cristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mani Cristo. Lun hausera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri. Itarakei abarigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Abarigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nala nyadu ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugun luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumun lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu aba meme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lungnye gayara la lidera kuninya ha kudeme banya. Manaba ha huma, lubare gelira, hadimure hadimure ibuiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maniego huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuyitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikata ibiyeti, o la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikata iuribati le, laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
3: Aga kutuwa ba, kukuye lea rungu, saraba kata agirinani, aba me la rungu kata kutin Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kai Kristu la tichigudina bai liligilisin, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lu kai luweni wisinya lu Kristu wagia le liligilisin, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguanarigu lung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hogu darigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu lamari yeti tuma lumari. Aba mihayo ilugitra ama kai aba nagugirigi.
0: Ani aba onwe bu inari ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani yaga tina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lung tila hinsia ta lumari lung kei linsia go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligue richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma huku chungu, lugugu la tabun animejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arupu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie gu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lu Kristu, adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la negunia bungyu sun gerigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Lurudugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoro no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsiyati won le idera gubaliwa buidu lida luwadig mari wabureme. Ligie ba itiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna ha bali hun lun laniaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insieni lau afinyeni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insienya bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insieni le masansi raguaditi itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e servidutinha wagia lu Jesu Cristo, wabira nyo gara da tohun. Huguya iduha nyo ha Filipu banya lumagia honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila lumage wagu chibungyo luma lumage wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lumu bungyo huago la ugundani. Lau narita gu lago luweni hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana na salba runi luma ge furumi eti weyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyo le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairigu ni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegne na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, buse hagia hanigini nya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni, girigia hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagenda gu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weiri gu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei sunada. Winwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayara ti mamarigu lun hafinyaru luagu gayara ti ginye hasufiri lun luegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gueto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti ruja le lubei Cristo bafu hun lu hichu gun gurasu, ayin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ayin gafana hubei sungu bei lida abameme sifiri, ayin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hogwarts.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lungua, aniladiga la gamba di, aba longwe lau gurua, lau son nibusi gariduna la owe ni lago gurua. Lige lichugun bali bongyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabe ilida age sungube. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri hesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanyi, lago Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bongyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisi tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani ke labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigu ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datung hagana gwa grigu ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari gwanarigu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pudichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lu Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lua ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lua ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo me.

0: ha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinya tinyo lau Jesu Kristu. Lagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi beinu, barunu mutikei mi kata lu gajara beila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara beihamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bei nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bei kei ife lu nagani runi Kristu. Lunadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, lagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun, ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, Litu unisun kate labugi en laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma lagu ni kata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imiduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai. Sunle gadina bai inebesei, sunle richa bai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falako mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuagun, Maria gutina lagu buli ikumadina layebe. madari ghinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani inu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai inu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai inu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai la ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Vinilo wabureme Jesucristo sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossona, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegi Jesucristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Resibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi yabuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladegai arue ha ni gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degua. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumi ye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lun ligia lan lau furumie ti ubare lida sun kate. Itara legna la busa iruni bungio, lun lida balla Cristo lagana wa sun lubafu. Lida ge Cristo aba la randa la gudni bungio sun ubo da yargu bai lumagua. Dando buricate le ubo ubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Cristo lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungio. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungio lumagua lau lunwe Cristo lun la rufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun direga da gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai le lichugubai ugano lan na salberuni le hagambubai. Lige ugano le apurici hubai lida sungu bou. Leginye na purici abai au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei la sufri uni Cristo. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Cristo luago wadagmano le lichugu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumu gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudani luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Cristo wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagu watin ligibuge Cristo. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Cristo nung.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Cristo guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara la hamuga harikinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lun ragunyo la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Cristo kate le karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Cristo lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Le lichigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, keisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari kun uwara luma Cristo. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bu lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo, aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lwagu burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luwe yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Weriti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, Alu ahumai burikate ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma lagu burikate ile lana sielu, mama lagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luegirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madega huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, Etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, Lege kate buiti le lumbe hadigni kei si afinya tiyan lago wa bura me Kristu. Ugirinya, hisi hama humari gu hun, mausera humanya vuriba. Isani gu, agamba humanya hagubri gu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungyu. Agubri gu, masigra gu ala haguma diruninya hisani gu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria gu hanya la hun, Lung herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati wuribati, le resibiru bai la fai ruaha wuribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidane lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baiwon, lehupaisanu, hagia baabahida wahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun ruguhun, mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun, resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giri bai justu, hun. Hagia rignanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budigidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, Hona hume lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la binilo bungyu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tida buri liligilisi bungyu, Luego gurasu luma fiñe ni le harufu du bay lida sun ei bajo ni luma idigeri buri le hasufri rubay luegi en Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uara guala bundiu lida ligabri lagu sera gudun. Lau la negnu kei garicha tiña lun hebelurun lidon la rueja le uago bay hasufri. La diga richati guiñe lun la sufri na gudu niña bungiu sunja a sufri na gudu balun. Luma guiñe lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburi me Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Cristo, la rihuba lueri gu hada lanigu. Aba me taweri dun hanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya waguwa luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la, to harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun eye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyo hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubayti ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungyo, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebugu dalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luaguti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigye ubowagu afinye rutinya luagu kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichuguba erei hun, arei dalon me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualon bungi lun hinsi habu huma kei ligie, luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa maa, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai hetenirun lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun darangi lanyu lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Ao Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya niduhanyo haa finyabani luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama suruanyu wagia me, haa arumugu banya ariabu harumuga, haa abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wa maa, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wa maa luagu wa salbarun le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wa bureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi mandule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun niduhenyo lungererun honja mahatinya hawadik maridun, lunghichugun gurasu honja magura sumbanya, lunghidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugnye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afai ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe ibungu yuhuma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun dimure lelarinya guba ibungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubaihun, ani lagumuchu bai ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuria ida huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti, aniya gatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Vinilo wabureme Jesucristo.
1: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lungheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati ya hagia, lunghisi ya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, abahicha gun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan luru du le lichuk bai bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu dahabai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha mebere sen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nya hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigine sunha adig bany amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisiaba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigbe. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inarini la. Luago lun la salbaru niña Jesucristo gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbe lun bungiu lugayara baila la rufud ni Cristo sun lugura sun nuagu, au le furumye baihada gafigon tiña. Itara linya ni abin lung aba badina la hempu lujon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uwairigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihiniwa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti kumadi le bun lung pagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gye profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun gerigi, lun gini hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar gini bungyu, abar gini gini gayara ladimureka wawai gini ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalba nun sun gerigi. Aba la subu dirawag dun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungyu kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lun mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lun lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lun bungiu. Lun ti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lun ti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habu hagia me. Lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. aba me labir ha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubui dun liri. Haginye eseribi dubanya ligili sirugu lun ti ugini hama ha inebe watinya lun ti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu adun ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won buidu. Lunginye harumata hanigi. Lun ti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lun ti ginye inebewa hama. Lun ti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarilan aba ariguburi, lunti gien laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseribidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya bany hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu eseribidu tibuiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegen ni buren gidi bula. Lubaragin lira lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragin nachilirin rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. goni gi gua ba buari ogua luma laule barufu da habai itara meme ba direg dagu lida sunkate ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba alun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hila alitumari to erede irubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi, nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu alun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungu lausun wiwa agiru la. Aninya gabayiburi ginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyo, jegu ali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lun ginye aba argugi lila meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama lun honigiru nukhaba lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watig maridu, lida lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mataba dunarugu. Guraba ginye murusu divain. Anyahin girigia ari huati hafigon furangu lubalage haguseru. Anyahin ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti lehadigwe girigia ari huati furangu. Ainti le mabuidu bay sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Primera

0: Fundani. Harita guatina lagu afinya ni inair ni tile buagu bay. Loi da to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagu bali afinya ni le furumie. Ani chouru numuti luagu anihe laginye bida. Ligenania gubaybun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwaiginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungi u ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga, ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insiani le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni, Ruligia ubafu won lung wibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lung napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lao gabafu lan lung launigiruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu baybun. Abagari daba lao bafinya lagu Kristu. Arufu dayna insia ni le wibihi bay lumage Jesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bay. Gounigi bay arufu dahani le lichugu bay bungyu labu mbariyaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu one siforu. Lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lao lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loy le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwey Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bay nawanda asufiriruni, darilun nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dice baloi dimure buri mala ti lela na ubule. Lugundu ha adimure habanya itara. Houdin tima anya lidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei cancer. Aninha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inairuni harinya galuagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumun rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa ti dimure burile luagu ebu ligie.
2: Subudi lumudi ya wabure me buingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni. Anihe lunti furumi ya guaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigi ya lungua. Aba abai weru lani na uweiri guni. Le derege guati lungua lung bungiu. Huligi ya lung aransenyo lung furumi ya guaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla. Lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma waburem Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la chilru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadigan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gdini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsinye timati kate le lanna ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama aba inhuriyu. Itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue hasielu. ruala uwerigun ni lung, lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabudame Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu aba ginelani Jesu Kristu apostolo, Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwe toti, kei chilihali la da, subudigidala liuganu lani na salbaruni won, Abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wasalbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lung laranseru. Luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lung. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhanyu luagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, suanda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabakon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya ha weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. lun harufu da hahon wulinya ni bune yiginya lun hisi hama hamari guhon hisi harahun ni hon lun buidullah hachugu haruma hagia aranse hagia habinye areida hagia gagamba di hagia mekon hamarigu lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luago luganu tebungi arufu da haba hon ni bune yiginya lun buidullah hachugu ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragle Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itigay na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wa kaimi kata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumiye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni, subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungyu sun hugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegye Kristu bun. Filemon, le wairibe insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida lenarita kun buagu, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidabwe luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinye buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichin lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburuhaya bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subuditi nu lagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina lagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire luguguya. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tidak mehalle launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati.
4: Butuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawa gu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kamagara bali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kamawatu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magu mucha diti balu iha. Eniama aru iha nile lani nari chatu. Hisi si lebui tu bai pung, yere goli gile buri bai pung. Dije niki bu bai, au le bai pung yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sudu hau bibi yute.
2: Arinya gati ginye?
4: Bugu ya, abore mi, dida lagu meseha, adaga pung uti bo, lau buha bu badaga isiele. Lagu mucu basielu, lumo bo, ahi bugu ya, berayu ba lu sunda, lawaya tu publike idalu, babaru cha bu bai, keya ba idalu. La sansi luoba, kei dalgu, ahi buguya, aba meme medeku, magungu juboi bibahgan.
2: Marinya kutibuinji uniaba woyasu, lu niaba angheli.
4: Nyuruba lege nomere, dari nikibu niebagani, labu ni ubudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gu eseribi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera guninya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon. Ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudalaa ligine buingiu uganu ligine wun. Lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubi wun. Lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiye lubasa unerbala hawagu, kata yanusa grike lubebele sebala hawagu, atiga bumuti ya kanda buba hawagi ahili, gamalumu dagu gata bumuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi wong, Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu luboye le onahaboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirahu buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya kwa buwagu hon ibirigu. Neremo kwa luwagu kweli hulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu kwa luwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Lulebi ba lan, lun aba me lan fadiri inyutimati. le kuflit lau gudeme habu hongrigia lungiye la chibuni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunua lida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouni wama siyantu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chiho waligin ya uganu logu ta salbaru ni un kaisi gubairigu hon wagochagu gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapu ingi
4: liye na afinye luboi lila niganyi luago mebelu bayalaha lido mfulasule emera guagali
2: lausun gumulani buingi luadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungweju
5: Aba lemera gukundi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariyan wagoya ligia tida lereru itar.
4: Mebelu gujinidun fulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi etibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligela ranse rube buingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isigrige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
5: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulumuti hoswe fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwa iluadigmeri, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigmeri. Lunti lubaiti wafa agun lu webeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagu loe larihi buingiu. Furaa guti sun kate lun le lumbe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingyu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara giduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladakara gudun luogu lifigun guanarigu, kai gubarigu luogu hafigun hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bay lu le sefuruni lidagin oweni le lumbe la sufuruni abalagambo ni buingio la diga dereke goñu linya la lungua lu lugunda buingio lausun liro la buingio kristu chiluti dalu la rufuduni la gamba di laula wanduni asufuruni damba iti uara guali sunsu ina gubay laula sufuruni nyubu iti lu lebu na bayla asalbaruni le magumu chati haunsun ha gagamba di banyalu aba la nuguni buingio kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu lugundu sinyalangu furande humani sigali sarago dan lumage hasalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene yangu boi tida gelereru buingi hu irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu gama lumo aiki nile dugdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye Asubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le mere ingubai le buguru kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya hasa aruhilanya lidange uweni luma lagumu hon lagu seragaduni ya buingiyo grigi ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abay weyasu hahaucha hamali beilubafu buingiyo haresibi hamali beisifiri sandu gefen tinya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabu Ahanya abruha here guboya hasakriha ladiga kaisi gubairi ghamuga hadara gunyenya la kristu logu guruwa hadigu yaginya lu ehere ha grigi lao ladiga muole achuru bali huya le au yubailwagu ruligi aba alubhani buiti honha nedegi mebali resibiti wabini runi lumage buingi gama lumu ahi ahishagda hi yuluma lagubri hidru uati kula lunikata Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidu hiyunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, Lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungo lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiyan rugutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avran logo labini rubaila finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru logo abalariyangu
4: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
2: agura bahati avramu lao gurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulun dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawa hafinyuru Ani choru hen lige ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu busien la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won. Rule la finyo luago kayarati vemeni gidun luago binyan kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyubi banya lumbuingiu lun hasalbaru, gayara ti harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agda halumuti emenigini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigini ligia, inyugu wati, jaguru meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu, jagata siyelu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadri ya wawagu ligibu gebungyu heisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadri ginye bungyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya ibidi ya tigine kala lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti Hakuburu hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Hakuburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labiniruni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingyu. Ani siente lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sigilaw le abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimur halere rubuingi logo kai logo aban levi wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidisi farenti gwento. Logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lidan lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga lachila gu amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tribu Israel na liyebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe. Liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le lariyan gwe buingyo logo Hesu Kristu.
4: Aba fadiri bubuya lusunga nga itere ime Melkisedeko.
2: Gumugu wati lubo iti binadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye goti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani, la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesusu bala wa fadiri, ha hibiri fadiri gu, mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahinti logo Hesusu, le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
4: Fiyu hali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
2: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awagu. Hesusu luboi ti fadiri boi inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia Ua ti uriba ni lina, ni figo, mi taranti kai gafigo ti. Inyuru aligia inyu tuma lua I sunkata I sielu. Mi taranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubo e hadakara gudu nsagu weju. Furumi e logu hafigo nguanarugu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti hesusu adakara gudu ni abanagu weyas, lusunta. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me. Le uwa bai mege itilogu lun suanda.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudin tima bai lida ge sun le warinyo kubai. Loganihe laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai tida sandu ariyo tima tima tu to ladigu bong wabure me buingi u. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingi u. Lige gasu luboi ginye anihe la som kate ilunti la dagara gudini Hesu Kristu lu buingi u. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bo wago Mama yin hamuga fadiri lugundu, anye yin guwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigri may, lumburi kata iliyawari guti leburi siyelubay. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigu nu Moises iluba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
6: Adigu boitia, sun kata yi, isi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
2: Gama lumu, Wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia ma daradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
6: Lariya ganyari habule mebungiyo. Lachili gobeyo, lunatudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hakuchaku, lebeyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Lejeti ligi rupani ya hongua, ninyo lariya bu abule me.
2: Aniha daradu le lumbo inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abure imi.
6: Nichi kubo iniluludu lidon hasanyuna. Aba menaburu ga nitida hanigi. Au bati habungi te hagie menana. Mebege nuwa boy lularufu da honi wa nuwago. Maria mboy bugiri lulituhe nilulibini subudi boy bungi le abure imi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gele jiri istimaa gibi boy. Dari lumo le wedi timabai adagi. Feludu na nukoi guriba nile hetetu bai. Marika kutugi adiname lwaku hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia ya rafa le rigu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguinye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingiyo, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludagi hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
6: Mapusa lukibu adagaragudu ni idewese, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni gudawa ibu. Niburi lau adagara gudu ni lwagu fiko. Apa tindari yagu, niubi hedina ubo wagu, lunadugu ni bugunda nubungi yuto.
7: itala kisi furu linia la luagu tita belenu.
2: Furu mie, la rinya ga luagu mabuse erun la bwingiu, magunta aligia lau atakara gduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni atakara gduni gudawa gudu. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai la rinya ga bwingiu, lidangia moisesi hongrigia lu hadugani. La rinya ga kristu lari igien,
7: Nyubi hatina luna dugu ni gugunda bungi.
2: Mini la lira, nyubi halilang kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lani na hatakara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi lun laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme atakara gudini, lau sun sinya la Lagi daruni atakara gudini ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau latakara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
7: Anja daratu le nuwe na dugni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi kubayi niluru du dito hanigi abame na buritu nilita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
7: Marita bu dugu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribati le hadugu.
2: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda Memeke ruwa li amu atakara gudini logu figo. Ligie luboiti nituhinu, la ulome kristu logu guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Kweige belu to meme lugu bu kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyo tumati tidan luba buingyo. Ligie lunti luboy, wayara fatun lu buingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubai. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logu lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingyo. Mebere se hagia lau lita, Anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
7: Aulalubu ila bainche gudini ya girigi, aulalubu ila fayere gudini ya lagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
7: Naguse reguduba ya numutu niye.
2: Fugiabu girigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule vingwabai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseru niwa. Kute meha butun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudinyu humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimati. lesinya boy lagi darun hoy guento ti me feri dire humo iluboy ti hemeniki luagu buingyo lugundu heresi biru baba onwebu afaye ruwa hosielu gagura su huma lulari gie mela hawantu ni asufuri runi kaisi labuseru buingyo kayara lamu ga heresi biru ni frama sele lumbe lichuni buingyo hun sielu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Cristo, bo ogun.

0: higiruni fulasuligi lau hafinye laguburi Moisesi dale lagri hobi aba haramuduni logu iru hati ladiga harihi logu buitu meroila manufu de tinya loi luru dule lichu gubai uruwe lau lafinye Moisesi dale wugri hali mahati lula nugunua kaisi tiro liro luruwe tehibdu hime lumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregien lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabu sigu lau lagano lida sun lirisi ehibt lugundu loga faye ruwa le lumbu lichu ni buingio lu lichi gai laritagu lau la finye Moisesi logu buingio aba ligiru ni ehibtu manufu deiga luwe iliganyu uruwe Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, abahichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu luun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tin loe hafara wagun hilagu boy tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuri ya sarag dawatin ya hadun henyo lida nge owe ni hon. Anye hegiye hibiri hilagu atinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Luga yara abayla hagu yugun lido nga ba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichukube buingyu le emege rubai hun. Arinya gali.
2: Naume girubadu migiru nubada.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara magiriga diganawa.
0: harita kwa huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu bogu di tu ikiampagai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligi ya lunti luba iwichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligi ya luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo i buingi wama gi. Ruwama luba iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile auwe lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufu taha banya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu honi kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sun kate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristu. Lida ange oweni honiri mudun le weri timaboi. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luwadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristu. Lunga yara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha na alibu hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago Capitulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu Kristu lewairi gubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharienga lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harienga lule gudemebe.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banya lida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi habobanya lu. Ahiti huguya. Ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinyagu ni lereru bungiu.
6: Isi ya lagirigi ya bile dibu ke bisi ya go buwa.
4: Bukiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungirigi ya hadugu ni ya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba girigi ya lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru ntilwagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu girigi ya gaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Hugu ya luti hadimure ha. Agaburi da hugie me kaisi lunti ha gusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itara la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara ti sat tagindu aba tidi bu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidi bu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ti lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha, gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwati hada, luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide ti sahun luago anhi la gamadago ubay lumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gubelereru bungiu luago burikatile. Hinsia ti sifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo le lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
8: Lumo ti bungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lua wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. ani dibune de ke animal haran senyelu hafaru siadi humanya ha madurum banya afara go humanya hilagube madug ga hagia ni kata hawege guwa nige luboi tini duhenyu gagura su huma dari meliabi wabure me hesusu abuna gutile agura bubeli bin ya lubahani buiti lunti lagura bani furume ti huya luaguli la linadrigu luma lagum ho huya luagulu lafunadu gagura su huma ginye terebu guhugue me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida ti bungi udeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubay lunti leremu ha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubay lunti laguo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini ya figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay lubay hifigo huni wagua, ani hafuri dahugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lale lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umale richabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi logo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
9: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu hanyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi lwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, ladiga ligia lala busa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibuiga humalo beiti sarago areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Kristu, luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanegi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siyambi la dasa iru, siyan ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, adiga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunginya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha vagun hafinha. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huagu, Dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun humanihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguare beikun. Lun lani guhuma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
10: Sandu guma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, Lida gien la gubri ibagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubou. Aba laran seru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lung hafinye no luagu bungi le asar gudubale in Kristu lida ge oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinye rung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento. Lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
11: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, Ligie uganu le lani la asalbaru ni, le wagu bei lario agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara la ginye habuse run, aturi hanun lerenu bungi ubuidu, luganyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salva huguyame. Ain subudi humale lubei le timati, lo agu buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lu beiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye nitiyo loagu, buidu belili hon.
9: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali letaniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati.
9: Arinyaga tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni, tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseru ni bungiu. A gente huguya le afinya bilogo Kristu, aba rasa nua da hunti e huguya. Fadir guha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikate buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahin gweto, gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahanya sufrira luegien hadugin kate buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugin ti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba wayas. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masidiru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
9: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loago bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
11: Lebuseti, la bagarugu abai bagari buiti. Lumagini abu ibagari lani lankundani lunti lumi giri nungi nyenye wile dimure avribani marinya galigine me iyeni disela lwe uribani aduga lele buudibani alu halai terangiru awa me lafalabani ladiga gongi rumonti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya haa digu bani uribati magunda ti bungi ha
9: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu. wagaya lesa lufuri bay lula nagni ba lubungiu afaruwa ti hilagu bay gama lumu vima tilani sifiri kay sifiri nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya sifiri hagaya girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe la usungarufu dalani bungi lueni Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu la ruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinye no lagu Kristu. Lagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegye lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
9: Igia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisien bejong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagar le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumane habi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua ubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei la usun ere ile lichigu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadigubay, adiga humay lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tiyanu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uwegien bay hasigira gueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura aguni libiri lurudu. Ni luegie le meter ulidu kate le miabi tilu midi. a gente ia sofrer muito logo em lânigo lá Cristo. Mon lumuti la nega busigano. Luntilitigo o erigunin lubungio luago lira. Tiluha lidan lula gumesero, aguseruni, anihama guinha guanarig lânigo bungio lagumesera. A gente vama giba lube lagumesera aguseruni, ida habameti ha maha banha heresi viruni lerenu bungio. A gente rene gulube ha salvaru ha richagu a banha. Halia bagia hebe da ha salufri banha. Hamahaga figo banha. Halubeiti a sufri rubanha segun lugunda bungio. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamon me habani, luha burugu bungio le agda habalinha, lugundum gunfliti bungio.
1: 1 Pedro capítulo 5.
9: Neveri dirinha de, huguia le abutigulida hadamuri afinha tinha, que si abuti la guinhe, ani gefenti na lago la sufriru Cristo, ani gafana badina guinhe lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu ha labuge banya hariaha, que si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama la diga ha fosurunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Christu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weyanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
11: Maguda te bungiu hau ha, barugo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
9: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luago murusu dan, la digu babungi lu ua la mege iti luago lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye agua rubei von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhei uaraguati. Lun nichugu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
9: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von, lau lubafu lua bagari do kei lugunda, lau la subu diragudu nem Jesus Cristo, le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma la reini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia le begi. Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bei bricate lira hida le timatimati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itara linha ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bei tiniduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima, lau acoruni luagu bungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uala nikata asiana guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Cristo. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu nya la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Cristo nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo beiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beijun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Cristo ubogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na cielo.
12: Ariha dirigu, lehisie beinu, leau beume bulano bunda.
9: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugini haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugini habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
9: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba vuriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu haguse ragudua bala eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. No era guñen le purchi e ben honga figo tien luja sacri, ha? Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumut meja guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lujemplu mejon girigia uri...
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: na nika uye magambo aline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambo adigialime arenchu ni le lanina marie bida lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha maha lani gubungiu luma hata suha apara waguba ya uboa dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi hagua raha.
3: Aleluya. Lani wabungi ya salva ni
4: weli lume umbafu
3: Laduga abusira kudati lani wani luma isuru ni siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya mbo lau kadalu kuri hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuaku.
2: Aba ya hagua raha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli
2: hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyubo iluaku lala aba harinyagu
6: itarala. Aleluya.
2: Aba di lagabu lani ya guwaba umala li yarafa luige lala bungiyo
7: ruku ma uwehi kundilu bungiyo sunhu huja le esedi kubani ani inebe lakum
2: wenya ngumbri agama etina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti agura.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pe kabafu arue gunda guboma buiwa malau gundani ruwa kieme weli gune lu latika chiliha lidani la marie dumugu aranse uladani tau tadaura gu lino to finu haruma ani mini tukuya mini ta lino finu tu ipagare le suruti le hapagare lani kubungi
2: abad lani ya guwangi lino
8: baburka fulesi batinya ha misru hako ubanya lido fedu le lani na lamari idu mudu
2: abad lani ya guwano
8: dimuri buri inaru niti le lani ya kubungi ule
2: abad nahu durangu ligibu giangeli ligia aba lari ya gono
8: madiga baile lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lun la bungi bahu duragua ugano lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta
2: abad nari inisia luhurenyo aba lasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani lije liribe laduga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendo amiri hati luagu kama lige meri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mo lau hita lereno mungi u liribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadera gulino to fino tu harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu aba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau aba me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ile le tu agulida luma lagu liyadi
9: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
2: aba narihi aba angeli rara lida veju le agura gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu larinyega
10: higo ugu ondara kwa kuma lu ome wala dina rakitu buingi hau kuma amuga hagiru uruwa igu kumati matinya ama kudunya kanyitinya hagiru du gabayu hau sun ha awari habali hagiru du sun hawiye ugu girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dando nyuguri kinya kai waina muhu
2: abad narihi ni mosturu hama lurua ite gubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibu nge mosturu lauburi milagru ligia Eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kito bayho walu laburu du lili monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumulu kukien le warihu bayu lagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihi aba angeli larari no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebay le nyei lubay la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugye la yalla nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gdu aba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugye hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma Luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilagwanya masa harute lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage uwe ni. Pulese watia suha gafara baya lida furumi eti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibike bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburu wanyu bai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha wako bai lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu lagu brikati ile meha hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu gabarani. Au huan, aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen luma gebungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu laria guaba umala lihere tisielu gen.
9: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahoni, ni iruni, ni igairego, la dega sigha furumi ati burikate.
2: Abati larinye go bungi yo?
10: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinye gatigiye?
10: Babudiga, la dega inare guti dimuri brile, ariganyara ati lafiye nunu walwago.
2: Larigye, aba larinye go nu?
10: Sunha la dega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichukubalun, lulatu lida gelise se duna le ichukubo ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, heresi rubay sunne lubo ihabihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu buin hau sedu hagum hon igei, abalaniye gunu.
0: Higab narufu daru adari ibun tolani mutum weriyo.
2: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini ome buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buri bena. Uruwenye bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Uruwa wei gadiri meturu Luweini segun ha misura gile grigia Lela yusurube angeli ligie La udubu le hasupe La duguwa bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le tima timat Miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gudawati lebo bariyeru ligia La usunlu weri dubu buidubiriti Le furumieti La uhasupe Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La degua le guanarg luweni gubungiyo, ruti la harungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha nigunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati. Ogeyera guaditi. Hari gba nya buru oyi bayiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba nya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu du angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari haru gogati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburiti di buwewe le ichi gubay ibagari le agi dubay dus weyasu lida hirum saghati lagindu leti lubana seriwi tilu lagara ni hon hon nechani ualime nikata nyei lu labu genla linyana kubungi nyei bilala bungi duma lala mudu lida uburu guligia abame hangudurogo lani gulu agagi budaguba numa bungu nyebe gie liri hereberu uwali meari ebunye haga nauti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungo nga dagaduba wabune mebungu yu hao abame haruwe ha sunda lari gie abalariye kungangheli ligie nu
11: inari niti dimuri brile ani gayara tilafie runi waduago ani wabure mebungi memele ichi gubay dimure hon profetagu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
12: ariha huma anate madise folese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida libru to
2: au huwa agamba numut ariha neiburi kate ile ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
13: Madiga baile, lupui bungi au kei buguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule burimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
13: Maramu da bai lugano te bungi ule burimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
12: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
14: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ye limtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
12: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula sub teregudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
15: Higabu!
2: Legie gabu bai, ariye gala.
15: Higabu.
2: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi wagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
12: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
16: Aniha hiri bai lagucha gu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham.
9: Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haula mulenu, Huda lugu si Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagusho, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugu si Aminadabu, Aminadabu lugu si Nason, Nason lugu si Salomon. Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobu, Jacobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata dari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
8: Jose la bunga wa lun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kaisi bumbani. Adegairano le lubo itagaran duni, lumo ni asifi li samu liaga. Agari di baba irano, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara lubo liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
9: La susare duba isun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na duba aba niburu ito toga ni liri. Aba me tagari di aba irano, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
9: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
9: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba haliga daha hariaga.
16: Hageisa haru ite huri ulea agura hoube, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
9: Dale lagambuni urue Herodes kate ele. Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun.
2: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida muole. Lausun binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
9: Aba ti laguaru erodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba laliga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le waruguma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
17: Heiba, aba me halu hani raha le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
9: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labauche weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
18: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiku. Aba meherega nye darime namisa nye. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le lulafaru ni ilakudu.
9: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausun luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
18: Sagana mutimiru Egipto gini.
9: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lung unabu. Ha agana uba I Belém luma sun fulasu geyegu low. Segu dan le harinya guba I chu tou lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
18: Aga buwa ki lagura ha aba umala li rama la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamalikon, ladiga hilagu wa hamana.
9: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
18: Saraba, barubai irahe le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahe le.
9: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agana wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
9: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seihabai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
19: Asakri haguma, ladiga yarafa li larui habuingi.
9: Huang le, ligye le wagubai meha laburiha profeta Isaías itara.
18: agam uati lumala li ama kiriya agur halida flasu mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bune taraku ma uma suruti lubaba
9: lautu lura kameyo la dera kuhuan liabi la griga lirana agua guero chagagaro leigi banya luma siru du le arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem hudia gya luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite luha badi serun. Aba larinya guhon.
19: Arasan hewe huguyele, kasa visa rubalun duhanura halue lenerime abai chuni.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: No aba ogune luma hagochi aramada ho heseni aba laguoru Jesus hon lulani me discipulugo lida ora ligia aba higiru no ugune igre hagochi aba ho di luma Jesus aba he leibuguni Jesus sun galilia arufu de reina tida buri haligili si huri to lida bocada fulaso aba hala puriti ani ugano buiti luago ti larue habungio Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago ba igrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus o lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri he banya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu, haga wago ba in lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugugu aba la rei da guaga da niya. Saragu hanya grigia afala ruti galilia gya. Lida geburi fulasu de copolina, Jerusalem gya. Lobo agogia judia luma loige obo len yenge lobo la bocha weyo libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba la wariri luago wub, aba la nyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba la gumesaru arufu da hon itara.
2: O lese watinha ha subu di rubalinha, luago mege e romani lida em rabungio. La diga, mene ego bem hon lun rebelurun lidon laru em rabungio, cielo. O lese watinho ha ayahu banha. La diga, lixo go babungio curaço hon. O lese watinha ha una bugu banha ani mabafu hageia. La diga, heresi virubai mua keisi alaga. O lese watinha ha lama banha ani magrabu hageia lun hadigni lugunda rabungio. Ladega líder go banya bungi lu hadegani. Fulese watinha ha go deme habu banya. Ladega go deme habu bay bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. Ladega harihi bay bungi. Fulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lag. Ladega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watinha ha sufri ru banya iba ho ni luago hadegani lugunda bungi. Ladega hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eiba ha hamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyu huma, ladega heresi biruba aba ume bofaye ticielo, italalinha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
2: italahinha keisalo hon lila no boule, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidi gye lun la guruniwa, aba me hadigre gu ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburi gu le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hiniwa. Mebe dunti gye aba lampu lun lichi gu nu watabu gye aba gafu, luagu dabula lichi gu wa lun lorugon ga dagu dun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimu reha buiti luago wago chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere ilirudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wa bay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia lelu bay ishigu ti me bereseni, luago furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sun buri gu madi li dan lu aragun. Itara ginye la rufu da han, wairi bi la nungun wa yaga ta sielu. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe han bungi yu sielu. Agamba huma li luago arinyo waguwa li lame han hon hagushe gu lu mafar han huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narinhare hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigia lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigia lile di bidio wa tau, luagi yen umalum mafio gati. Itaralien lubaiti, ahim banunga bidebe se luagun lani bungi ulatare, baunyen, ababarita guni luagun ihi lan kate lidan furme warg gurigi buba. Igire bai le lubai bedebe hani yen ligibugi ulatare. Abame bidi arandara luma gurigi ligie. Larigiemeti, gayara halime bagiri budun luagun latare ichige bidebe se. Ahi abun sera abba gurigi la nugu ni buligi bugi un lurudu. Beluba lidon uwar ni luma. Luago hei buguni wago luay le deregeru ni bulun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara. Abba me badawirun. Ninaro bau. Mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago ariya wago alilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwar gulan le awama diruto abba wuri, aga baraha li tuma tidas lanik. Abun lubai ti la fuigo gito bagu le bongwene, saga bai, fui bai buari wa, bai ti mati lu beferdiru ni abba lida ge umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene a fuigo gito bati bu, duru bai, fui bai buari wa, Buiti mati lu le feridero ni abba lida ge omega gu ni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari lungu ti lichi gu gara da lani na igire gu nitu. Au narinya hane hon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la dika tagamure don ligibu wagun abba tagano luma amu uguri adika gu da lumutu furumi yeti Uguri aga barahani. Leginye, aga mariditu wuri igre wargu la duginye ginye aga barahani. Aga mbaat nginye luago, aninye wagu wa lame ya hon, hagucha gu lun, hagunflirun lau lel haninye gubay, lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinye hane hon luago, mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le wairi gu bai. Ni luago Hishigu la diga siyanti ni haharu da gudun ni hauri da gudun abba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunya gwarigu amu kate hariya gu luay lira lumaginyati mafia. Agan badun luago ariyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago abba logo higibu. Ruya humile abba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisin. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira abba gurigi ya luha nuga abba nuguni luago abba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati abba kate huma. Ruhu mi luo. Michika humai igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia me lugungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kabak ya faya ti heresi biro luago lira. Adaga hamuti gini asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubai hamada gu ha busar gua. Kabui ti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adaga hamuti gini. Uwara gua huma lubai ti keisi uwara gua la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongriye wubu wogugia, larinya ga.
2: goni ge huma loy hadug kate bui ti hagi bugen gari ge lunru hari hun. Ahi hadug ay tara, nishu bay hagu chi bung yo le sielu bay afayer wahe hun. Lige dame lu bay hidara gong abago demeti, masubu diraga da huma y lun sun u bau keise hadug ha biyang wabanya igi bu ligil siru gu luma umadarug. Hagi ya, hadug ni lira, lunru gu hadumar hagari ge ya bui du hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadug ni lira, ibi hamali hafayir waha. Dala hichi kwa bakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gen libidin wa, lichi kwa hafayir waha. Tagine le hafuridun lubungi yu. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuridun rara, Tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayir waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lida limani, lishu guba hafayir waha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagiye, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu, wagu chi bungi le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai, ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uon. Migira bawa lu wabur ha lidon ucha wakuni, dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le weiri gu bai lu sunda. Itara linya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lungu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa, Ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legin nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lubai sinya la ahi chin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan iveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gi lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra wabai luma aba hada gi, lishi ka meme beresi ni luago le aba. Siyate le seri yudu nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau egini. Ke begi ugu bu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hago chi le sielo we egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sege hao donoro. Kage hida genga yara be lishu gong bia ugo di laun logo bo, ka lae be lanarime be lafa gong loago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena modon fulori. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulori. Ainti dawwaga da lubali bungi yuhidru itara leo uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidara wawun logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyimbri kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu shi bungi yusielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kuni sunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai tiluago haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere duna luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
2: Michi ka huma hadoro amu, michi kuwa lamu ka ginye hidoro. Ladika kaili gabiri hichi kwa hadoro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hidoro. Le au bai ha misra ha, lau ba ginye la misra ha mbongi yo. Ka wago haria kwa ili rara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugo ya le, saga humi durusu le leda bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife le leda bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gung hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati. Le alu hati dariti. Le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu cha diti, burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawa I profeta gu jia tinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna da gien itra hanya kei anima ali gu ganyi tinya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai, ma luba hau tu bai bai lida ange hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubaiti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme nabureme lu hebelu rubalan li donwaruwe hani le sielubai. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi ule sielu baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusere guduni. Saragu banya rinye gutienu. Wabureme, wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tia lida biri. Adiga wagia saragu milagru lida biri. Aba meti narinye gu hong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Leagambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya kei aba uguri kufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, Ugu wagarabali tuagu muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agamutina gamalumu madigulu mutile nubaybe. Aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusago. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wagarabali tuagu muna tuguya. Mala nari metaburu ha.
0: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufu daha tiele luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rube Jesusu luege wubu. Saragu hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabure me. Abu busing gayarati barei dagwa gedinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
2: Busentina. Arei dagwa ba.
0: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Maniga baitia nikaun. Nyudur gu barufu dagwa bungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigia luagu arei dagwa adibula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gari ti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Neibuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me larey da gunubuwe. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi, nyubuit. Dale narinya gulu nubuwe lu ladiga furme gwege katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
2: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
2: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lo abiruo. Aba lagururu loago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dubai, aba hanigu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru le mehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, ki dale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
2: Daritin agasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri garau walguti, madarit na ni halia balana bala shagudai nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
0: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
2: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nyalun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugu di barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulu.
6: Wubureme, sefubawa wadibira gua.
0: Aba lona buni larinha gahon.
2: Kasa wa uhanu deda, logo tafinha hugi ele.
0: Aba lasaru aba ledeng halu garaba li luma barana aba lagalumadu aba taweri du hanigi aba hariyagu
7: kata isavu grile agamba lubaling garaba li luma barana
0: dale la chileru bay Jesus lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia How yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesus ulire ubungi. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelibdane sufiru ni.
0: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Ah, basagara, ikira balu belu ruhado miruga.
10: Ah, bure me fula sei bawa.
0: Aba tilarinha go Jesus ho.
2: Hey bati hadon.
0: Aba hafri do sifri go uriba te hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ruhado buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiro bale buiru. Aba hei bagu. Dale hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, aule uguri karewu warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yunia lida nubara lanina agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
2: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E dali essa alegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
2: Amagadi e banha, me megi ruti e surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinha go bungi yu ti dan lereron. Pusent ne lugu deme ha bu huma. Mama lun hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lon hasan siro ni hilikabri hauseron.
0: abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go aba harinya gulu Jesusu
3: asa wagi ya hama fariseu go ayuna ra wabai sarago aha ya bani disipulu go mayuna rutinya
0: aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga
2: kayara tifunagi ya hiru ya hama misra huwa tenlido aba maria dalea ni hala adari ya hama nyi la chiluru baweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro Siyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Siyati ginya teserunu diwen to isergiru li dun gueru le binadhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teserunu diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bay.
0: Da nyanyan lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugya, aba larinya gulun.
13: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buhabutu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri uma da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu niragu. Arita kwa dibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la chiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
2: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera ha lao. Dale frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, Aba larinya guhon.
2: Afinya tu sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tuwa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu. Aba larinya guhon.
2: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu. Aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niyabai hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geye gulau. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
16: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
2: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ha luma labure menadu lulona ha naragi meitinya lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibugo inelien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heyi nilile. Danle harihi bali fariseo gu kate ele, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera guni.
0: Aba larinya gu hon,
2: Mali hagidu san lagu leme haladube David lagu apadan. Dan le lalama chubei, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba le belu notidan luma bungio, aba leigi tida ge finto sagreu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladube David, ligi buge bungio. Adi malih agi do tidan liluru do Moises lagu na dagi mi hama fadri go tidan loba bungi yu lidan luwei yu emera gu ni ani mama figo. Na rin hane hun lagu ani hin la aba weir gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinya gu bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun ani malu gu no. Lung hamuga gufuran da humani madume hatung hamuga uribati hawagu gurige hama digu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galungu lubay aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ubay la asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugun bui ti lidan luwey remera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tule bay buhab.
0: Danle la tule rubali, aba larida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena duwa dirubai. Le seri di dun lu, le hisi ya bailu, le au bai nagunda, le nyabungiu. Nichi gu bai nani sifi di luago. Aba me larufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwaradun ni gibu li. Magai nda gu bai, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bu bai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agye, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa. Lagu ni chibuba. Ahi ya gini ya fani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhinyu no ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia lila di ligia kuwa nari ga fani raguwa anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gitu luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahi itara linya lubai kati ichigubai ubafu honha hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yu sifiri na sagaha sifiri uribati. aruda lumuti lira luago siluha lila la ruha bungi homo. Ida lubagi agayara la le belu waba gurigi lubi waba wuguri hereti lun la nuguni lilago, ahi maguro gun la furumi. Itera rugin lugayara la la nuguni lilago. Le mama bay numagin, nagani, le mondra wagudu bay num, sagagu wagudat. Uguya, ariangoton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Lige nani agu bai hun lagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hani agu bai gurigi. Ahi tu lun hadumani ha uribati lagu sifiri sando, si abi ferud na wala figo ligi. Furmi agwarga gine le hani agu ti furmi agwarga kati uribati nuago, au le ugiri garo uribati. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumani ti uribati lagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinye gubai ladiga tida ila lanigi ubuidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinye gubai ladiga tida ila nigi uribani. Nari yang hanya hul, lagu dame lala cili ron luai yang agus seruni. Sun giri yang fen banyak lagu sun timuri malat leh hari yang gubai. Lagu lagu balai bari yang gubai bagus seragu dua. Lagi ya baru fudai ahin gadunu bupai luma madunu ban.
0: Aba hari yang guhada ke Fariseo guhama rufu dah tel lur do Moses lu Yesusu.
12: Maestro, busenti awari hin badu gaba seni rufu dai lagu luma gila bung yubi abin.
0: Aba lari yang gu Yesusu hong.
2: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia saini gamalumu michu bayamu saini hon loidige le suser do belu profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buloragiru ud itara lobagia nerederu aule ugurige rawurgoti lidanu moha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bayen nini ve ha sarobalida loire guseruni dame lagusere guduni ugurige halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metishi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha. Aba weiri guti sugulau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanyan gulungu warugu, nagiribu da tidon nuba ton yengi elubay nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kisi aba muna ton malato, abuita howa aro aranse roa. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon gurige ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurige ya. Ligia ti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi. Businya te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
16: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kateihon lo hempulo, aba larinhago,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Lida afur hei na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. aba hayabi dunuro aba hegini. Libri aba labur halabad nago dubule nyi lumuti uala saragumu. Aba labo chumfurese la duga mahuli lilamu. Dans les lasses de Nouveau, aba lasseran keti malagle lubei, aba lome. Aba labrhan libri ille, la badina guan hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lome, aba lafarone. Nyenye lidagien, abrhat lidon mua buiti, aluba hoa tu buido, anehi lidagien, ichikoti saan in luagu kala aba ille, libri ruti urwa wen, libri darandi. Agarige iruguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hong grige lao hempu?
0: Aba larinya gu hong.
2: Uguya, subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hong lao hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba haredaru kama marihiti. Agamba hama ile naniya gubay, aba herederon uwa ga gufaranda hama kama hamuga magambu utinye. Awagu la unfli ra le meha lariya gubay profeta Isaiasi da le lariya gubay. Uguya, agambu ba kama lumo uba gufaranda hama. Harihu ba, kama lumo ibitye bay hong kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugi ele nani gubay, uleisi watun la duga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige ya gufli ti luma bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto, gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambo hamoti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Agambu bali ugan luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi agambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumun kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun houcho wagun luma heiba hon luweginer uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu. Gama lumun weiri temati hafudun luago kate lelani na ibagari le. Aba leyedu ni irisini. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Kamalumo, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saa agu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai darani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itra linya ruwa ya nile lani na sielu, kei aba ugure le abu nagubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadina kwa turigo, aba lidin. Dale lawinu mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudin muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimbuiti lube ilo le babu na gube bumu anruko, liya jinsa la salira hidu uriba ti le, aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga nile, aba ti hainya gu musu lon, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gu behu me lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weiri utimabu ilida ge sun nadu. aba le yabi lun aba be na wewe weri te dari lun ha yabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutige hempulo le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulo larinya ga Jesus sun kate le hon gridia. Marinha gutini kata hon mayusu roga hempulo. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumu luge profeta.
17: Na timre haba lau hempulo kum. Na fura guagu do becate e lebre meja arabo da guaba em fundo, numa guia la dugu upo.
0: Aba launa hania Jesus grigue rabion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani discípulo guaba harinha golun.
12: Furango agu da ba exemplo le luago te hidur uri batibon.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligue ubo ubuiti. Ilo buiti agia grigi halila na larui habungi. Idru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurum waturu gulu lagudun. Itra lubagi la susretun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lido watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuri hahari. Hame te duguba lile lubaybe bungiyo. Aba me hami lido keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba lagany hani fulasu ligia. Itara linya gini rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma bay, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laro mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ya habuidu banya. Aba hachagaru ni ya hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubawa. Ayabi banya ligulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gon.
9: Aha wabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
2: Daniela aba ruhu dati liluru do Moises lukufuran dalani luwago tir aruwe hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba la weri du hanigi grigia aba harinya gul.
3: Haliasa la furendere ugrile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafu angile. Maria lugu shubon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Unda tinha son grigi e lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
4: Huale abadisa hebei le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubei lu ladagu milagru
0: lem hesu sere libei deulu mutimehe erodes huang Aba la gira guaga duni low gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali mehe Juan lu Herodas loago mon lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodas gasi lo. Busiyati yebeti Herodas lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afiyate loago profeta lan Juan. Dante le efedu hani luago lagunfuli ru Herodes irumo, aba mehetiabi ti.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hagibugia.

0: Guri ge ori batia, muara tia ha. Amuri hatia sei ni lunga fianu lago aula nugu baya salbaru ni hon guri ge. Gamalumon, marufu du baya amu sei ni hon loe li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahi uragu bay disipulu gu lume Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Goningi gu ahumati hongo loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo gu.
1: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
2: Ladete manigu oma fin, larinya gu bayitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
0: Kau wago hadihari da luago ua ta fin huma, logo atiginya hafinya, uaga ligo funa da huma. Marita gu huguia tuago sengu fin to na fani rebon rata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Bulei guado funasa toi sedu fin to na fani rebon rata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Idelinha game fin rubei luago mama la tuago fin na dumreha. Dalenaria go bin hon lu hauni gro go hongo loi halebi ni fariseo go hamasa usego
1: aba gun faranda hamani loago mama la loago tilebe ni fin la ringa hon luwei la harufu da fariseo go hamasa usego laweri diha dan le hachilere bai hesusu uburu go seseria le felipo aba lalga dunia lani disipulu go la ringa hon
0: katana salida harita go gurige aule uguri garo wargo
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
0: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
4: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon. Lirau honas, ladika mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebo, la subu dirag dun nugu chibungi le sielu bebo. Narinya harebun luago federo la buguye, luago badugu le nabu nogoni ligilisi, ani ni ibi ni owe ni mabafu baitu wago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon, ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Aba tilarinha gu Jesus o hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus o arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, a sufurira gu duba e lan u gurinha weiru gu te lida hafinha huria. Ama habuti gu hafadironinha gu huria. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
4: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducate lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinya gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru nina, gule ile kati nye la, awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibugia. aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladera gu kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai, ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
4: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia.
6: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon
0: sarahuma manuvu de dahuma
1: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesusu hon
0: mabahu da gu hamaiti akate leni kaun darime agu yugwadina aule uguri garo wargati le dange oweni lunya na bagari tu
1: aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu
3: guento subudi wa mali lwagu bugia la Kristu bai Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon lwagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagin hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu lwagu huang la leme abadi sehe be, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba ugiri lumo Jesusu, aba lahudro gu ligibugu, aba larinya gu lu.
7: Mbure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu, hombani disipulugu, sen hamuteri de guaguda.
1: Aba luna bu Jesusu larinyaga.
0: Ligia mafinyati, gurigia uribatin. Atribaisa da luna redero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Idamesa lagumucha mafinyani lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida bu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba hali guduni harinya galun.
2: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye, ni nari hau luwaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wugu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wugu ligia. Uwabai ni kata hasiyanon ahin ibiha hubai afiyani le tima atimaati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigu nyen afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga runiwa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wagu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare waguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliribai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
8: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
1: Aba luna bu Fedro, aba larinya gulu.
4: Afai hati.
1: Danti lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubraha banyo urua igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
4: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafayenha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nugusi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon, Aba me badigi ni furumi yeti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensulu yumlugu udro ligia, buidirgu bailu bafaye ha wawogwa, barubay aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni haringa lumo.
3: Kata isan wairigu timabe lida larue habungu,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Naru hau, luavangu la miyabi lu hitara don keirahinye, mebelbo don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia wiriti mabu ilida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiru ti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Urume warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariu, buiti mati lumbe belu no cielo mahabuga o magudiga sugu lau badarun lau biangu bai buha bo luma biangu bai bukuti mafio gati lenye lumbe watu le menye gusadi bai. Ahim bagu lumbe afigo gudu badi bo, sagabai, kuibai di sebuariu, buiti mati lumbe belu no cielo maguga sugu lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manega humania bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo bai soma da. La dega salbari le feri di halibe niabi au le uguri garo warguti. Ida liya hani hin lu. Ahi anyahe lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuru da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulua. Ahi ya diga gasu bao, gamada kwa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la learinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
4: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiadu. Ke ma sensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumare, liranginye, luma sunle lumabe lula fayru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gaguran subanu ba, na fayru bi sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lumruwe, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafridu musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atrifiyadiru. Aba larigudu ni luwegien ligina, aba lagumesero achokre, aba lanyen gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahudu lagun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinye gu lun. Gaguran so ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, yuduru ligi ya abala daruni furisurugun dari la fayeruni la duen. Nale harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba hodin, aba habahu dego ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulun, luti ye begin ya gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bun na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayeruni sun la duen ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Itra lo bagen la duga nugu ti bungi le selben hon ahen hua ferud na lani kada aba hida gye libri ti dange lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gye lariengu ni Jesus sun katele. Aba li di Galilea gye lun lobo wogun hudia le loige obo le nyenge lobo labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habur guduni ti do sadara. Aba hal guduni harinha galun.
9: Segun barita gu, kayara ti san ligiru no grigia lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu santi da lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugo balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginye lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganye lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
1: aba ti hal guduni ariya galu
9: kati wagu la rengali luru do moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba lariya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hare hon lo agu furume warga la le igru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regale ligi ya la diga tagamari do ligi bogo. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igre waro. La diga ya ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lo bi lo agu tu gri tu ma lumari. Guiti mati lube luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi ubafo. Amunha guendar giti lebo na magamari do hama ugunia. Anyahen itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere geragun hongwa sun suina gubay lo reserve do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhen yin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenhen hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhen yano. Mamahara huma, la dega ha haruma banya afinya ke iranhen yin, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhen yin hagia, lari gye aba lidi lida ge fulasu ligye. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu nibure gili ligye lun.
10: Kate iburi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun. Hinsi hagiye me bibiru gubun ke ibinsi ya gubungo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligye lun.
10: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubai buidu ba sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate ele, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu henre gu lan lule belu ron aba risi ti lidon aruwi hani le sielu bai. aringa ga yanomuti hun luago mene guti mala la sigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani lesia lubai
1: da hagambu bali disipulu kukata ile aba tawairi du hanigi sarago aba halgu dagun hamogo haringa ga
2: kati tigayara bela salbaro
1: aba lariya guni Jesuso aba lariya gu hon
0: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
4: Wabure me, wagya, igira wamali sung le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Ninarin hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro. Aule uguri garowergo ti luago nala yagata sielo lun narue ha lau sun noirigo. Hugele afala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun ha gusara gudun ya dusu kubay lani Israel turibu. Sun ti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua noigie. Eresibi rubasa uwe ya sulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furunga ti nyaba ya weto, Agia bagu mohoni, sarago hagu mohoni banya weto, agia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria gu Jesusu.
0: Italinha arui hanile lani na cielo, ke abalabure meixari le afritu be binafigua alu hanadagmentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugan darado hama nadagmentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadagme licharurugo. Larigia, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafia. Abaya ladariru, amo uguri mafiste tinha magi durugo. Abalania gohon, hei baginha nadagme inicharirugo. Abamena fairu ni lebegi huadig marihon. Aba houdin, abaya lafredo amidirugo, furiligia ladanru uruwa rabon veio, ligue meme ladiga. Keibir ladanru sangue rabon veio, abaya lidin parkerugo, abaya ladariru uguri mafisio tetinha nhen. Abalania gohon, Kasa uwagu yahu beisun wei mawadi mariga. Aba haninya gulon, uwagili ni aba aluguti wa. Aba laninya guhon, hei bagi nadagi meini charirugu, aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laninya gulabure meishari lon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon veyu, abahibihi ni faye ti luago aba veyu. Larigia, dalila chiriru bai hadani ha atatiru banya furumie, abaharita gun luago gibe ti mabi lan hibihi, abagia hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba veyu. Daliheresi biruni ha senso, abamagunda hama luma labure meichari. Abaharinya gun, hanyumbi banya gumu honi, abarigin yaura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fairu nyano hatatiru banyagumo honi ke na fairu nu laduga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidun. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagu mahoni banyagwento. Hagia ba furumi yatin. Sarago hanya ginyan ha furumi banyagwento. Hagia ba agu mahoni. Laduga gibetin agu arutin. Gamalumu mibetin anua dirutin.
1: Dan aniha lubai Jesusu luago uma lu Jerusalem. Aba ladinurun haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luago banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na deregeruwa au le uguri garuwergoti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisese. Halun banya hasia doru nina lun nowe. Aba mehe deregoru nina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamaname, aba mehadara gu nina luagu guruwa gama lumu nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulu.
11: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag tali dambaru iha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lumbe na wanduni uwaru hugie menuma lida na sufriru ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna mama au lumbe nishuguni liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia aba laguaru Jesusu hon aba lariengu hon
0: kaisi hasubu duruni Haguma diha banya hada hamamo banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, Niabi ya luna servi dun luma lu nishigu ni bagari lebegi mi hasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadain hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragu.
12: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
7: Wabure me, buseti wa warihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma gya ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumura tihon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yukuduba nyala.
1: La susere dubai lira lulagumfili ruleme helarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
13: Ariye gafuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu luagu aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
14: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lida liri wabure me bungi.
12: Uweri guni bungi.
14: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
8: Jesusu le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiwe rutin.
1: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha in templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habu tiki fadi rugo hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguar hai irahan in templo rugo.
16: Wairi gini lula diga wagu ruwai Davidi.
1: Aba hagan yidu. Aba harinya gulu Jesus o.
17: Agamba bunta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesus o hon.
15: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santida lereno bungi o lenye lubei larinha wagua lo bungi yo. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwe ubano. Aba larihi gu tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweri du hanigi. Aba harihi gu lu Jesusu.
4: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larihi gu Jesusu hon.
15: Ninaro hao, aho afinye lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringo luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
17: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagi buri kate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di ugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wong mafinya bailun. Lagu hon na hala wagiri ya, hau sari gu wadi wagiri ga wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
15: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi liarihi le aba. Harinya ga inale le meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
1: aba hariye go
2: le frumiet
1: aba tilariye go Jesusu ho
15: ni naru hau lo go shorti malahe belo no agubra hatia lisenso na go mati hama horu lidon la ruin habungi sugo hau la daga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari to mafia no tolo ahanya ti ha gubra habanya lisenso na go mati hama horu afinya tiyan lon. Huguya, lausung ariga humani sun lira, masan siragunti higabiri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba yahemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu naguntidi bu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lon labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lonigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagimi tinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lua luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag mitinya. Aba riga, hari gudu niya natag mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gibe timatinya sigo hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natag mitinya hong. Lagumu hong, aba luna hani lira, aba larinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harihi bali na dagi mitinya lirawe,
0: abaharinya guhama gua. Ani haba le resi bire alaga. Wafara lihilagu bay. Rede wamamu galau alaga. Aba te harigu duni. Aba hasagaru ni lidagi ichari. Aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalagu daha Jesusu larinya ga.
0: Dame ti liabi labure me ichari. Kabage ladiga hauna dagi mitin hagi.
1: Aba harinya gulu.
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia. Halu tia. Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu na gutinya. Ligi ale dubu le tima timate. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligi ya. Furumi warg le eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luwagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon wa misuro houtien luago waranse lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni anima lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugu tia a misuro houtien gas. Aba lidin aba hadaginye li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bay. Abati laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya sun ha uma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa. Aba hondaru niya sun ha uma banya hadunragwa. Buitinya hama uribatinya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
7: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belu run lidun laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houware du ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti houna ha hadage hanigo. Uware hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
9: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uganika wei. Ladiga ni kata la luweri gugurigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaya wale laube sensu le lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
9: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe.
15: roho meme lani bungi lo bungio.
1: Dahagambu bali le, aba taweri duhanige, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinye ku Jesusu hon.
15: Vule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagili sanle larinye kubi bungu yu wanarugu hon, larinye hare, au lubungu yu tebe avramo, lubungu yu te Isaac, lubungu yu te Jacobo, ite larinye lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinye kuti hamuga bungu yu luago habungu yu te lan, ladiga mama habungu yu te hilago anya bungu yu, habungu yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigye kate ile, aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage lea rufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungua. Biago madi le, lige ebu beilun son lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
2: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagu la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanarigu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, Luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
15: Gabafu tiyan aruhu tahtinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu luha furan wagoduni lila li lurudu Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinya gu bainhon, gama lumo mafala ra humi le hadiga bai, ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiyani kata lun hitera gu niya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga nisun kate lun harinya niya gurigi ya. Inseti hon lun hichigun tirahanyi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usenti haragda ni lubuidu aga yubaru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusra gun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye hamaistron au le Kristu bai.
0: Maniega humagin e luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubena ria ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uriye ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye gu le migine gu ti lugungi. Ligia weri ti mabai lubai hasufri non loigin. Hugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume, dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti ma humani mafi ugati sigu hao. Hugiabu gu huguya dunde hatia marinhi tia. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi gutiti umure, ahi afino tuagu templu mala la lira, ani ahi la afino luagu tigolo na templu, ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marinhi, kagi ya weri gutimabai, golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arenga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumo ahen la afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linya hao, marihi kagi ya weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru la dugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afiru be luagu lataru, mamari gunye luagu lataru lafiru, lafiru ya ginye luagu sun le ligibogu be lataru. Le ginye afiru be tuagu templu, mamari gunye ginye tuagu templu lafiru. Lafiru ya ginye luagu bungyo le agano be tida. Le ginye afiru be luagu sielu, lafiru ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebere sinatun lau arubu dani le weri gu temaa beli dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa gu demi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu gu fariseo gu marihi tia. Haruma gu da humei uweru luma siya du loragiru gu gin furumie aba meginya laruma du bogu digia libiti. Hugiabu gu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larinhin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itrahinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi arufu tahatinya liliru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara.
15: ni naru hau luagu labru habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaru no keitondaru ni agayu tiranji labu gintaruna. Mahatan, wetoti tere deran huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya gu Jesusu.
15: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri iginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma li don mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiya amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru tiya habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagunga hago sungu bay, abaharumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, aniti adari, furihu mayresi birey. Abahasarong sung uriya niburi ginya hagiya, abahagume seru aran sehe halampu. Abahaniya guha maran seru banya, hon haran se banya. Ruma murusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawalampo. Abahaniya guha ran se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenya lube la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran seru banya agayin ha gasi, lige liabin adari, hati aran se banya. Abahebelu ru luma lidon mariye, abaladorunu abena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ngini ya hagiya Aba harinya gong wabure me Daraba ibenda waba Aba larinya gong hon Ni narin hao ibidye tono
7: Aba ti larinya gong Jesusu hon
15: Aga go duwa nyo homa Ladiga ibidye ti hon kabala weyu Ni kabala aura nagiri buda Aule wuguri garo warguti ubo wakon Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso, aba laguwa ron lu musu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadigu maridu ni, aba ti lidin luagun lu weya son. Le musu le resi biru bay sengu milu fiyadre, aba luadigu maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiyadri ligi bogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinti le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiyadri, Aba le dere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gun lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadri bichi gun lun, aniha sengu milu naganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gun, i yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birube bian milu fiyadri. Aba larinya gulun, ni yubudiri biyanye milu fiyadri bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligi bogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gine bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiyadri, aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti lebani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun, Lundala hamuga nagiri budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gong honha nyembanya,
0: Gita humi sensu le luma bay lue, ruh mi lun le lau bay disi milu. La diga le diga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligre gun lun, ahi le ma diga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar ga ti ubo wagun, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gun nawu. Aba mena nyuno lwagu nala lau uweiri guni luna gusera gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigi.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Awari wagu wak.

0: Da gavene dutina buga aba uene du uribati arie buga la duga gurigele
1: aba hadaruni habuti gufadiru guhama uguri ya weri gutia hadu gridi ya lu hamuri ya lu lafuri gubarawasi lu lafaru hesusu aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia aba lariya guhon
2: kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudu
1: aba hariya guhon
3: Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
2: Kaba tu nabdiga lao Jesus leo be larinha go Cristo?
1: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
3: Da go be lao go guru.
4: Aha! Da go be! Da go be lao go!
3: Da go be!
1: Aba larinha go Pilato hon.
2: Kati uri pati nabdiga be.
1: Aba ti ma haguara go, harinha ga. Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
2: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lau
1: aba hariya gusu gridia
5: wagi hama warahi Wanego ba frumi ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gugayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu lwagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labulugu, luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudurugu ligibugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
6: Kabaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuwere guni, anigehe maburu ligia, hichagwe labulugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
7: Agure datinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede rakau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigune nyein lubei lariega kala lidurubei. Itere liya aburi honi ligia.
2: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Da waguwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
8: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungi, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiru gu hama rufida te luluru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
9: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu. Ahen ligia lubai haruwe tebe Israelina, Rarila loye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariega.
10: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. yenye no hadage ha nyibibe agambuti aba hariego
11: na gohe wugire le lo profeta Elias
1: aba lidi aba hadage eiba goina aniga aba mudusi lari gen la didire gaduni to diwei garihito aba lichigu ni loago aba wewe aba linchu no lu no lato gama lumo aba hariego ha hibiri
12: Ingira bay, wari hale ya hinyumbi ya liya sasal baray.
13: Wari hale ya hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Yesusu aba aguwa raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu haadibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lugoi harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
14: Inare ni, lire ubongi ugirile.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dibu weri tiluago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
14: Wabuti, aritago omuti luago arinyaga la meha yeti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la, wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heiba choru humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
15: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasigiribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
7: Manufu de dabuma, subu se fitun luagu ala yena Jesusu le, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, igo gu marihi flasu le gini, lubai lichu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubaku wa Galileo, nyei batarifi.
1: Aba haudi wuria hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagain hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, Nige la rufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogu lun. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
10: Manuhu de dahuma. Hei ba avisara nyanani gulun houdi gali leon. Lagu nye bala harihana.
1: Dale houdi ya lubay urinya. Lige houdi hada ya sudara ha onigru balinya. Aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
5: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba houdi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu. Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun ayahe ilan hadagia. Logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinyagu hon.
10: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
14: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
13: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyu linya ti dan li liribu profeta Isaías.
16: Nona hanyi nona gilegu baragi. Lularan segani uma luba biago. Agambu oti aba umala lirinda flasu magenda bati larinyaga. Aranse uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
13: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen la badi seru niña Juan lida duna le giri bai Jordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
17: Aniti ba yaba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadu lau sefri sandu.
13: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fulasu le lidan bilimuaha Galilea. Aban la badisaruni wan lidan duna legiri boi Jordan. Dan le lafri dumboi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hin lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua larin gun aba umalale cielo gi.
16: Uge niro le gisye bini le aube ome bulanu bunda.
13: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyamwi veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huwa. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
10: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luagu uganu lelani na asalbaruni.
13: Logu aban weju, Aibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gu hon.
18: Iga ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
13: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
19: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
13: Aba ladenga Jesusu lung sifiri uribati ligia larinyaga lung.
18: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
13: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
9: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
13: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lale dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yeguenerigu luguyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaira wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Danle hadari rubali aba harinyagu lung.
18: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
13: Aba larinyagu hon.
18: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lung lira niyabi ubowagun.
13: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
9: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
13: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
18: Pusentina, areida guaba.
13: Kei larinyangu itara, aba lareida gosanditi ligi. abati launa hani Jesus nyingi lari ginyegua arinye gaina lu
18: mabahu da kwa baiti ni kaun nyudur go baruhu da kwa bungwa lu hafadri huriyo aba me bishi guni badagara gudun lwago baruma do kaisi larinye gunu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago ari da kwa tibula
13: aba rugli di aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi Ligi ya lebu bai la sinyeru la lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. La usun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihei.
15: San Marcos, capítulo 2.
13: Ati rebeyu larigi aba ya lagiri budun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
18: Ninao, ferud nawali bifigon.
13: Nye nye nu hadagin arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye Aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimre heitera, la nabu guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
13: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
18: Kasa wagu hasaminaru heitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle uguri garewari guti luferut na nafigo.
13: Aba larinya gulun sandit.
18: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
13: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
5: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
13: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
18: Falabana.
13: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
9: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
13: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
18: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
13: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
13: Aba launa bunia Jesus
18: Gayara tifunage hayuna ruamisu rahutin lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubay adari nye, sinyati hayunaron, lunti haygin. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaron. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La diga lem me metife gamisa toy seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma baherit. Meserunga tuginye diwen toy seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, la diga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
13: Logo aban lue yuremera aguni, Eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
5: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni.
13: Aba larinya gu, hon.
18: Malay hagidun luagu leme la dugubi David luagu aba dan. Dale lalama chumbei, ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadiri wele inyu timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
13: Aba ginye, larinye gun, Jesusu, hon.
18: Lung uguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bai lung weyu ligeya. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara uwaruguti luagu luwe yuri emeraguni.
15: San Marcos, capítulo 3.
13: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun, aba lariengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
18: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
13: Aba laligudu ninya hahibiri larinyaga on.
18: Kalumbi ladugun walina luwele meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
13: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariengunia Jesusu, lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariengun lun wugiri ligi.
18: Tuleba ibuhabu.
13: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, idume gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariengu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilarida guwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu haguruni lun larida guwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye, harinya.
19: Lira upungi upuguya.
13: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi lubaye, laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye, lun luma banya lan sun andan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugiri ya hagie. Simón, León y Lagua a Jesús su Pedro, Santiago, Lao Juan le la mule, ha le ranjun sebedeo, ha un baña Lagua a Jesús su Boaner Jesi, Minilan lira le ranjun guayujuru. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja, Wigri, Le, Afaguati, Lun, Hawanser, Jurillo, Luma, Judas, Iscariote, Le, Aluguru, Balin, Jesús. Lari, Yaba, Hagiri, Buduhari, Gun, Abba, Hebelurun, Tidun, Abba, Muna, Abba, Yahondarago, Sarago, Grigeni, Dari, Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu hesusu kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe hanuguni. Laduga harinye gugrigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba harinye gu.
1: Gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
13: Aba ti lagua run hesusu hong lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
18: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chagupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
13: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari giyaba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyuba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
20: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
13: Aba larinya gun on.
18: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
13: Aba larinya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba larinya gun.
18: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadiga tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
15: San Marcos capítulo 4.
13: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grigi le nyin lubai. Ke gibe nya lubai grigi nyin. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba la nyuru tida aba heredru sun grigi la ru duna. Aba tilarufu da sarago kate hon la hempulo la rinya ga hon.
18: Agamba humano. Nyenye aba abu nagute aba lafuri don abu nagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agen, abur hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihin lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
13: Aba ti larinye gun hon.
18: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
13: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
18: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lo lasieron hagir budon lo bungio lo ferud no wala hafigon
13: aba la rinya gun hon
18: uoti sa kufuna da humani le idel bati kufuna da humani libri hempulo le abu no bali lila nad itra linya kele apurcha bali le neru bungio ayen grigia itar hanya kele la nad le abu habi lidon uma aba hagambuni le neru bungio lari ge hagambuni aba le abi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungio, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o hei bahonu la luwege lereru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gie gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Alubo ho ti kate buiti hada gien ke ilila nadle ichigo be darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
13: Aba larinya gun hon.
18: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago tabu la lichi gua lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
13: Aniya gatiginye hon.
18: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
13: Aniya gatiginye Jesus.
18: Itaralinya lului habungiyo, Kele susar dube lu aba wugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue wujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funali lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
13: Arinya gatiginye Jesus.
18: Kasa le nega be la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Kama lumo dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
13: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruin hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu.
18: Keimo lo bafurugu laguno.
13: Aba atihigiru ni yasungrigi hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragun aba garabali hereti aba lebelunha du natido ugune dari lujebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
0: Maisturu, meperese kutu pusala watipire kuala.
13: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
18: Manibu, derega da guaba.
13: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
18: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
13: Aba herederu lao onwe bu anufude aba halgi dagun hamagu.
4: Kata ifunasa le, ibi nilbe garaba li luma barana adiga hamuti le lubaybay?
15: San Marcos capítulo 5.
13: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesus utidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
19: Kosa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
13: Ayumra guati na bun luagu liri bungyo. Lum masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galum.
18: Sifre uribat. Igre bay gurigi ale.
13: Aba lali gudini Jesus.
18: Kabir.
13: Aba lona bun larinya ga.
19: Le hiyo ninya, diga kipetio.
13: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu, aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lung harinyaga lung.
19: Una bawahado buiruhu hara, rupa umamu luwe beliruhado.
13: Aba tilitu bu Jesusu umahon, Aba hafri dun loi grigia ligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyaratagu. Aba ti hanufre dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyi ginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesus utido uguni aba la yumura nguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
18: bai babu bi hamu biduhi aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babure me bungi buagu la ulugu de me habu bon
13: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun le la dugu bai Jesus Logo lida sun fulasu Decapolis, aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna, aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba la yumura gulun lariyang.
17: Anu hen nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tuguyame.
13: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha, nyenyun, aba wuri sanditu, duzu irumu tau lao, lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwena rugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
21: La urugu mehena guru nu la dairagu. Narei daguba.
13: Lida ora ligia aba lerederun lesen ahito utuei. Aba ta sandira gutungwa logo araido gwaula. Abati la sandirun Jesus logo araido gwaga dalila ngrige la ulubaf. Aba la gara ragu hawagu ngrige ha. La naga gien banya. Aba lali gudaha larinya.
18: Kaguru bitwa una dora gon.
13: Aba harinya gu lani disiplu gulu.
4: Ariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la. Algo da hagidi kala aguru bwa
13: aba lari agu Jesus ke ye gulao alu akala aguru bwa aba ye bwi uri tuya adada garena lao anufu subudi un te ile asu sere du baitu aba tahu duro gun ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba lari agu Jesus tu
18: nira arida guadi buladuga bafie baiba lao daranglo arida gunyulida ge bisandi
13: Nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubie gen wugri lebu ga nyumbui boy ogai logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irah tugoya
0: hilate bira igere go bebe maestro lungo aguento
13: agamba lumuti Jesus sule harian gupe aba larian gulun wugri ligi
18: manu fude daba afin yeruba
13: mahati haudi amuluma luei digia fedru Santiago luma Juan le la mule Santiago. Dan la chilurin boy lubion wugri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebelurun aba larinyagun on.
18: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
13: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyenhi tubai irahu aba larugudini tuhabu aba larinya guntun
18: talita kumi
13: mini lan lira bun narinya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibu wairi oharu du ziru mutau aba tawairi du anigi grige ha nyenba Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
15: San Marcos capítulo 6
13: Aba lidi Jesus nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligilisi huriyo. Saragun hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu taha, aba harinyagun.
20: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luwiri li chua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon, ani wama yanu ginyan litun.
13: Aba hichugun mabauduni luagu. Aba larinya gun Jesus hon.
18: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
13: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loid ge lichu gun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba laibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti genye hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
18: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humani ingien, aba me hafuri duni kaliki lue gien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari lagu hongwa, nenara hau, lagu dame la la chilu no luwai rubungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
13: Aba ti hafri dun, aba hapuri chihan hongri gya logu lunti la hasan siru ni yigaburi hauseru. Saganti yagin sarago sifrigu uribat yang hawai grigia. Hurugua hagi agaraba hawagun sarago sanditi. Ama harai da guagaduni. Kai tiagamba wali lubo ilogo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chilurun, larige rigun urue erodesi, sarago hanya ariyaguti.
17: Saraya huale abatise bai lida geoveni, lige lueni bai lubafu.
13: Ibiri ariyaga.
20: Elias ilemeha profeta le.
13: Ibiri arinyaga.
3: Aba profeta kei habinat.
13: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba larinyagu.
17: Hua le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
13: Le meha susera dubai ouna hali meha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodes uirio. Aba la nugunu Herodesi lumarime. Aba meha la diña gunhua luon Herodesi.
17: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
13: Aba leyere gudun hua tun Herodesi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon, siyantumuti la diga hanufudetu meha Herodesi luay. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Aba te launigiruni. Lausu dalan lagambuni Herodes le lariangu benhua aba le rederun ibidio galun gabalan ladig agamba lumuti lau ugundani aba tadarinuni Herodes tichansi dale lagufliru boy Herodes irun aba ladig fedu hon kumadi matinya ama habuti gusudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva aba tebelun tiro Herodes nyihi luboy fedu le Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
17: Amuri ha bai le babu seru luma lichu kuku.
13: Rulu muti lereru untu luagu lichu kubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kukushu.
6: Kapasa namuri ha luma.
13: Aba tarinya gun tun.
6: Amuri habili chigu huan le bati se habe luma.
13: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
6: Busena lu bichu ni lichigu huan le abati se habe nu lida aba siyad gwele gwele.
13: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi lan le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa ha urue aba sudara lau dimure lun lanigni lichigu hua lu. Aba ligi sudara ligia furisu lun. Aba ladiru ni lichigu hua. Aba lanigni lida aban asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani hua aba hayabu lun hanigni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huan. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahu da gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
18: Igo ugu. Kemu we mera walida mafulasu le darangi lati.
13: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia. Ibiri nyundun, ibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuniri. Aba laguna serun arufu da sarago kate ihun. Dan le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu lun.
3: Taru hali tia. Eni uo tia aga nauti lida flasule. Ouna habanya grigia halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupeji.
13: Aba, larinya gu Jesusu.
18: Ruhu maigi ni hon.
13: Aba, harinya gu lun.
22: Gaya ratifunagi ya wodi ya gaya hapei hon.
0: Usé wa tehamuga lebe dunia sabe yu wadagi manu lu takanye hon fe hon suguru.
8: Larinya ga Jesus hon.
18: Atrinyonge fe hon. Hei bari hon.
8: Dale harinyi barun aba harinya gulun.
9: Sengu fe hama bian udru.
8: Aba lanyura gudu neguri gya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kei si larinya gun hon.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Mundo, abajal que tu ni la ni discípulo go logo himplule, aba la riña go hom.
1: Uati sanku furan da homa, uati sanku furan da homani, luago son lale e belo rubo e bogu de gien lidon gregia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio, la diga me belo titidon la nige, loraga irugun le belo, nyege aba ya lafre don lidangin.
0: Laulira, la riña go logo, haruma lan sun egini ligibu gien bungio. Ariña gatiginye,
1: Anati le afri do belida ga gurigia, via da gu da lumuti li gibu ga bungio, la diga lida gian gurigia, o tida gian hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, ijeni, maricha ragun la i bagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gian hanigi gurigia liabi, ligiate avieta da gu dubalin.
0: Abalito Jesus nyengen lobo agun tiro luma sidon. Abalebele run tidon abamuna, animabuse run tiebelun la subduruni ni aba. Gamalumu siyente la ramudagu. Frese frese, abatagambu abanguri luagu, tuguchun abairahu gawagu to abansifiri uribati. Abatiabuin abatahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Abatamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati. Le tuei tirou. Aba larinha go Jesus utum.
1: Não tem nem dragoninha no mutin hajuri furumia. Mas bui de utin, no tagidaro no afen hawei isanigo, no tisigo no hang only.
0: Aba tão na boni, tarinha.
2: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dabula, gayara tiguinha. Ay, que te da que te perfecto. Agua bon y sánico.
0: Aba tilarinha con Jesús utun.
1: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Fureja si firi uriba ti ti da guinha birag.
0: Tan le tachini rumbo imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Fureja li si firi uriba ti ti da guinha. Aba lafri do Jesús lobo guinha tiro. Aba lasigrun si don guinha. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii trigu. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: E fata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba de kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha go Jesus hulu, mabahuda gun hamani, nikaun. Tatuma larinha go hulu, mabahuda gun hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawai gun haniki saragu, aba harinho.
3: Adlita lumuti sungatni buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinha. Adimure gudalanya, marinha gaditinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu. La diga urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, la daga ruba falalo hawagu umada. La diga anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
6: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu honulani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari ngragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. abalona ni Jesus aguyu. Abaladi nutido uguni hamalani disciplu gu, abahodi uburu gu, dali manut. Abahayabu ifariseo gu, abahagume serun asigen helum Jesus. Lunti, auchoguni, abahamuri ha, lun larufutu, abamilagru hon, sielu. Abalawara gu Jesus weiri, abalarinya gu.
1: Kasa uagu hamuri ha gurugi elani na dale milagru. Ninaran hau, lago marufu tumba ila milagru hon.
0: Aba lidiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Buli hamuti disiplu gu, anugu eigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri du niye Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati eloi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
6: Ladete mandugu omafeng, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galuagu manugu hama feng. Uagali gufuna da huma, me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na farin habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tauti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
5: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu feng hada gadero milu. Atrinyengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinya gu.
5: Sed.
0: Aba larinya gu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
5: Ariha no mute uguri, gamalumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona ni Jesus aguyu, arinya gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinha gumbei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesus haulani disciplu gu, nitongui, Nerohi flasu le geyegu bwe lao uburugu Cesarea le Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulu gu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
5: Anyahi harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye galuagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinye gungon.
1: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinha gon fedru lun.
7: Buguya Cristo bai.
0: Aba telarinha gon Jesus pão. Lumarinha gon hamani ni kão. Aba lagume ser Jesus warufu da hão. Larinha.
1: Lonte na sofrer um sarago. Aule o guri garo o arguti. Weiri bai hichu gon o guri a weiri guti a lida hafinha huri o me beresen in nao. Itra lubaginha houseru nina habuti go fadri go hama arufu da hatinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumo, na saru balida gen owe ni lago lurum aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nilen hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinha hawa gu lani disipulu. Aba lebe tu ni feduru, aba larinha gu lun.
1: Disse ba noi mafia, buguya, masami naruti bukeila sami narubungio, basami narunkei ugurinha.
0: Aba ti laguaru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
1: Le busenti la falaru nina bulia ilai kate nye la barulu iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari yao bo gu nuegen luman luegen ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie hu lan lu grigia la ganyiru ni sumu bau. Le feri di rome luane, uo te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefron luane. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muara tia anigafigo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garo wergete, tame le niabi sielu gen lao luweirigo nuguchi, hao angeligo ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hata que haya baña guento. Maun y baña dari harij ni la chilurun la ruwen habung yulau ubafo.
0: Si si ve yulari yen, aba la nugni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago la rihinye agibuki. Aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
8: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le ariña gubay.
9: Alihangiru le isi ye boine, aduga humoine nuboy boine.
0: Lida ora iligia, da le harihin boi, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi boi, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie. Lubaragi eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inarun ile harinya gubiluagu Eliasi balan nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuago aule ugiri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan lasusero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bun. Aba hada agen hanyi ibon. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiena ditinye, atribuisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto libimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
10: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagongu du na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya gutien logo hilala. Aba largu duni Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu Jesusu munadon. Aba halugu duni lani disiplugu dale habu waraga anyaluma aba harinya gulung.
11: Kasa wago sinya wabali sifri uri batilgi ya sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyi furi egi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galile egi.
11: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la. La dega la rufu den la hon lani discípulo. Ariña gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le lariña gubay hon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba lalig duniya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu aba lariyengu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti. Lunti agomo hon nila hadan songo bay ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugye le resibiruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamaruginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
5: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun Jesus.
1: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihuba afayiru waha ubuiti. Furumi ya warigle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luwago ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu guanarigo. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigo aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawen hama hewere haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabugudi guanarigu, buiti mati hamuga ginye lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawen hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabago, buiti mati lu basagaroni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigur lau hamuga badaron mafi ya wati lau biyangu baibago lenye lubai mowi hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, oba le nyingi lube la bauche veju libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lube ilun, iligira gugugiri tuma lumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
12: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugaanya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredaron kai aba na gugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Ligi ya maon lubai lafani inaguni wuguri le laundo lubai bongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lakabara hanyo. Ahigye tigiro uri tumari, aba takamari doamu, takabara hanyengine.
0: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dale larihini Jesusu magunda atilawu, aba larinye gu hon.
1: Igre huma lu hayabi irahunye numo, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahunye, hagia lila na banya alaroen habungio. Ninarun hau, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
10: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiki.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinyo mbuiti, ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafara haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya guguri ligie.
10: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya guni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege ibe lumba dugani. Baiba, alura bai son le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetiyo aba me bibini irisi ni siel lari gien biabi me aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligie kata ile aba liru dam aba lidin lao iru ni la duga gibe ti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu nsungu bai aba larinya gu hon lani disipulu
1: la nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon lori wen habongiyo
0: aba tawiri duhaniki disipulu gu Lau le larinya kubai, aba ya larinya gun hong.
1: Nirahini, lene gu sa le belu runu wa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
13: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hong.
1: Sinyati ya salbaru ngurigi hongwa. Ahi mbongiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa tini kata lasi ya mbongiyo.
0: Aba atilarinya gu, Feduru.
8: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
1: Ninaru hau, lagu furmi ya warga lale igiru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegien olueguien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gu hon.
1: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti hon habuti guhafadiri un kuriyo luma hon aruda atinya lilurdu Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao habai chubadina aswara gubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aveyu aba menasarun lida gen oweni
0: aba ati hayabu in Santiago luma hua Alirang nyusebe deo, aba harinya gulung Jesus.
5: Maestro, busenti walung badigun aba fulese iwong.
0: Aba tilarinya gung hong.
1: Kagi habusen robe luna digun ni hong.
0: Aba harinya gung lung.
5: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gung Jesusu hong.
1: Ibite ti hong kalang hamuri habay. Gayara befu na gehatuni uni engivi tere lobe natuni. Odi habadi se iron lau badi se len lobe ni behini.
0: Aba hau na bun harinyag.
5: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lonti hatuni uni engivi tere lobe natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lobe ni behini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lobe nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hitagia le abunsa ruti luligia bala furumiati. Lunti idamuni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugurga rowurguti. Luna servi duniwa. Niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Abati hachilurun heriko. Dan le afri deina la Jesusu lidage flasu ligia hao. Lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adai hatian lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
15: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabun.
0: Aba lachurun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudun Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube nadugun bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
14: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibugin ebay. Tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile. Hari yang gemer, lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu luba doa bampena, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada gehanya ibanya darugu hong.
5: Ka hadig bay, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hong, aba higi runi alun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligibogu gini. Haubara ubanya hama haa ariji banya. Aba hagume serum aguara.
14: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu. Bini wati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulida linyo wage isielu.
0: Lari gine aba lebeluru Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gili la lidani tagindo abati la ringo Jesus tun tidibo igu ligi
1: maginda digi ba
0: aba hagaboni lani discípulo dambiti hachinuru Jerusalem aba lebelu Jesus templo rugo aba labuka gumiha lugu habanya hama ha aganyi habanya nyi aba lagara bahani hadabula ha asasi habanya sinsu hungrigia lum hala ha alugu habanya un migiru ti halun hasu gungrigia templo rugo nyi lao anugu aba larinya gu lida la rufu da hahom
1: larinya re bungi ti dan leneru luba na afure iduni ligia batire nu bahon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu da tinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyaru seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li loguan afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu si bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigo.
0: Aba hagiri budu Jerusalem. Dale aibuga inalubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
7: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu bai ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nene kubehu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
16: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bun itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
16: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gien hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutititibu baby ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hamagiye na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Kulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hani, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libihini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lidagin fulasu ligie.
0: abati lalg da ha Jesus.
1: Kabati la diga labure me ishari, liabi ba, abame la faragonia nadagi mentinya hilagu bay, abame lichuguni ishari hong amu. Malinga humagilisa letari ubeleren ubungiu. Dubule meha auboy mebere sen hama abu nagutinya legi ali dubule tima timati. Abure me adegu bali katele ani weiri tu wanigilau.
0: Aba habuse ru yebe hadaru ni hesusu la dug hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo hesusu lung harinya gugudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulau. Aba hayabui aba harinya gu lung.
12: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi log inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, abala arinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abalida ke sensu ligye no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tanle larihini aba lalugu duninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
0: Aba harinya gulun.
12: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gulun on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigye Marie hama sun hagia tuma?
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Gulei guatun la duga lebinye togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hare lun, au lubungi te boi Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yete lalinye lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabuin lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
15: Kata izalida geliluru du bongi uweiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale uweiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelini. Wabure me bungi u ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le uweiri gutimabai. Ani lele bia malida uweiri guni lenege le furumieti. Insi ya la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lun.
15: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guon. Kaisi wishi ya wawongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu. Sigilaw sung wadagara gudun. Lu, luma sung kata ile agudubay luagulatara.
0: dati lagang bu Jesus ulon na bu lao lichu ao aba larinya gulun.
1: Madise di bu luay lila na ba laruwa in habongi yo.
0: Aba manigi hanya la lun halug daha. Larufu dahayan ti Jesus u templo gu larinya.
1: Italiya san harinya gu bayaro gu tahtinya li luru don Moisese luago la dugo wagun la David Cristo. David guanare gu lao lupafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bureme. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
0: Aba haga abaha ni, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu to, Luma luna busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu. Luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei. Luti hadaura gun lau sun lira. Aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu. Tigibu nga gafu to laga isensu. Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu que bem agawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
1: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafo to. Ladega son hagia, lida gale igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia, lau tugu de meruto mutisun le tuma bailu ye betami mato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba louna buni Jesus.
1: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wagoba sun le.
0: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
17: Businti valu barinya gunivon, idame la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseni luago chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba heyedu, uguya, dame le hagambu ni layano hon luago uribu jarafa hon lumo ugano luago tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Kama lomo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amo. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le nobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni ya hilagu bai. Iyere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Aburhati profeta Danieli laukati iyere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le alihe bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magir bu dahama agu yuni anugun hadawrugo fugya bu gume wurin hada gaina telidon weyligi ya hama hagaran hinyitinya hagoragi amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburu la susere da sunle la daga lidani bai asufrini kele masusere dugi li luma gen la dugi ni bungiyo obou masusere no dugi ya limegi ya larigi ya ahi hamuga madura gon lame hapure me bungiyo dan ligi ya uwa bai hamuga niyaba esefuruti gama lumon la dura gu bai luago linsi ya bohon laniko hanua dira lanya banya ahi ti aniya wagu wahon ariya huma aniha kristu bai o aningi ta mafinya na huma la duga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa gu lagu kristu lan hagia hibri aniya ga hagia me luago profeta gu hama ani haya ni me hadiga basai ni luma milagro lu heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi ngayara aransi ni huma Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada ga non son sielu, aba meti nari hinua, aule uviri ga ruveri guti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yu bau, Luma que lhe disse a o bau dari lumo lhe disse a cielo. O fona da como exemplo le tau titi de buigo. Da lenhugi lhe tilimo, aba la bouchi o tubana, aba tija sub de runi lago anita lhe lá lhe dani lubacho. Itara meme, da meguinha harini sumburi kati le, subu de humi, la ujarafa lhe lá niabi, ni naranhau. La ula susa do balan sun le, lubana que home com gurigi e halani na tan le. La sigriba cielo lumo o bau, ahi nerero, Merede bay magun fleronga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun katile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lo para que la furi don lubi ngi abalichi uni sun kate ha burun lu musunia ani roli gi ya hawadi gumari ani ga ligi lo le lagu bi bena lo lo ni giro aga go duwa nyu homa lu baiti da ga bi ti ti hu kabala ora na giru buda a hin gunyu ba lu bai lu mo ari bu bala o lu bala la ruga o bina fila nyu bi du guni sodni na dari ra me arumuga le na ngu bai hu ani ga nu muti hu sungu bai aga go duwa nyu homa
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Marigu da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatiye bin aba wori lao aba budeni bui lao ibinye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibinye labulu gun Jesus. Aba haganyo gun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
15: Kame sale feri diru ibinye emet ile. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemetiye.
0: Aba hebetuni, aba larinha gu Jesus.
1: Igir homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Sun ada nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abuseron. Ahin au, mawa ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya wargu fulasu lidan sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti ufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Efurumi ati weyu lida fedule nyin lubai teiwa feinto magana to lebini weyeru lafaru mudun le lanina lueyuru yesefuruni aba halu gudini disipulu go Jesus
17: halia sababu sere lubau di arensere wa barwa luwegine egini le lanina luey de yesefuruni
0: aba lona habia hada gelani disipulu go aba larinya go hon lubaregi haudi
1: hei ba uburu go hadono go baluma aba wuguri nyin tau aba dina lauduna Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyin la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseruni eigine waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadariruni sungu baikaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni eigini lani na lue yiru esefuru ninyen. Dan le lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyang.
17: Aufu nasan.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bui ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Tan le anyaha lubay iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tuwuyeri diwen lidan laruwe ha bungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lu.
17: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba larinya gu.
17: Ni ahin lulu bai nao mebuma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu lubaru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri irun lani le lumbwe la susere dulungu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
1: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na busero. Kei la pa busero.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri de huguye me loi hei guadun lidon ocho waguni inari ni luago aransi nilia la sifiri ahi ugupo debiliki
0: aba ya lidi afuri de lubu ingiyo arinyaga inameme lei dimure lea larinya kubayfurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga lua
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Oh, gabala. Oh.

0: veía de gobernar Urwa Weyasa.
1: Danti le larito con lo hago, abalayahun.
2: San Marcos, capítulo 15.
3: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufadri, hama arufu tatin liluru do Moisés, hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinha hurio, lumasun hibri linua lilurudo, ariha gabala hadiga lun hasia de runi Jesus, aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lun pilato, aba laligudini pilato Jesus, larinha galun,
4: uguia saharueta by hurio,
3: aba lona bun Jesus, larinha.
0: Uguia guana de guarinha com balin.
3: Aba burelicho com rabo de fadri com sarago liduro. Aba etilale com dinu pilato, aba larinha com lum.
4: Mona botico sanicata. Riha bati em la biduro e chuguti.
3: Mona bu memete Jesus unicata. Aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira da aba adoruti sago fedo leluenho recefrum. Le hamuri hagri de hadagem adoruti. Yin itia bandaru tigiri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyu grigia ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grigia aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
4: Buse atu salu nigira gudni haru ite huriyu.
3: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya gahon nu hamuri halun ligira wagitu na barawas abati larinya gom pilato
4: pati habusa rube na tugu laule wagu bay harinya gaharu ite huri
3: aba haguwa ragu
5: dagwa bay lagu guru dagwa bay lagu guru dagwa bay lagu guru dagwa bay
3: aba larinya gom pilato hon
4: pati huri pati ladugu
3: aba ya haguwa ragu I will be able to do it. Aba hadudu aba riki lao kibibi. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
5: Gapagari la haruwe te huriyu.
3: Aba ihagayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari igine ehera halao itara. Aba haraka chuno daigo funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Wolu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lun. Gama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
4: Haruwe ite huriyu.
3: Dago tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hahi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
6: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
3: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tiyamu, hanisinyati la sefu ragulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
3: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
0: Eloi, Eloi, lama, Sabatani.
3: Mini la lira, nubugiute, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aban harinyegu.
8: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
3: Aba leiba agun aban hada agen, aban mudusi tau diwen garigutu. Aban lichugunni luagu aban wewe, aban lichugunnu lun Jesusu, lula churunu harinyegati.
9: Igira uwamain weto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
3: Abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
10: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
3: Nyenye nuginye urinya aria kutiantise hii. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lukuchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lukuchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu in Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun la ruin habuingi tausun la nigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi lulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya helugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hila na. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugubu Jesusu lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugubu Jesusu loige gurua aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose ari frasule nyin luboy labonua Jesus.
2: San Marcos, capítulo 16.
3: Dan le las grube luye mera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin ilu houdi, ahuru de ilogo lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi ilogo lumua. Aba de harinya gun, amagua.
11: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
3: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyu nye ilue igien lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gun hon.
4: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
3: Aba houdi hivurinya hagia aiba gwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufudagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaruni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise hagia me ha salbaruba. ama finya tinha hasia di ruba. Ani ha sai ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe grigia lidan niri. Hadimar haba amu di mure ilwe henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uriba ti hon. Lawon sun lira ishiku bay haha bu hawagun sandi tinha aba me hare idagon.
3: Lari gela dimure hon aba linyuru no Jesus o cielo aba linyuru luigi en longe ne buingiu aba hafri dun discipulu go aba hapuri chiani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idera go lumutinya ani choru go dale uga no le hapuri chi aboi lau milagro le buri adugui.
12: Ugano buiti lela buri haboi Lukase luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ouchu tinha haburu ha kate lebri la dega bai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinya tin luagu mariba la lu naburi hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinya ni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
13: Manufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji ubayumarugun. Tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago. Ani sarapu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kwa ibirawe ligibu ya buenjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lago ahu. Ladiga balungu hakiri kutu sarapu hata di Israeli na kuhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda gubri ya gubri Muhammad Salam. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukigama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
12: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
14: Itara bagi na choru ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
12: Abalaria gu angeli ligia lu.
13: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu hapule na dimura hapungu lu nichi buyu gano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de ver en el agua un virus. La bufla va a caer en la vida de Dana.
12: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi Sakaria si. Oiriti hanigi luago li lusanduari rugu. Dale lafuri duboi, sinan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligu a la somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
11: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
12: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wugiri giri ti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wugiri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalariye gutun.
13: Flase watibu Maria, anehi amore mebundo.
12: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi la ule lariye gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati lariye gu angeli ligia tun.
13: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Patagay na da, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bai wabure me bubunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani magumo chati bai laru e ha.
12: Abati tariye gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
12: Abati lariya gu angeli ligia tun.
13: Ya di pasifir santo kuagun. Aba me lubara guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai nirah le lubai pagadu dini. Nirah kuingu lupa laguaro. Ya di bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariya ga wago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
12: Abati tariye gu Maria.
11: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
12: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu. Lela badni no wabai buri uubu hudea. Abate beluru lubi on Sakariasi. Abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidambwe. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
12: Abati tariye gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele harinya gubasungirige luagu fulesi wadi nala. Ladigadiga alibungi le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ila ulubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
12: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi. Larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli. Abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu. Luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma. Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
11: Uwa abaleri.
12: Aba lariyagu tun.
15: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
12: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba lamuria ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
15: Kata ibe ifunasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
12: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
14: Allah ho amai wabure me le habungi te Israelina. La diga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wago si Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyo wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra lani bungi le inyu bai profeta luba bagu waruniyo. La diga barase heba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lanigo luago ferudu na lani hafigo ruligia asal baruni hon. La mirigidu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
12: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
2: San Lucas, capítulo 2.
12: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uwa tila ubarun hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
16: Manufu de dahuma. La diga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basaragu gunda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deida Davidi. Kristu le hapure me. Kele segini le lariengu hon. Dari rupai rahu liya ubur ku tida lagi, rong lida haik gilai biyani.
12: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
17: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misyan, da angelu kuwaru hata kribi ha ibini bani yukulesi.
12: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abah hariyagu houniri mudun hamagwa.
9: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gida wa burme bungi von.
12: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tidali liru du bungiu.
16: Sun wugiri irahu le, igira man lanua diruba lua dureme.
12: Abalubaiti hodi adagaragdei le wagubai larinhaga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wugiri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Aba lichu guetenki runi lubungiu arinye gina ligia.
6: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbaragile lau nagu. A salbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligeme uweri guni hon Israelina habumutuni.
12: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon, abalarinya gutu Maria, tolugu chu Jesusu.
6: Irahu le, lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina, lebuna begini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
12: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau lumatumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, Ere din aligia, abunche in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
11: Kame sabaduga ikata inlewa unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
12: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wagu halu han, ibidi ya tisahun, luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
12: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
12: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bay iturea lumatrako nitide lisaniasi gumada abilene. Anasi luma gaifasi hage fadri gumay inyu tumati lida hafinye huriyu. Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi lida flasu magayre wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bay duna le hordan. Ariengi na hungrigia luago lunti la hasakria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Sucede ticata y le itara que meja la bura de ni profeta Isaías y la riega.
19: Agambu o tiaba o malare, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, la buincha wa guduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasu da wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba. La rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
12: Dan le hayabi sarago girigi e luhu an lu labadi serunia, abaha la rinye gung hon.
20: Arasan hewe huguye le, ka rinye gu bai hunga yara la hesefru nwe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igi ra humai binadi gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, la rinye buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hita agwa, la diga ugu abra wagi. La diga ninaru hao, Logo gayara la la digu buingiu, la digu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
12: Aba ti harinye gu girige hagi ya lung.
7: Kata iti lumba iwa diguni?
12: Aba larinye gu huan hong.
20: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niyaba luma. Le geigi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
12: Nibitianguinha a gubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
7: Maestro, kate lube wadigani.
12: Laniega huan hon.
20: Magubur huma, loge le lumbe hagubur hani.
12: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
9: Agi evagi, kagi lube wadigani.
12: Laniega hon.
20: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurum grig yele madurum. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
12: Hanya hati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu da guahongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
20: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu tumati nuai, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigo, aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigo tidon lagui, aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
12: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni walariengu aba umalali sieluginye.
19: Ukuya nirazwe, le hisi ya bainu, le aube na gondana.
12: Kebiridarandi irumu lao Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa tiluagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, aninyanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Nason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adam, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
12: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
1: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gitabai debule feyme.
12: Lariga Jesusu lun.
21: Tarin hare lerenu bungiu. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni dumure le lariga bai bungiu.
12: Lariga bala nagani mafia Jesusu loga ba vubu inuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
1: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
12: Abalarinha gu Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia. Ladega tarinha hare lenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginye peseri vita.
12: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem. Abalawaire gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
1: Ahin lirubu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bun. Kadega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang haligu, lung huni girunib. Hanugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
12: Abalarinha gu Jesus ulung.
21: Tarin haneginya lerenu bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu ten.
12: Tanti lema day halimafia kabala luwe yari ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifirisandu, abatila dimurehon luagu lidason fulasu legeyegu bailau. Arufuda ati hatida haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimurehasun grige luagu. Abatilidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai lawerida, abalabelu rutidon haligili sihuriu lidalueyur emera aguni keili gaburi, abalararamu lula liha lidalerenu bungiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari rulenye lubailarienga itara.
21: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule sa ibungi yu hongurigi.
12: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habay templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunghanyiba nya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
21: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
12: Adimure hetiyati sungu baybuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu bay, halugdagu wabriti hamagwa.
22: Mama sale lire Josele.
12: Aba larinha go Jesusu hon.
21: Subusa tenu luago harinha go balan no. Sorusia, agare nugu aba bongua. Harinha go baguinha no. Agamba di luago buricate le de cabalo bai kafar na um. Adega baguinha ya bagaira.
12: Aba la sigiro di mure larinha ga.
21: Nenaran hau, luago ala niaba profeta, eresi birua tu buido la gaira. Shoro no muti, luago anyahin lame ha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bai mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinha hilago anya umarigo hagia haga nobo nya Israelu. Lono hei tumo aba to aga nobo sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwe digye na amang le Siriana.
12: Da le hagambu bali sun hanyi banya templo rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu da la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
5: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
12: Aba la denha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
8: Maniba! Furibali dagia ugurile.
12: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungubai. Aba lafuri du li dagia mabule serugalei. Abata wairi du hanigi sungubai abaharinya gunhamu agu.
10: Kaburi sa dimureile. Adimure tu ugurile lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia abahafuri du.
12: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
5: Bugu ya lirabai bungiu.
12: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya guhon.
21: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti larue ha bungiu hon lila na libiri fulas, laduga lon lira non na hawa.
12: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
12: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Aba ti hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
21: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
12: Larinya ga Simon lu.
23: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumo unke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
12: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
23: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba wugiri gafigo tiau.
12: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuhu de daba, luma gye kwento, gurigi hanyame badia ha.
12: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
7: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
12: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busentina, areida guaba.
12: que ilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinha gu Jesus ulun, luma bauda gulani kate ile nika un, larinha galun.
21: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe sele wago bilarinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
12: Eibudan, eibulaburu choguntima, luago Jesusu, sarago hanya gurige onder gutinya, Luhagabuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo Jesusu, la ula reida guagadini hasandi tinha, Abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, Afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
21: Nirao, ferud na wali bifigon.
12: Abati larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
0: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
12: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
12: Abati larinya gulun le sandi boy.
21: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
12: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu wairi anigi.
7: Ariha adiwakate wairi guti ugunye.
12: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboy laguburaha, abalarinya gu Jesusu lung.
21: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
12: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
22: Kasa wagu hegi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figotin.
12: Larinya ga Jesusu hon.
21: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwatin. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala.
12: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
12: Abalarinha gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria y suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
12: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
21: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali, feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligelunti lubay tichugun diwen iseri titon gueru iseri, itara luba leseri vidun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu tobinado.
2: San Lucas, capítulo 6.
12: Logaba veju, de lueju remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na go nadu, hamalani discipulugu, atu heina hagia discipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
0: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueju remera guni?
12: Larinha ga Jesusu hon.
21: Maliha gidu san luagu le ladiga bei David luagu abadan. Dans la lama chubai hauson hauwar bany luma, aba lebelu no tidon luma bongio, aba la nung tidagin fen to sagre ubon, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwar bany luma, lauson fadri guruguinha no laye belum bany hegi tidagin fen tuguya.
12: Arinha gatiguinha hon,
21: gabafutina, au le uguri garuwar guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
12: Lidanyaba veyu, le emeraguagle, aba lebelu Jesus tidon haligili sihuriu, Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubay lu, didalu weyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubay, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
21: Saraba, rara maba wakibu ginya.
12: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
21: Nalgu dadun luagu abakate, kagayarabi ladugun lida luweyre emeraguni, buiti odi uribati, la salbarunu ibagari odi lagidarun.
12: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyenlahu, abalariye gu luwugiri ligia.
21: Tulebay buhabu.
12: Abalatu leruni, abalaregdagun, hahibiri abahagayin dusaragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu afuri da lubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagura apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru gugine Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, Habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia guinhe, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discipulu, abalarinha guhon.
21: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Ulasi watun dale yere go mahongurige noigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati noigi aule uguri gare uruguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame ya hadiga haguchago gurige ha hon profetago. Fugiabugu hugiele risibai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini, Fugiabugu hugi hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugi haher habanya gwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugi adale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ale agambu balina. Hinsi hama hagani hon, adiga hama buiti hon ha yere hebu banya hon. Binihu manya hainya reguton. Afrida hugi ame hawago anabuguton. Ahinya gayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le aban lobalon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon, furime warig le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma, le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginye no lubei, insi ha buba nye hon, insi ata hon, ka buiti haduga bi lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, Ladiga itera linyagin hadiga gafigo utiyan. Ahun afuretihe hon hau wagu banyin harita go lau hibihu bala hamagin. Ka buiti hadiga bilau lira. A fora de retinha guinha gafigo tem ramagua, agora banho hagueia recebiro murusun roia lão. A gente ruguia, lunti rinse ramahaga nihon. A duga ruguia me buiti, a fora de ruguia me, magora bahanga ni cata levenhogo. Itara luba wele la hafairo waha luma ge bungile inyugube, anilirahin yubadungi ya le tima atimat. La duga ligia, fulesi hebuti guinha honha metengira dibanya luma honha uribabanya. Udeme habu huma, kei udeme.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Mi chica humá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Animación de Gumuti Durusu le lida muy bajo. Y de línea gallara lo ve varía con lo bíbri. Sagane y lira y fe le baguru gube. Animación de Gumuti Durusu le baguru gube. Bianco tigibu jugue le. Sagaba y Durusu le baguru gube furumi. Gayara lamuga barihi ni lirara ifele lagru bi bibri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanlin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin. Matun hau tu igu loigin hiyu ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ilan buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ilan uribati titambe la nigi. La diga lagu legi bebe tita banigi la yanu habiyumi. Kasa wago haringa lwago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Naringa li hon ida linya la le nyubu yubay no ani adiga li le nubaybe. Itra linya ke yama wugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna abaliyambi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybe, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagon, abateiwa don abatagoni chagun son suina gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubayla dimure Jesús hongrigia, Aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagaday lumusu. Aba houdi lumung Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausung hanigi, hariya galu.
4: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. La diga hinsiyati walo, ane ligia gwana rigu, abu na gwaki dibarun waligilisi.
3: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bay dimurei, abame lareita gunumusu. La diga au ginye, labu enyad na gumhati inyo timati. Ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ya gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu la dugi furume kwa rege katei adiga lumutsi.
3: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariye guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidina finya ni weiri ti keila finya wuguri le.
3: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
1: Irahu, bunariye ga saraba.
3: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariyege ina.
6: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
3: Ariyege tinye ginye.
4: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie le lumutu ni.
3: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la,

0: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalaniego Jesús un lani discípulo.
2: Sonada ani bela burikati afrigo gudoti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afrigo gudoti amo. Buiti mati hamugalum, lula gurum barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hadagin, new buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule, o bibu ganya, uribani bon. Weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asuli da aba weyu, sedu wey asuli abi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
2: Lu hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyure rila, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultu ti dibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hidage ainya guti lulu muso, dale lagiri budon arabu gien, lari gela woha o lo nigiruni ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, Gayera halime baygi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu belarinyago bungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasu gudu labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubaylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
2: Hei ba ahifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehou dinyan luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelalehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin luboi Jesusu, Adimu lehina bui ti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
2: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
2: Saraba, baiba arida wadi wula duga pafinye.
1: Aba halig duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
2: Lachilu rubada, lumemeni halilame hanigi lu humabadinala, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusera dube lida adan ligie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dan le nao. Keime hala susera dun lida lidani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule wakuri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburigu ginye Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafaragu niya sungu bay. Itara luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gariga le bogu di bay toy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susaru bay tun luma rilotu. Le aluguti le sefru libagari jau bogu, le feriti rubay. Le feridiri di libagari jau ubogo, nuwegi libihubay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gien, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amuli halida aba. Tanuguba aba hata agye. Igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. Tanuguba aba hata agye. Igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile. Aba halugu duni haniye galu.
4: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
2: Le nye lumuti luku buhilali. Nyimba hondaragwa wadubi.
0: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura sun, la niega hon.
2: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, sagwayo tidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu dan, mahati ebele teniru tun. Larigien, abalariye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiyabi gumuli inugurasan.
1: Abalariye gun Jesusu.
2: Aniha alariye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutiye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagiye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi ila haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu ohama legibge bongiyo, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
2: Aba hodin biya wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada sale beluritu nu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wa gulau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubila nungu, ahen le unabubila nangu lungu wa, Wiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi ya, hagia lilinda banya laruwe habungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniyega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniyegu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladga gibe ti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
2: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lwagu furumi wargalan le igiru tuluba, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranghini, luago la ruin habungi, libihu batima sarago wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata cielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua, abalarinha gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, lenyemba lubei lagunfilira, son le haburha bei profeta gu nuago aulewu guri garuvergati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyu, ehera banau, anabahamana me suegua, habaichu badina, larigien, abame hafarunina hilagu bei. Gamalumon, nasaru balidange oweni luago luruwa weyu, luya na bagaridon.
1: Wati gum faranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimurean hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala suserebai, abaharinya gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati lagura ha la riega.
6: Jesusu, la tuga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligietuma lagura ha.
6: La tuga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Abati la rara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
2: Kapa busa rube na dugu bu.
1: Aba larinya gulun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesus ulun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha aria gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
0: San Lucas. Capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asgara uburugu ginye. Nyen aba wuguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibetie grige. Luti ganyara la larihini. Abala ibagun lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, aba hagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna tou gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia nyabi beyu bowagun awle waguri garu warguti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadeina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhariengu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani luharu iteme, lausun lira ruwati uru ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna lasubu diruni atri nye la lagaye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba larinyagon, nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu agun bisensu. Larinyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nici ca dibu aguma de halida di si fulas. Abaya li abi in habia ma, abalarinha gon, nabureme, ganye din na sengu weya su ligibo gon bisenso, abaginya larinha gulu, baguma de halida sengu fulas. Abati li abi aba, abalarinha gon, nabureme, ani habi senso, arida no mutitida aba pakiti la duga na nuhu de boy, la duga aba aba wuguri de reti laguma diha, redi tibulau kate le mamadi mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, aluba hau lenye lumuti mabuna guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu du, dale na giribu du.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gun lum.
2: Wabureme, anihi halidisi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hanehon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lum. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba luwe. Ahyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lum uruwe na, baruhu mayanyahon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, Ligia haba haba. Dan le chilume me li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu hombiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien be, dan me le he chiluru nye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gade me, aba me hanungu ni nyahon, ahon alugu duwa kala wago hafara gade, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga dunia laburinha, harinha ga hon.
9: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
1: Aba houna buninha, harinha ga hon.
10: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le jarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwati uruwe le yumbi beidida liri wabureme. Niadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigye lun.
0: Maestro, ariyaga ba honba ni gulu hama nichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
2: Nyanaru hau, lo ahan yala ama niche ha. Lagua raha ba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia, lariyaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihini. Tige la chiluruba lube uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suina gubai. Migri ubanyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abala sagaru niya ha alugura habanya nyi, larinya gahon.
6: Larinya haretida lereru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
0: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atia liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Aringa be won kala o ubafu badiga ikate ile ani kala ichigubani ubafu lebu.
1: Abati lanie gu Jesusu hon.
2: Nalaga da dugiye abakate ona bahumana. Kauna habali huan abati sehe. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
12: Kabasa waringa awa aringa lwago lona hala bungio. Larin wagu ba won kala wago mafiero wabailu. Awa aringa lwago hona hala wugunia. Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
2: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hao na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
2: Kabati la diga la bure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Da leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
13: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Kati lila bay le buru anyubaitida lereru bungio, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Urumi warag le chogar guti lwagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumu, madugu hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
0: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladaga masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Ariya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba lariya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara noba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Hariya galun.
0: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti lariya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu gya girigiya, wairiguti haningi lau louna bagule, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariya hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariya gulu Jesusu.
10: Maestro, lariya hane Moises yon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no mehati sedu buguniya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harua tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahini gatao, lari gin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate iwon, dame ti le hasa arun lidage oweni, kabati tu mariburi to hadangine larigine maria ita hama sed guboy
1: aba larinya gu Jesus hon
2: lida ubole maria ti uguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwe amari doni cielo hada hagarisha banyalu asaro ni lida ge oweni lumbalu hebelu no cielo agana wanyi lunsunda mamari dubanyenye micha ha hamanya meharanya lu maria laduga mowe digi aya meguri ge cielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungio hasaranya lida ge oweni Moises iguanargo aru dalumut logo anila asaro ni lida ge oweni didale la burha bay libugru bubu gati durungu umut lani harenye logo bungio la lubungio tebe Abrahamu Isaac luma Jacob laudimuri ligia aru dalumut Moises lago vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob lausun hilala hagubu laduga mama habungio te hilanya bungio Abungi yute hamima aginya banya. Vima aginya lanungu ni abungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
0: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu ladiga wagunla Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani aninya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
2: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lu labusru hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Uweiri timabai habai chun luago sunle hadagubai.
0: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, to manugubun lebini. Lememe lufedu, luweyu resefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yu gahon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien guluhuda si, luago hichu gubala sen sulun. Abala dugu daradu hama, abala gumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
2: Heba aransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
10: halia gie babu senra, Waran seruni?
1: Lariye gahon.
2: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melu tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni hau nani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi nilan na fedu nye. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
2: Ome bu nabuseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyega.
2: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongiu.
1: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagenguwe to, Adiga humile harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin abala nagani veru tau divin, abala ringegun.
2: Aniha nita, le lubi labiron lidage nugu buhuwago, lula gunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseruwa libe nuba, au le ugiri garo wargati. Gamalumon, ugiabutia ugiri le lubi la lugrunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabe ile tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele unabutimabe. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilunha gusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariyenga tiginye wabure mehesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariyenga Simon lum.
3: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariyega Jesus ulun.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariyegu Jesus uhon.
2: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
9: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye guhon.
2: Ahinti weto, lega sagata ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagainha le feinte. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tariengu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba ti, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye gueto.
1: Abati harinye gu.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye guhon.
2: Buiduri gali.
1: Abati lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubi lida flasu ligia, aba larinye guhon.
2: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furidu lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede deha hitu muwarugu. Dan le lasa rubai lidage la furidu, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuye ida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
3: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyebi banya anegei.
2: Hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hivertina. dan leme ya huma na templu rugu sagu weyo, marga dun humutina, gama lumon, ani ha hidani luha duguni hugunta nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abaha nugani lumi umfadiri le inyo tumabay, abati la falaro ni Fedro disegen, aba hafuru gu watu nyi, laminda go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugu rugu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedro, lariyaga.
3: Ibidi ya tibu girili giyano.
1: Maluti loy gen, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
3: Hani gu ginye bugu ya?
1: Aba lariyagu Fedro,
3: Mama hani ku au.
1: Kibri aba ora lari gine, aba ya larinya gu aba.
13: Inarani lagu luma nya hanya ila wugri le la duga Galilea na gine.
1: Aba ti larinya gu Fedro.
3: Ibidi yanti nuka la wagu badimre ha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo gu la Fedro adimre ha. Aba la juguru haba gayu, aba la digire gu wabure me Jesusu arihe lagu Fedro. Aba larito gu Fedro lagu lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, de yedde gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge inahagaya.
13: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalaga yo boy bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga duboy, aba hondara gu wugani ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datiya liluru du Moises. Aba hanugani Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
0: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
2: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalugu daguwa, monu bu hubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kwento na nyura aule wuguri karuwar gati luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halagi duni sungu bai.
0: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinye gu.
0: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
0: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salbaru niya grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun,
8: buguya saan harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
2: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logu wugirile.
1: Abati maharinya guhere.
0: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali lea gya, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai wugiriligia. Danti leharinya gubilu gali lea na laa, Aba launa hanilu Herodesi de gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalag duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehe rehagie lau, abati hadoura guagaduni, tau dongu, vendegutu ke iladoura gu urue. Aba ye louna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nukubali wakirile nu, harinya ka logo chakawu kudalaani ya agrigi. Alika taguwa nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya kubailu wagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu kudalaamu. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakidhali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu de tia pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: afara bai le, barawasi.
16: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyora gubanya hongwa, luagu gumadi, luma luege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yala dimu ne hahon, ligia tumahaguwa ragun.
16: Dago bela guru. Dago bela guru. Dago
1: bela guru. Abalaria go pilato hon, logo luru wa wayasun.
8: Kategori batla dagbei. Madari tinale buna la faru hilago bei. Na bei chagdali aba menigira goduni.
1: Aba ti mahaguara ha. Guladara guno lago guru ha. Here ti haguara ha haguya. Ama habu ti fadiri go. Aba habihini le habu serubei. Aba go bei ti la dagni pilato le habu serubei. Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledere geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaria gu hon
18: uriya Jerusalena mayahu humanuagu ayahu huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bawe yudame le laria wagu kulese watinya asinyabu hagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gutahabanya Abang meti hari yang guguri gelu ubu inyute, abu habawa wagu. Ani gak hari yang melu ubu una bute, daru gua bahwa u, ladega. Ani ladega habali isun le, lau tidu buwe bela tidu gile. Kabagi amadega hama, lau le mabai hal.
1: Baru tiang gini, biang gafar hatinya, luha farun uar lumu Yesusu. Dalam hati lu boy, di dalam filasu le giri boy, lubara labu ugu bu, abah hadar aguni Yesusu lagu guru wa. Hama ginye biya gafar hatin hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, abalarinya gun.
18: Nogu chen, ferud nabanya, laduga, ititi eti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada gien teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
19: Salva ti amo, salva golaguinha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hakin eguinha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
8: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
1: Niente aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
5: Aniha, harueta huri.
1: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
4: Ahi mbuge lubai Kristu gue. Salba gue abah bungwa, salba bawa me.
1: Abala dengha leya balu loba larinya galun.
20: Manu fude tibu salui bungiu. Bugu ya le labu gue bay apa me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumba sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi tibu giri le. Madugiti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
20: Jesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
18: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Amidiri gun, abalaburi ga dusung ubau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagua ragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Hilarinya gu itara, abalome. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser Dubai, abalichu gu ueri gu nilubongiu, larinya gu.
21: Inarani, maduron tibuga gu giri le.
1: Sungirigia ha, nyibanya, ha arihi bali le Jesuser Dubai, abahoudi nyingi, afarahaina hamai haniguagu, Ahanya sun lumadagu Jesusu, Hamagin wurin ha nyimbi banya uwara luma galilege, abahere de rudise, arihi burikatele. Nyin aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, leha fula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidan yin linyu wange haluru dun huriu, agura banyu liali, larui ha bungiu, magunda tilubaiti laukatele, ladugubai linyu wange luru du lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ragaduni, luege gurua, aba loburu gunitao aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyin luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesus galilea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesus lidong umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya gunin liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibiye le haran se ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
7: Kawango halwa hele ngiyo hapaihata hilai, uwa tia sarali lida gawe. Rito ko huma logule me halaria ngui hukumu dale kalile ngui me. Logule rube la susa hizumu, ligia leo hili gari walibuti. Lut na ledereke rungu hapa hukuka figu kia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rulida gawe ni logu liru wawe.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelaria ngui Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, Aba habau da guni sun kata ile Jesus rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesus. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, hodi nye bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesus erdubwe, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
11: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gena homa.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
22: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
11: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
22: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibwe, luma luagu lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, wirigida hamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati lania gu Jesusu hon.
11: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga de isunle taniengo belerene ubungiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu muisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banyan luboi, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, hariengo lun.
22: Rei de ibawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, Abala nigu nu fein luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abala hasubu diru ni lagu Jesusu lan. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abala tiharinya guhamagwa.
22: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Abala timagura bahanhanya la, Aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi luboi hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
9: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun. Ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni bian wugiri hagiya le susir duboi hon umada. Lumaluagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha lagubrikate ile ligela chilagu Jesusu hagana gun abala busuru hun ariyegina
18: darangi lo hun
1: abata bunchu hanigi la usaragu anufudei harita gulagu pantula harihibai abala niegu Jesusu hun
18: kawau hanuhu de dago kawagu lo wabi hafinya tida hanigi ariha humai nuha buluma nugudi au memele guru humana magriguti pantu mabuligia anati au
1: dan la niegu bale lira Aba la rufudu ni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba la riyegu Jesusu hon.
18: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye sun hagiye. Larige aba la riyegu hon.
18: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buru nyubay nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
18: Buru nyulinya luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon son grigye ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di iloi uburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, Aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
6: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate, ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyeye meha aba uguri lona habungio, giri tihuan. Le nyubu ibei, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara abai la, hafinya no sungirigia lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagudu haugirigia. Aba uguri ligia le, ona haubai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungirigia ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabi gamalumu meresi binu hamuti lila na lagairo. ahi ti hong ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti bafu hong nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kei furu me guari gurige o laula nukuda aba ugari nirahi habai bungi ladiga ladiga niya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba labagari du waganago ariha wama.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Le recibirubai

0: abati Lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinya gulu.
1: Ei, ari hawa mali gile wago bei laburu ha Moises tida liburu to lani na leluru dubungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
0: Aba laniye gu Natanaeli.
2: Ani hengfunagi Nazaretu na buiti.
0: Aba laniye gu Felipe lu.
1: Higabu bariha.
0: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aba la duga wagun Israeli le timatimat. Uwati ye gu au lida.
0: Aba laniye gu Natanaeli lu.
4: Ida liyangi ya basubu diruni.
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha no muti bulubara ngen logu warun Felipe bon dan le tabu gi nyati bulan ti di bu igu.
0: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
4: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru e tabai Israelina.
0: Aba lariye gu Jesus lu.
3: Pa finu bai no la dugar gu nariye gu bon lagu ariha nani bu tabu ngen ti di bu igu. Bariho bati kate weinu muti mati loile.
0: Ariha gati gie Jesus.
3: Ni narin hao. Lago hariu bila cielo darago, anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
5: San Juan, capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
4: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba lariye ngu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, lagu lela magra hoa yati, sinyati lebelu run lidon laruwe ha bungi u.
0: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
4: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
0: Aba lariye gu Jesus ulu.
3: Ninari ubao, la ulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali le nyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi ni halio lalidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nyalida ke sifiri sando.
0: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
4: Ida lubasa kata ile.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay, gefen wa giya luago le ariha wa malibay. Huwiya fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bay hon, ahi mafinya hubay nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyengye luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uaguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti atuwagu Itara linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunsun lale afinyo iti nuwagu Meferi dirun hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
0: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduka wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirag le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunu gurigia, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ga ubowa gun lu narugo gadagudu la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu luburi ga sugu lau larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bai. Son hadugu banya kati uribati iere guti larugon ga hon. Aba hadisatun loi larugon ga ligia. Loi la subu dirunua kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inse tihon lun lita hamala rukonga lun larihino lagu haruma la leha dugupoy lau lubafu bungi.
0: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yege huwa abadise helida flasule giribe enon. Jara falunu salim. Natuga nyen yela sara guduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise irun. Nubarege la deru huwa la sustere da sun katile. Abati hakume senu hada gen lani gu huwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Abati hodi anie galu huwa
6: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma be, luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu be badimure ha won. Gweto la badisa nye grigia ani ha falaru nye sungrigi.
0: Aba lanie gu huwa hon.
7: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lube gya narie gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lube lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lube gya narie gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Lida aba marie, adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiriti ligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halini ngunda ngweto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma. Esusu le nyeibwe baisiya lugye au genyusu ngregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura ndala ani luagu layano. Ahi le nyeibwe baisiya lugye Hau gini sungkrigi. Logo gini le ari halali boy, luma le agamba halali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu boy buingi. Le launa habay buingi o, le reru buingi o ladimure haboy. Laduga, me behati lichu kuni buingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo, logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha boy la finye nu logu lire buingyo. Mabagari boy libe I bagari ligi ani mebelu boy siyelu. Laburu haru gba liganyo buingyo luagu.
5: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu huan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itra niati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kibri ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
3: Rumba morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
8: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanya hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
0: Aba taniya gu lu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Abalariye gu Jesusu tu.
3: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tilida gya dunda le nichu kubai, masandiru ndugi ya lime magrabu. la daga duna le lobe ni chigu ni lo gese sebe li dan lo li chigu ibagari magumu chatiti lo
0: abatarinya gulu
9: rubai duna ligeno masandi rudigi enamu ga magrebu miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna
0: abalariya go jesus tu
3: baiba oge bumari aba me biabi
0: abatarinya gulu
9: mamaritin
0: abatilariya go jesus tu
3: Binaran lagu baringa go lagu mama riba. Ladega seng hanya wugunya umat yang bagana wo. Ani mama bu mari le umat bi bagana wo eto. Inaran ni le baringa go bay.
0: Data gabu bali wuri to katile. Awat taninya gulu.
9: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu hasa mariana. Hudugu atiya mehalu bungi uja. Luagu wubu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
3: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagaya, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hadage huriju liyabi ya salbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero ugu chile, lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanara.
0: Aba taniye gulun,
9: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa wagudu baisun kata iwon.
0: Aba lariye gu Jesus utun,
3: Au Cristo bai, le meme ayano habai buma.
0: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
9: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba dihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniya go.
4: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
3: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
0: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
10: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
0: Biawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luagu meberese uwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyei yeti aba wuguri wairi huti. Nadagi me ti luma urue. Aniha aba lira sandi ti lida fula sule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hude agen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gun lu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
3: Hugu ya hau marihi sei ni luma milagro mafinyato.
0: Lariye ga ugiri ligia lu.
4: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
0: Abat lariye go Jesus lu.
3: Giribu babu biyong. Arita kwali biro.
0: Aba lafinyan ugiri ligia luagu le lariye go be Jesus lu. Aba lidi. Da layara fadu bay tun luba. Aba hayabi lumusun nye lubano. Aba hariye go lu.
4: Arita kwali biro.
0: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arido. Aba hariye go lu.
10: Gunyar la dengri abara bumayu lagidara biri uluwayi.
0: Aba larita guni luago ligia la ora la niña gu Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri buduba I hudea gine lu Galileo.
5: San Juan capítulo 6.
0: Lari gine aba lidi Jesus lu buafurugunduna le Galilea. Leme meginye duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya grigia afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu bay. Lau larei da guag dunia sandi tia. Aba ti lawari nu Jesus luago aba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dal gia jarapa li lue yuri esefunu. Le hafedu huri. Da larihi bay Jesus luago sara guhaya la grigia afala ruti. Aba lariye gulu Felipe.
3: Ale basa wagani haigi ni hong song goriki ha.
0: Lariye gu bali lira luru gu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladig. Aba lariye gu Felipe lu.
1: Ni bian san fiadil fein. Logu abon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun goriki ha.
0: Aba lariye gu Andres. Aba gen hada ga disipulu. Lelemule Simon Fedru lu.
6: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, hama bia udre, gama lumo, logo belira, honsarago grigia ha.
0: Abati larinha go Jesusu.
3: Ainha go huma honsongo belu hanyuro.
0: Yeye luhawana, sengu milu ugunia, bogu di hawe unia, hama irahuna. Keiti, nyeye la sarago sagadi, dina flasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugu no Jesusu fein luha burugu, lari gye, lichugu etengiru ni lubungu, Aba lichu gunu hon landi disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun pa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Rui na lei sun le abu serube hon. Dan le kimule ya aba laniye gu Jesus hon landi disipulu gu.
3: Abuta hafumai sun le igir gu bay meferi dinu lamu ga nikata.
0: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu dun sufaniye lau tife fein le igir gu bay tida ge sengu fein. Dati le hari hi bali grigia milagro le la dugba Jesusu aba haniye ga
10: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bobo gu
0: keti la subdi ni Jesusu logo bu se hama halu ni la ere lo hadug ni uru ime aba li di la bugwa logo wo dale la gunye dubai aba haraga chulani disipulu gu la rundun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru Ahiro gualo achili nu kafar naumi. Buri galiti machili ti Jesus ham. Aba lagome seru garabali afuro gua here. Aba lero gadu. Dale awasi en luara sengu o sisi kilometru. Ligi hari en liabi Jesus tu agungune. Eibu gena ligi bogudun. Aba hanufu de dagun. Aba lariye guhom.
3: Manufu de dahuma. Aule.
0: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lida mfulasu le nyihi lubai houdi ni lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi haa eredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia aba tiabigo ugune uburugu ya Tiberias ilu lida aba fulasu yara falo le nyi lubai hei gon fein larige le tengiru Jesus tua dati harihe begrige logo uala Jesus unyei nilani disipulugu aba hadi nagutidon ugonei puritugui aba houdi kafar naumu aluhai tale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
4: maestro ida buga sambi abi
0: aba larige go Jesus uhon
3: Ninarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun haluhana. Mama ladiga kufano da huma ni la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha diti. Alu ha humayu egi nile lani na ibagari ma gumucha diti. Dige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rura alibungi uguchi lubafu no lu niche guni ibagari ligi.
0: Aba tiharinya gulu.
10: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubebe bungi.
0: Aba laniye gu Jesus hon.
3: De la busa rubi bungiyo, luha finyaro nuwago aule louna habayi.
0: Hariya gati ilua.
6: Kabagye seimi gayara barufu duwon luwa finyaro wago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo, hugu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
3: Ninaru hao. Lagu mama la Moisés ichi gubaron fein sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tuhun. Laduga fein to lichi gubungungiyo, tuguya to arari lubon sielu gen, ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
0: Aba ti harinya gulun.
10: Rubu fein tuguya won sunwa da.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra buduguya limegia. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya to lauson ariha humadi na la. Songurigi halishi gubaya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabia sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yuba inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halishi gubaya nu. Lonsaraga darugu na nielida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa rube leona habalina, lonson laha nugut na kesi li rau bungio, afin hagia nuago, lonka bagari hama le magumo chadite, ani nasa aragudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
0: Aba hagume seru huriyo, aguli liha luago Jesus ladiga larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu.
6: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wa muti lugushi tumalugushu. Ida liati larinya gubay, logo sielu gela lararira.
0: Aba ti larinya gu Jesus hon.
3: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasa ragudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretida libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubay. Son lubay ti hagambu bali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luagwa nihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaru hau, luagu lela afinye ti nuagu kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yarihi lagu wate. Gamalumon, anuha feni to arari rubon sielu gen. Mawme gu hamamu ga ha egit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari duba sunwa da. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu wanarigu. Nichigu be nuga yara be la ha bagari dungurigia.
0: Aba ti herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, aba hariyagu.
11: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarigu wong.
0: Lariyaga Jesus hon.
3: Ninaru hau, lagu ahon la maigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dubadun. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima ti nugubu, uni le tima ti nita. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati, ani ka bagari nuguya lida gen, Itara meme ginye le egi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houtin haguche gu fein to mana, lau sun luwuyeri, hilagu watinye. Le egi ti tida ginye fein to labagari duba lun sun dan.
0: Lida Adam Ridaguni, Tida Haligli Sihuri, Tokafar Naumbo, Larufu de Jesusu, Kateile. Saraguhaya Hadage, Hafala Rubali Jesusu, Dale, Hagambo Bali, Rufu de Hanile, Abahani.
7: Ere with Rufu de Hanile, Kabas Aharalu,
0: Avala Subdirun Jesusu Lago, Hagulu Mihela, Log Kateiligi, Avalania go home.
3: So take over the Lumutu San Lira. Kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au uguri garo wergati amude ile nari gon sielun leme henyi lubai furumi roti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile nari gubin hon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
0: laduga luma ge furumi da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure abalani yego
3: Ligenda niyengu bai hon luwago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
0: Lumege daa ligia, saragu hanyi hada agi haa, afala rubali Jesusu, aba hijiru, aba maibu hanyi ala lumu. Aba tilaniyengu Jesusu hon duusu disipulu gu.
3: Agi huguya, busentu gia hidi nwari.
0: Aba lona busimu, laniyengu.
4: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyengu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva. Ani subudi wa muti, lwagubuguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
0: Aba lania go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
0: Da lania go bali Jesusu lira, lwagu yinhudasi, leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
5: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen aba haniego lamule nulu.
4: Mere de revaya. Baiba kudeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nye banya. Kate lebri badigbe. Dan le busen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba. Kate libe na le. Adiga bay ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibini lamuleno mafinya ti aluago. Abat laniago Jesusu hon.
3: Masir gili dalun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiere gudun hon halani no ubole, anati au yere gutina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida fedu, au, midi badina kwento, masir gili nidani lun nidi.
0: Larige laniago nisun le hon, aba lerete no Galilea. Larige houdi lamuleno, liga lidi Jesus lida fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihinio. Italinya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniya gu.
4: Hagaifu na savu girile.
0: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwaniya guti ya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
4: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
0: Uotinia ba adimuri hati ifunagu luagu. Latiga hanufu dihawai huri. Lamido un hali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya gua.
12: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
0: Aba laniya gua Jesusu hon.
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tuguni le labu seru bibungiu. La subu di rubai ahi lumba ginti lubai bungi le naruhu da habai lumo luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali le ge arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tiniaba hida ge uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
0: Aba harinya gulu.
12: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagubai?
0: Aba lariye gu Jesusu hon,
3: Luego de gama catelena de gobelina luere mera guneta uere de hanigi son huguya. Aruta lumuti Moises y luago tijagabri hurillo, le sei ni tuago austeroni. La son mama la ligia agume serubali y gaburi ligia, agume serun la gucha gulubaragi. Ligia lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lida luere emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luere emera guni luere gadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luege narida wagu dan aba uguri da yarugu bay lidan luweiri emera guni. Magusere guta huma lau le harihu bay. Lau la irishe u hagusere guta.
0: Abati hagumese nuh hada gen haga no bay Jerusalem alugu daha hariyang.
12: Masa aniha le halu ha bay lung hafaru ni hilagu bay. Aniha aga adimari ha ligibu ge guriri wag. Ani uwati ni yaba ariyangu ti ni katalung. Lefna sa afiye hama gumadi matelo agu ugiri la le Kristu bay. Subudi timon haliege la liabin le. Ahi ti deme liabi Kristu, ibidi ya bay nikaon haliege la liabi.
0: Da la gambo bali Jesus ukate ile, da la rufu dahen lubay templu lugu, abalaniye gu la umala liheriti.
3: Subudi humuti na lubay ti, subudi humay haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la, ligi auna habalina, ani ibidi ti hon. Au subudi lumuti ladiga lumage la niyabi, ani ligi auna habalina.
0: Abebeti habu seru hadairini, uwati niyaba aguru ti luagwa ladiga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa, aba haniyego.
4: Tamele liyabi Kristu, ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile,
0: Aba hagamu ni fariseo gule haniye gube girigia luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona haa suda nago, templu lugugi ilu hadairini. Aba tilariye gu Jesusu.
3: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagirbu dunlumu le ona habalina. Halu habadina, gama lumu madari hubadina. Ladiga sinyabi lahidi ilinyihi badina luboy.
0: Aba ti hagume seru huriyu, aligu dagua hamo.
1: Aliyon ba funasa liti le siyaba iluboy nege wadayru ni. Laibu ga funasa hamon huri yu ha gresi ya banya. Ka minni la, la ularinya guwon, halu wa habadni, gama lumon madari hubadni. La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy.
0: Le, lagumu honwe yu lida fedu ligia, ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia, aba larana mu Jesusu, aba larinya gu la umala liherete.
3: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lawi habadu na wima atitita ange lanigi, keitania gu nilereru bungio.
0: Laniago Jesus lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da aligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesusu, laari gu cielo lido lueiri. Nyenye nuhada agigrigia, dale, Hagambu bali kata ile aba haniyego.
13: Ah, inari ni lwagwaniha la profeta le mehelubo iliabi.
0: Haniyega hibiri.
12: Aniha Kristu bay.
0: Haniyega hibiri.
4: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwagu la duga magum bay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay Davidi.
0: Abalwaiti hafari inagungirigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigon hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
1: Kawagu manegu habali.
0: Aba haniye guhon suda rago.
1: Uwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Aba ti haniye guhon farisee guhon.
1: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tiyan luagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi en bubanya luliludun inye rogu wanyi.
0: Nikodemu, leyendo be yadimune heluma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
4: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamei furumie, Lung wasubu diru ni kala lidunu bay.
0: Aba ti haniye go lung.
1: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi habon lerenu bungyu.
14: basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta galilena.
0: Aba hau disungu bay, habio.
5: San Juan, capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu, abalidin luagu ubu le giri bay oliu. Naruga binafi, abala giri budu templu ni. Aba hayabi sungri gen lubadu. Abala nyunu, abala gome sarung arufu dahaho. Aba tihanu garufu daten liru do moisesi, ama fariseugu, aba uri hadari regu, agabar hei tumar. Aba hichu gunu, hamida gwa hama gwa haa nyeme. Aba hari gunu Jesusu.
11: Maestro, anu haburi ito dari wa guaru agabar hei tumari. Larinya hari liru do moisesi habagu hibe wurini aha, lula chamura wagu dugu hawagu dari hawegu, angie bubu ya kabarinya gube.
0: Hari yang kembali lira lu, hauchagu. Nugia pun allah hichu guni dunia. Abad lena macam Yesus, abal abur hamu orang gulau luha. Titi hasi gino alik dagoi, abal larana, abal lani yang gohong.
3: Furmi uguare kehidangan yang lemah figon ti, siul leh furmi yang tidur butu aku.
0: Abah lena macam, abal hasi gino abur hamu orang, dah hagam bukani lelari yang gohong. Abah hafri duga, abah, hagum eserham agi ha, wena mutima hanya banyak. Jesus urugunya eredera tuma wuri tuwe. Abat lari itu agu, abat lari aku tu.
3: Agaknya sabu kahai cikup banyak bedoro. Uat sania basia dirutibo.
0: Abat lari aku lo.
9: Uat ni apa napureme?
0: Abat lari aku Jesus itu.
3: Ni aku, basia dirunu badibo. Baiba, mafigo hatiki apa?
0: Abaya, ladimunya Jesus hong gerigia, abat lari aku.
3: Aku le lampu bay ubau. Le afala rutina meibu kumbai lida luburi ibiharu gulubai larugonga le ichu kumbai ibagari
0: abati hariya go farise gulu
12: buguya badimune he buiti bogo me begi tilira
0: abalariya go Jesus ho
3: lausun aula dumune he buiti nuogwa ge begi tilendariya go bai au subudi numuti halinya ge laniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibini ti hon halia ge laniabi ni halion badina la Ugu ya, agus seragut nak kayi hasami nurubau waguna. Aau, magus seragut ini nani apa? Ahan hamu ga agus seraguta, nadugin hamu ga lau uwarane. Ladega mama ruba aau agus seragut. Nugu cilau nha bali nala agus seragutu baginya noma. Buruati lida hiluru don, lagu dalan le gefen hama biang guri gelu agu apa memekate, gebegi lale harinya gubai. Itra liyati aau atimur hebei lagu nufulisen. Nugu cileu na habali na adumar hati ginya luagu nufulese.
0: Abati harinya gollo.
14: Hagei gie buguji?
0: Aba laniya go hon.
3: Ibidinya ti na hon. Ni nugu cin ibidinya ti ginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu cin hon.
0: Lida laniya go bani Jesus sukate ile. Laruf daya templu go. Lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. Madagri lumuti niaba ladega machili gilila lidan. Abaya lariya go Jesus hon.
3: Au naibuga, ani halu habadin. Gama luma hoi guba lidan haifigon. Siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati hariya go huriyo.
12: La faraguafu na salungwa. Lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati lariya go Jesus hon.
3: Una buna huguya. Ahin au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia nanya gubay hon, luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au, howe gubala lida hifigon.
0: Aba tiharinya gulo.
12: Tata buti.
0: Aba laniya gu hon.
3: Le nanya gubay hon luma gabinar. Gibe tikate lunti nanya guni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina aringa lumuti inaruni. Ani kata iriku bila nagambu belum mengelau na habalina nani aga hong lila no ubau.
0: Gamalumu, waktu gufuna dahmane luagu lau gusi lila timuneh hong. Ligi lariya gubai hong.
3: Tamele hinyuruni na aula lira uguri. Ligi ame hasubu diuruni luagu aula au. Ani madunguna ni kata lida niri. Wedi galela rufu bai nugu cino. Ladega numa yile au na habalina. Migru lagi na nugu cina bugu. Ladega ladega nani le au bila gunda rasun ata.
0: Dale lariya gubani Jesus sukate ibrile, aba hafinya nusaragulwa. Aba lariya gu Jesus hong huriyo, hafinya bayiluwa gu.
3: Ahu agunflira lau nereru, Yabi balu nani huma disciple gule timati. Aba me hasub diruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
0: Aba hania gulu.
2: Latika wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu ne me nika un. Ida linya ti barinya gubailogu wesefru bala.
0: Aba lerego Jesus hon.
3: Ninarin hau. Lago sun la ha digu banya figo. Lidamu figo hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ainti aba isani, hata agia titila namuna sumada. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago la duka wagun huma Abraham. La usun lira, busiatu hafaru nina, la duka maha huma lule nubeibe hon. Au nadumerhe luago le la rufu tubei nuguchi no. Uguya, adugye le hafurin derube luma ge huguchi.
0: Awa haria gulu,
14: Abraham waguchi boi.
0: Abalaniya go Jesus hon.
3: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abraham. Adugi hamuga lela dugubai. Lau sun arinya ga nali la inarani lela rufdubai bungi no hon. Busentu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugubai huguchi lige ha dugubai.
0: Abati hariya go lo.
11: Mama te wagye basta di. Aban rigunye wagushi bungi.
0: Abalaniya go Jesus hon.
3: Ahi hamuga bungi lubai huguchi bai. Pinsit na hamuga hon. Ladiga lumagi bungi niabi. Ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungi auna habalina. Kawagu lasi ya rubi gufuana da humani le nariye gubai. Ladiga mabuse ruhu maha gabu ni nereron. Mafi ya huguchi bai. Lani gu hugui. Ani busentu hadigi ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya lumagi furumi ya tida. Mari gudanti luwege inarini. Mariye gutiginya inarini. Lidan le larinya gu iyeni la dumri hiya ke ligabri. Laduga jete ani ligia luci be iyeni. Ahinti au ke inaro ni lubai narinya gu bai mafinya tunu. Kahita agen ga yara be larufu duni lau gafiga una. Ahinti inaro ni lubai narinya gu bai kati wagu mafinya hu bai no. Le lani bai bungiyo agamba lumuti le reru bungiyo. Ahinti huguya ke mama hu bai lani bungiyo ligia maha hu bai hagambu ni.
0: Abati harinya gu lu.
14: Wanari lau waniya gu lau samaria naba, lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bai, nichi ginya inebese ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe nino. Malo hati na inebese inungwa, lau son nihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligia le agusere gudubai. Ninarin hau, lagu lela adugu tikaso lau lenu bai bai, mawui bai la.
0: Aba tiharinya gu hori yolo.
14: Anati gueto, Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigazu laulebu boi bai mowe bai la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gi?
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, mala bai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bai haringa lagu ligia la habungi te bai, ligia ichigu bai wairigu ni nuogwa. Uguya ibidia tihon anati au subudi tino ani aha na hamuga aniga luago ibidia lanu jeti na hamuga ginya kai huguya gamalumun subudi tino leti mati mati ani adiga numuti le lupoibe Abrahamu leme hagucha gunda ti meha laula subuduruni luago larihi be lanu weyure ani ariha lumuti aba lagundaro
0: aba tihania guhuri ulu Jesusu
12: uagu baigil ni dimisa irumobau ani arinya gatibu luago ariha bani Abrahamu.
0: Aba lariya go Jesus hon.
3: Ni narin hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadiname.
0: Aba habuda hadubu no, achamro guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
5: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunebe Jesus lidage aba flasu. Aba larihi aba uguri, marihi tilumage lagu rahon. Aba haniya gulani discípulo gulo
12: maestro casa wagu lagura homba ibugiri le marihinga ladiga sahafigon lagubrigo o di ladiga lifigon guanarigo
0: aba lariya go Jesus hon
3: mama ladiga lifigon mama gen ladiga hafigon lagubrigo la son serdube itara lo larihun wale liara bi bungi adiga nuti wadiga ni loadiga marileon habali na lagu weyo go gilila gunya liligieme siame wadiga ni son ana hala ligibogo ubole aule lampu bay ubo
0: lari gelari gune Jesus ukate ile aba lasu no morgo aba ladugo munusu bari barabo laulari re Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bay. Aba lani egulu.
3: Bay ba ashe bay bigi bulid na duna le giri bay siloe. Mili la lira ona hot.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba lachibu ni ligi bunye. Dale la giri budu bay arihal. Hati lubes na niko hamagiri ya hanya arihan ya bali amuri ha. Aba hani ego.
4: Masa ni ha lenya ha anyuru bay amuri ha sensu.
0: Nyenya nuari ego tia.
15: Aha, ligia.
0: Haria gahibiri.
13: Mama ligia. Lenege.
0: Abalaria gugri ligia.
15: Aha, au.
0: Abati haria gulu.
4: Idalia tiari ha di bulubei.
0: Abalaria guhong.
7: Gugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu baribaremu. Abalahuru duni luagu nagu. Abalaria gunu. Bai balita duna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyei. Abati nidi. Lasuro na chibu ni nigibu abanarihi.
0: Abati harinya gulu
4: hakegi avugiri ligia
0: laniya ga hon
7: ibidi yatinu agaila
0: abati hanungu ni ugiri leme hamani hibai hakibu yon fariseu kaiti lidala lueyuri amera akuni ladege Jesus baribare bule au bai lareida guagdi mani hiti ligia abagie haligudu ni fariseu gu ugiri ligia idaliya la kanyara halilubai larihi abalaniya gu hon
7: Aba lichu gun baribara mulogu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
0: Aba tihaniya gun hada ge fariseu gu.
12: Le wugiri le adigu balikata ile, sinyati louna gle la bungi yu ladiga mineben ti luwe yuri emera agun ilu.
0: Haniya gati hibiri.
10: Ida le ati lada agun iburi milaguru le ahinka figu ulubay.
0: Aba lubay dinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha manihibe.
11: Age buguya kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lubai lariha gudubay.
0: Aba lariya gu.
7: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
0: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu luagu manihi ilameha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniya gu hong.
13: Ani asa hire le wagu bai harinya gu lagu marihi gubayin ila luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
0: Aba haniya gu laguburi gu.
14: Subudi wa muti, luago waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuon idalia la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Alu gudda hamoy. Wairi ali ganyala ti lo na buluwege gu.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon laguburi gu uguri ligi. Laduga ariha ganyala farise luago sun la hafira bai. Luago Jesusu la Kristu bai habugu bala. Tida nge haligili singuri. Ligia haniya gu bai laguburi gu.
14: Alu gudda humay. Wairi ali.
0: Aba iti haguwaru huri ulu ugari le meha manihi bai. Aba haniya gu ulu.
13: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo ula ugari lira.
0: Aba ti laniya gu hong.
7: Ibini yeti nu ahi kafigo ulubai lumu mafigo ula. Lena subudi rubai luago marinye na meha ani gwento arihadi.
0: Aba ya haniya gu ulu.
10: Kasa ladig bai bau. Idalesa ladig alu lariha gadunibu.
0: Aba laniya gu hong.
7: Ariga ganali hong. Membere se guntu nau. Kati ogu habuse nariya guniya hun. Odi busiye tuke hafalaru ni.
0: Aba ti hanabu ni. Aba hariya gulu.
11: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwe tiwon halie genti la.
0: Aba ti lariya gu ugiri ligia hon.
7: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidiye tilanu halie genti la. Ani, ariya gdaladin. Subuti tiwon logo magambo lania bungiyo kafikoti. Haruguye nu ahudra gubanya lun hama ha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo niyaba, ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage bungi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigu nikat.
0: Aba ti haniya gulu.
12: Buguya san le agura hobi bungi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halarei ita kwagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya gulu.
3: Afinye tibulago lira uuguri.
0: Aba lariya guuguri ligia lu.
7: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
0: Aba lariya gu Jesusu lu.
3: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
0: Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba lariya gu.
7: afinya tina na burem.
0: Abalariye go Jesus
3: ni abi benyaho ubowa go lona dogo iricho lo harihi ha marihi banya lo malo marihi gudanani ha arihi banya
0: dale lagabo bali hada ge fariseu ha nyembe katile abahariye go lo
13: bariye gunyati lo ago marihi wama
0: lariye go Jesus ho
3: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariye go lago arihi huma kafigo hatu.
5: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye apa uguri sanditi giriti Lázaro. Lila na flasu la giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibuga. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser bui bien lo agun lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lautidibu. Aba di honaha bia itunuha aniga lu Jesusu.
8: Jesusu, sandi en tiabu mada.
0: Dalagambo bali Jesus katile abalaniego.
3: Mama bai oweni lebe hasandile. Noti bai larihino alweri gupungio, lumbagin alun larihino alweri gulira gupungio lidagi.
0: Lausun weri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Dale, larinha wagumba ilun luago, sandi ela Lázaro, rei de igili, bien aveio lida flasu lenye ilube. Larige, abalaniego hon lani disipulugu.
3: Keimo Yahude.
0: Abati harinya gulu
4: maestro malikili lumagi halu gumhuri ha chamuru gudubu wagu nyen usenya dibu bidi nyen
0: abalarinya gu Jesus ho
3: matu sinyi aura lida aba weyo ahin lupaiti ebu ka aba gurigi weyo ago machugera gube la diga lari hubi la larugo nga le yabi ubogo ahin ebu ka ariabu la chugera guba la diga luburiga
0: lari nye abalarinya gu Jesus ho
3: arumu ka wamada Lázaro Nebuka agagu dahai.
0: Abati hariya gu disipulu gulu.
12: Maestro, ayin arumu galubai larek da guare gulinya.
0: Minilati Jesus laulira lagu hilala Lázaro. Harita guti disipulu gu lagu la furume guare arumu niladimure. Abati lariya gu Jesus hon furago.
3: Hilala Lázaro. Anigundat na lau uananyei. Latiga buiti mati itara hon afinya humamuga. Kaimon warihei.
0: Abati lariya go Tomasi leobe hariya gamado hon hibiri disipulu go
7: kaimo ginye hilawa mamuga uara luma
0: tale la chilire be Jesusu gadre lewe luma ge labunu Lasar lidise betani lo Jerusalem kei bia kilometru dimi sara go hayati hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nun hamali haniyo luago lome hamule da tagabu bay Marta luago anite la Jesus o chuli reina aba tafri dun lubano ahu Maria aba tere de un munat aba tania gu Marta lun Jesus
16: luha muga ya en tipute mueti hamuga na mule ani subode tenu lo blicho bay la bung y sule pa muria haluma bu
0: la niega Jesus tu
3: lagu yugo papa mule
0: Tariega Marta lo.
16: Aha, subodete no. Lago yo bala. Lida me hasar vilay. Lida me la gumu hombre.
0: Abati la niña con Jesús tú.
3: Au au yo con nibe. Au ibagari. Le afinya tinuago ibini lome la bagari da yabu. Ani son le vino a gilbe ani afinya ligia nuago. Mauen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
0: Tariega lo.
16: Aha na bureme, afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio, le me halu bai le abi ubo wagun.
0: Lariye tariye guni Marta le, abatidi ogo Maria, abatariye ago tuma.
12: Ani heng maestro ya, lune ge bidi lu.
0: Kei tagamba ni Maria kate le, abatasa aru, abatidi furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nye lubai tadari rei Marta. Nyenye nugrigi ya muna da amali hon Maria. Dale harihi bai tasaro. Aba tafuri dun frese gwen. Aba houdi tariki.
4: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayako ha. Lagu umua ha.
0: Dati le tachini bai Maria le nyenye lubai Jesusu. Aba tafu duragun ligibuki. Aba tariya gwen.
16: Namureme. Muhamu kayanya tibu. Mujete hamu gana mula.
0: Hale larihi be Jesus uta yahu Maria hama grigia hanyibu be tuma. Aba liru da gutida lani. Aba lani agun hon.
3: Hale ya san habu nai.
0: Aba hani agun lu.
16: Higa bu. Bali hei.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Apa geti huwara dun habuti ku fadrigo lida aba lu gien hafaru ni hilasan. Lada gibeti ala huri yu adise du tiha wei lu hafiyanu luagu Jesus. Lida geti hilasan. Sarag huay agrigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le lu eyuri esefuni. Laruga aba hasubu diru ni luagu la chilir bala Jesusu nyehi uburugu. Abati hatu ha tubana faluma aba Aba hafri do lubano Jesusu agua la hein.
1: Weiri guni lupu dio. Ini wa tile nyimi belida liri no furene. Ini wa tile nyimi wetu jime el. Ini wa tei.
0: Aba la dari no Jesusu aba burigu. Aba la wari nuna. Kei la rinye gu tida lene no bongi.
2: Manufu te tapa uburu usio. Ani te buru ite wanin lagu aba lirin burigu.
0: Uwate bukufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie dale belule Jesus solido la rue hayagta cielo abaharita con luago buriwa la sun kataile luago ani itara ni la la suserete grige tibu ga hanye ba dale la guaru be Jesus lu la saru lida ga lu moa lu lago igua gutini abal do gohamuti le hari hobe ligie le bo bai hafri do grige eres birei Jesus la duga haga bu luago milagro le la duga Abati hania go fariseu go amo.
3: Ariye humali logo siala la tegne woni kata. Afalaru in sungrigi.
0: Nyenye no griego hada grige ha. Nyedo be Jerusalem. Lu ahudura go lu bungi lida feduligi. Abahaya be griego hagia lu mo Felipe le bet saidana. Nye Galile. Abahariye go lu.
4: Buseti wa warihi ni Jesus.
0: Abalidi Felipe. Abalaniye go lu Andresi. Aba hodi biyago be hagia aba da goi lu Jesus aba ti la niego Jesus hon
5: si lu aura lu lichi guna oiri guni no aule le ra bugure ni naru hau lago ahi la mabra aba lago trigo muor gulu lonwe aba meme be ago ahi ove la luba ho ba sarago li dangi le hinsi ha buti lu li bagare le feri trubai ahi le me bere sieti la li bagare li dan ubole La rei du bai luba I bagare le magumu chaditi. Le busenti le serevi du nina, lonti la falaru nina. Ani le nye numuti, nye beginye le eserevi du balina. Le eserevi du tina, la digubo nugu chenlu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nugu chen. Salba ba na lidagye idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oiri guni lubiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni wala niye kuwaba umala li sieluki.
2: Ruwa li oiri guni luniri ni dagi, ani li chuguwa yewe.
0: Abati haniye kugrige haanye baya agamba ha, lwagu wa yuhurula. Hibiri ya niye ka?
6: Aba angeli, adimire habailu.
0: Abati laniye ku Jesusu hon.
5: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umala lile, lwagu hufule sen. Ani ha dan ligi yalon la gusero wa gudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma di abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwar guginye, na nugu banya sungu bay numa guwong.
0: Lau lira, lariye guyen ida luba labu galonwe. Aba hariye gugrigi yalon.
7: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labagari duba laya Kristu lusu udan. Ida liati barinya gubay luago liinru wa balan lira wugure. Kata igi lira wugure ligia.
0: Abat lariya gu Jesusu hon.
5: Aniha meme walarugo nga hagana kwa. Lausun luago rigali la murunsu da. Eibu ga huma lupaiti son aniha walarugo nga hagana kwa. Marigudun lamu gong luburiga. Ladiga le eibu gutilidna luburiga. Ibidinya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luago larugo nga son aniha walahuma lulirahin huma larugo nga.
0: Lariga lariya guni Jesusu sumburi kata ile abalidi. Aba laramu dogu hawe. Lau sun, adiga lana Jesusu saragu milagro hagibu gie, mafinye te aluagu. Lau lira hagunfli rei le lariye gubei profeta Isaías.
2: Napureme, kasa afinye rui luagu uganu le bichi gubei, ka unla dufude wakureme pungi lupafu.
0: Lige mafinye no habei, ladiga aburi hatikinye Isaías I itar.
2: Darun mutibungi uharini, deregi dalung hanihi, lumarihi hama lauhaga. kuo me gufara nda hama. Miabi hagia menu, lunarida guagu tini.
0: Lariye gubali isa yesile luago Jesusu ladaga arihela lila luweiriku. Lausulira, saraguan hada ge huri wa finrite luago Jesusu, ibini hada ge abutiku. Ani Maria guhamuti bogudi. Leha nufu de hawa ifariseu. Luei, habugu nietida ge haligelisi. Ladaga gunda atimati ya lau uweiriku nile, hichigu bai grigia sugu lau le, nichigu bai bungi. Aba laniye gu Jesusu lau mala liheriti.
5: Le afinha ti nuago, mamar ginha nuago la finhera. Afinha ti ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arietina, larihinha ginha le au na habalina. Au lampu bei, ni abin bei ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, lu merede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, animadugan ti gasu lau, mama au asia di rubalin. La diga mama ni abin alu nasia di runia gurigia ubo wagun, ni abin an asalbaranya. Le me bene sieti nao, Madengan liga gasu lau nenero, ani hein lun ti lasia diruni. Demore burile arinya ganali bay, liga basia direli dame lagu muhon weyu. La diga matumbre hati na lagu le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, liga arinya gubalin le lubay nariya guni nun, luma le lubay narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la lugu madi ibagari magumu chatiti. Le lubay ti nariya gubay, ke lariya guni nungu chi nun nariya gay.
8: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wey luba luweyri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lun ligiru ni ubou le lun lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bou gubaya lun. Ani itara liye hisi en lun dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lun letergeru ni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungyo liabi, ani lumu balagi bungyo lagiri buda, subudi lumuti meha kiye luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadine ruyen la, aba lasa aru luegi edabula, aba la raga chono lida, aba la guru aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba lagome serun achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana guwabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba lariengu feduru lo.
6: Nabure me, pachiba lisanu gudi.
0: Aba lariengu Jesusu lo.
5: Mweto, uweti kufuna dabani lena dugo bai, kufana dabubai lari ginya.
0: Aba lariengu feduru lo.
6: Machibu bubai nugudi.
0: Lariengu Jesusu lo.
5: Ahi machibu nabugudi, sinyabe kafana banuma.
0: Aba lariego Simon Feduru lun.
6: Mamar gula nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
0: Lariega Jesusu lun.
5: Le aga walibay, nugudi rigunye abuse nira la chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun, lwe digen aba hidangin.
0: Le lariego bay, logu mama la suhagi ya haruma tiyan. Ladiga subudi lani kabala ya derigere. Lasuru la chibuni Jesusu hagudi. Aba yela doru nulidu. Aba ila nyunu luagu dabu, aba laniye gu hon.
5: Ufona ta humuti sansun le na dugu bin hon. Uwiya, agwa hatun no maestro luma nabureme, ani rishatun la duga itara linye. Ahi tichubanu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habureme, lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunha dugu ni libe meme le na dugu bay. Ni narang hau, lagu minye wala ni aba musu luay li yubudiri, Ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahingufura da huma burikati le ani aduga humeime gunda abadun. Mama ti ane dumere henye huwagu sun huwe. Subudi lumuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema tema te. Ani lunti lagunflirun le tida ambele renru bungiyo. Garaba kwa le eigyo bayi numa nuagon. Nanayo gine le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lagu aula kristu bayi. Ni narin hau. Lagu lela eresi biruti le nona ha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniegu ni Jesusu sunkate ile, aba lasandiru saragu iru ni tida laniki, aba laniegu furago.
5: Ninaru hau, lagu le derege rubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulugu ariegu hawa ugon, ibide gohon kala hada gen wagu beledimu ni Jesusu. Au huan, le burha banu gara da to abahada ge discípulo le weiri ban isi elun Jesus lo baginya di nalida adinerni abala dugo Simon Pedro sein no no nal ge duni Jesus kala wada ge wagu bela dimone abati na yara faduti malu Jesus abandani ge gulu
6: na pureme kati salube la dere geroni
0: abala ni ge Jesus no
5: na dudra ge da amuru son fein le onti nichigon le ge ba dere gerana
0: abati la dudra ge dun muru son fein aba lichu no no hoda sis kariot le liro simo iter ke largu dun no hoda sis fein tu guya iter ni ge le belo no mafia ti don la ni abati la ni ge Jesus no
5: le no bi badugni adaga bai furesa
0: gamalomo uoti kufuna dalani ni aba hada giha egi me logo dabula kala wagu la niege Jesus lira lo kei juda si lubai tau bai laga isensu segun hagi la niego la Jesus lo la gaña hani le abu seru bai luba fet o nula lichi go sensu hon gudemete lari gen legi no juda si fein aba lafrito guñeli ora ligi lari gen lafrito juda si aba la niego Jesus
5: lari huwa no irigo aule liro uguri gueto ari huwa me luiri gu ugu chile nuago aiti aruhu da nubali luiri gu bungio la ruhu tu beigi ya bungio nuiri gu aule liro uguri ani la dugu bai madisa nirahanyi merede badina huma sarago da alwa hapadina la meme nariya gu bai hon huriyo nariya gali hon gueto sinyaba hidi le njihi balubai nidi Nisi gali iseri go mati lehon, lo hinsia go huma huma go, itra ka hinsia no, lo tiki hinsia go huma huma go. Ahan hinsia go huma go, asobu dirubay songurigi a lo agunani huma disipulu go.
0: Aba lariye go Simon Pedro lo Jesusu.
6: Hali yung badi busana bureme.
0: Aba lariye go Jesusu lo.
5: Senyati bafala runina lenye hin badina lubay gwento. Gamalumo, bafala rubadina lari ginye.
0: Lariga Pedro lo
6: Napureme Kawagu sinya lubei na fala un nebuento Aranse tina lunichu un ni bagari buago
0: Lariga Jesus lo
5: Benaro saluago aranse balubichu un ni bagari noago Nenaro bau lagu bayede gu balana urwa weyaso lubaraga la yugur hagayo
8: San Juan capítulo 14
5: Madijere de Juma Afinye huma luagu bungiyo, afinye hugiye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubeiti aranse ha apa ubaro huba. Luhamuga mitarante, anihin ganali hamuga hon. Larigie menidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nunumago. Lunyeimbadun lagiye le meme nyeinu muti, anisubudi humuti umalidun fulaso le nyeimbadina lubei.
0: Larigie ga Tomasi lu,
9: labureme. Ibidi ya tivon hali yung badi bula. Ida lubati wa subu diruni uma.
0: Lariga Jesus lo.
5: Au uma bay, au inari ni, au ibagari. Ani uwati achilu riti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubay nuaygi. Ahi subudi hubali na, a subu dirubaygi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
0: Lariga ti Felipe lo.
10: Nabureme, arufu da bay ugu chile won, bui durigali me won.
0: Lariga Jesus lo
5: Felipe luhadi na huma bidni yagidi na bon le arihitina larihi yagin bungi uguchile kate wagu baringa no lo naruhu dini bungi uguchile hon mafinya te bon salago na hin la lida bungi uguchile ani lagin bungi uguchile nida le brikate le nariya go ben hon mama lan lau nani no wa nariya gai bungi uguchile le aga no be nida le gedig balin lo adi ge mari wanarga Afinya huma no luago anahin la lida bungi uguchile. Ani anihin lagi ya bungi uguchile nida. Ibine luago rugu kate leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinya tinuago la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate wena utumati. La duga au neibuga lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri ha lida niri na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na dugubi furumi ya kwarga kate le hamuri ha lida niri. Ahin hinsia no bem hum, gunfli uma laule no baibe. Aba mena yumro golun nuguchi, lolona amo amale hati hum, Nuhuma bela sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gubole, sinyat heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubdiruni. Ahin huguya, subudi humale, ladega nihin huma anilereda rubahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malhadina ahana marihin hamagurigie. Ahin huguya, harihubadna. Ani gabagari badun ladega gabagari tinala. Larigia meliabi sifiri sandu, luhumala lunsunta. Asubdirubai luago anahin la lida nuguji, huguya nida, augia hida. Asubudi he butinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma. Arvuda hamuti luago hinsi na hong letima timati. Ani hinsi ha bube nuguji honga hinsi ha butinya no. Hinsi ha banyagia no, arvuda wa aume nugu hong.
0: Aba lariegu hudasi, mama tieleis kariote.
11: Apureme. Tasa wagu barufu da kubalubai bungu wamo, mama hong grege ha lani gubaule.
0: Lariaga Jesus ulo.
5: Ahinsi ya butinya no, adega ni akaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubailu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya butinya no, madega ni akaso lau le nubai bai, anidimure le nariyagu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyagu yensun le hon, lau anaha wala huma. Sifri sandu le lube lona ni nugu chilida niri lulitara gunu. La rufu taha bahong. La rita kwa kutu patungi nge luagu sun le ariyaga nalibi hong. Nigra li nitana gila hong. Runu muti darangilo hong. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihire da huma, manu da da huwiye me. Agamba humali nariya gun luagu neibuga la. Ani nagiri buda yabala lun huma na. Luhamuga hinsia na hong lau hinare. Unda atung hamuga lau hasubu diruni lagu neibuga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inui. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la la susira dun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladega nita lilea gumati abelidna ubaule. La sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba la lula subu diruni ubao. Lagu hinsi ya la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
8: San Juan, capítulo 15.
0: La riega Jesusu.
5: Au tidi bu bei bei bei le tima tima ti bei. Nugu si ti abu nu baron nad. Shanu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumu ti le gin bei. Haruma gada le lunti ma la gindu. Uguya haruma don la riega na ruda ha hon. Le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuago. Au idibo bei, huwiye limu. Ha badula nyitye nuago, badunya luago hawago, hagindo bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuago, ha gruba baugu din, aba mehamaba idu keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili dun humei mele naruhuta habai, gayara bai hamuni hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti luago nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lun nuguchi, itara meme huma lubai tilida nisi habu. Aho nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badunu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi, aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda ronuma, dayaro lamuga hugunda. Anihan nuguma dimbay, luhinsia guahuma hongu wakai hinsia no. Luiriagai insia nile gayara begani lani gurigia, lulichigu nilibagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga beli yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti gudana li sonle lariyagu bay nuguchi no hon. Mama hukuya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu, ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe, lunga ya ladura ron hi, itara luba lichigu ni nuguchi sonle hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunghisi ya guahuma hongwa. Anhu iere guda lung ubou, subuti humo ilagu iere gu hati na lan lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tunhamuga hon gurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata hake halani gu ubao. Ligia hiyere gube ilu ubao ladiga mama adun la ubao waguna. Arita kwa huma lagu le neringu bengong. Uwa ti musu inye guti loe liyugu dire. Ahen eba ha mani na lubay. Eba ha bad na ginye. Ahen ginye ti gagamba ti habay loon na rufu taha. Gagamba ti banya ginye hong. Adegu bay son le hong noe ginye. La tegay bidye la le o na habali na hong. Luhamuga meha miyambi na dimu re hong. Madunu ti hamuga lagu hafigong. Ahen kwa toga duno hanya lagu hafigong. Ha yere ha buba nyo nu. Yere guti ginye nugu ching hong. Maduro banya yebe luha moga madugo na ni kate lewa gile dugo ti hagana kwa. Mweto, aria hamali buri kate ligia ane lau sun lira, iyere gugit na hon, iyere guginye nungu chi hon. Kamalumo, la suse na dobe le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buru wa nyube lida haluru du, aba ni yere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nungu chi, Ligia ba diumere lagu nufulesen. Uguya ha diumere baginye lagu nufulesen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
8: San Juan, capítulo 16.
5: Nariye guyen burikati lehon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida gen haligilisen. Uriba baidan hon. Darime lun ahon la lafara gwa furumi gwar gurigye hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugo bay lira la duga ibidi ya gili la nugu ching hong, ibidi ya nugu ya hong. Naniya guye le hong, lun dame la la chiluru dan ligia, lun harita gong lagu ariya ganali la meha hong. Maria gu numuti meha le hong luma gen binaru, la duga meha humanya dina la. Ahiti gwen to, nebu a lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niya bahita gen halion badina la. Hiru rugu ton lagu naniya gu ni kate leburi hong, inaru ni naniya gu bay hong. Buiti mati hon lun nidi, la daga hana midi, miyabi bay sifiri sando humo lun lidara gono. Ani ahana nyudu, nona habay. Dame liabi, la rufu dubay kala aga figon banya, kala madunu banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu dubay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu dubay hon, lagu madunu hama. La rufu duni hon, lagu nidi bala le nyihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Lishu kuba fe hon luago lagusa ragudu nubungi, la duga siyadi wali la mafia, le aguma ti habay lida ubo ule. Gibe gili luti narigu ni hon kama lumo, hansi ya rubi kufona da gweto. Kama lumo, dame liabi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habay son inarini hon, la duga matimu ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligi ya balariga. La sobi diragudu bay kati lebri lumbi la susa ragudu hon, lishu kuba uweri guni no, la duga leresi biruba lida angele nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Son le luma bay nuguchi na ni guiñe. Liga na iñe gube luago le resi birubala sifiri sando lida gele nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Munusun tan lari gele marihi humadi na me. Munusun ya me da lari gele aba ya me harihni na. La tiga neibu ga le njihin lubay nuguchi.
0: Aba ti halgu da gong hada gele ni Jesus disipulu guhama gwa. Aba harinya gong.
6: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu dan lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame dan lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subidiru ni Jesusu luagu buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
5: Anya get na hon, luagu murusu la dan lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halugu dagua humagua. Ninaru hau, rau hayahu wa habala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigurigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tuladuga chiluha la torate. Lari gien lagra hon irahu, Marita kong haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bay lagu agra haro lan aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni, aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kong me la nugu chin son le hamuri han lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha. aba mehibihi bui hamamoga lau ugundane. Aniye ganali burikati lehun lau hemplu. Aninta bidan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumre gubala lu nuguchi huago. La duga ligia guanari gu hinsiaton lo. Hinsiaton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungi luago lumagen la bungi uniabi. Lumagen bungi uguchili nafrida, aba niabi yao boago. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
6: Anati ngwento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, laduga subudi bani harita gungirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon,
5: Afinha dunti gueto, anite le ora ani gueto gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba mehigru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tania go bali sun le hun, lo hadari no darangilo lida hafinha ro nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumon ganigi huma, ganye inali ubo.
8: San Juan, capítulo 17.
0: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
5: nuguchi siluhan ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichu gubanya lon anihalebu na bay ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugia le bungi amarigote le inari uniti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uwerigu ni buu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bi pouna hana. Uetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bi buma lubareke meha nyi la ubogo. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamale lago son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamale, lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginye lago bubia la au na habalini. Ayumura watu na bun hawago. Mayumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago ha bichu bai nu, la diga bani hama. Son le nani bani, le bani nani. Ani ari huwati nuiri gong hadan. Au merede di na ubogo. Ahi hagiya herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gunumuti yamea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Me feri di rutina ni aba hata agia, lo edinga le meha feri di halibai, lo lagunfle no le buru anyu baiti da bereru. Weto, neibuga li yehin bubai, lo aguanaha wala ubawago ariaga no muti burikati le lo habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hon, aba hayere gu nulo ubaw, ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na buma lo basagaru niya ubawago gine, Namoni habuma luboni gironia loi uribani. Itra kei mama na lani ubole, mama ginye lani ubo hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bona hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaruni. Itra ginye nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi he derebe ragun hongu wabon le timati. Mama rigunyi hawagu namori habuma, Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame leha gambu ni uganu hama gina. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lulida hama aba buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lo hayabi lo aba meme banyala buido buido subu de la mori ubo la ubona hala ao ane hisi hama bon sarago ke nisi bon nuguchi bugi ya ichi gubali eno puset na lo numa banyala le nye inumote lo harihi ni uweri guni le bichu ubo ino la dega hisi ya kubanya di nabon lubarega la degeno ubo nuguchi ya rishago ote ibini ya tibahon lila na ubo kamalumu subu di tibono Subudi hamali gini uguni ya halwa gubona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
8: San Juan, capítulo 18.
0: Larige lariye nguni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du haulani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyenye aba flasu lebu ni nyenye lubai titibu olivu. Nyenye lubai lebelu rehesusu haulani disipulugu. Subudi lumuti kinye huda sile alukuru bani Jesusu flasu ligye. Laduga ondara kwanya hali Jesusu nyenye hama lani disipulugu. Aba lubai tilachilu ni huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gari matatia bari na kinye lampu luma tochi. Te subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gunhon.
5: Kahalo habay.
0: Aba hania gunlo.
12: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
0: Lania ga Jesusu hon.
5: Au Jesusu le halo habay.
0: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gube Jesusu hon. Lago ligela le halo habay. Aba hodi hari gun. Aba hei guadun. Aba lania gun Jesusu hon.
5: Kahalo habay.
0: Aba hania gunlo.
12: Walong ayin Jesus le Nazaretna.
0: Awati lania ko Jesus hong.
5: Ania gadina tiye hong lago aula ahin aulu bay halu habay igir humanya halu haudi.
0: Jesus tere du baylira lulago fale lula lania ko bay Jesus guana.
2: Me fei di tiniya ba ada di na bichu kubay.
0: Awati la sagaro no Simon Fedo lule feinte. Abalibu nilarige yaba lumusun fadili le iyo timaba igiri di maluku. Aba lania ko Jesus lu fedro.
5: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bay nuguchi uni engi fitele nu. Mo le mutu funagi anatuni.
0: Aba dhanug ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus wadar. Aba har gudni lari gen aba hanug ni lubi anas. Anas ligi ya le me da muru gaifas. Fadri le inyu tima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya le me me me ha. Ariya go bay hon huri ulago buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa go sungri abalini Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bay disipulu ligia abale belu nu luma Jesus idon tiburi luma fadi aiti Pedro abale redero bogu dilubadu ben ligia lafri dumbe disipulu ligia dimun hetuma Pauni girubani ben na lo, debela gudani fedo. Abati tali gudani, oni girutu ben na fedo.
13: Ma buguya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu?
0: Naringa fedo.
6: Ma mau.
0: Iti diliga lubai, aba hafro gu musu hama sudara gu, wat. Rara hanyati nye, abachara gua. Nye nye gen fedo hama, abachara gua, larigiri gu wat. Aba lagume siru fadiri, Lain itu mah bayar lagi dengan Yesusu, kata yang lain itu banyak disipul, kata yang lagi yang laru sudah bayi, larinya ke Yesusu loh.
5: Bau kita na dua mana haligi bukan songo bau, song ada naru sudah hati dan haligi lisi luma templu rogo, lainnya lubai honda rogo song huri. Madukung kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik itu, alik itu bayi hakam bu balina, agi larinya ke le wau bayi na dua mana hong, subuh di hamut ilen larinya ku bayi hong.
0: Dalariya ko bali Jesus kate le abaliya biya bahada ke sudara guha tani na templo abalagayo ha ligi bogo abalariya gulo
6: itra liya sabuno buni fadri le nyutima boy
0: lariya ga Jesus lo
5: ahi ariya ga no bay uribate ariya ga bay haliya nyila luriba ahi ti buitu lo bay le nariya ko bay kagi wa gu bagayo hanuago
0: abati lona ne na si grago lo gaifas fadri le nyutima boy lidairu muligi Suti dale, ania gubuk Fedro abacara gua lari gurigwat. Abah ania gulung,
14: masa buge aba hada ge lani grige le disciple gu
0: aba la yeda ko fedru aba la niego
6: mama
0: aba ti lal gu dni aba hada ge lu musuni fadri le inyu tima bay aba li duhele libu gu be fedru ari ge
15: mafuna ge ari anu muti bulu mali dan flasu le buri nyi lu bay ti di boliu
0: aba ye le yeda ko fedru li daura li ge aba la yugru ha gai aba te nengi hesu sulu bay ge gai fasilu lu bi gu mata Aruka de Naliati, Nevelte Hurio Palacio, Lui Javieto, Signal Megada Lania, Adinel Milanina, Vire Sephorum, Ligia, Lafrido by Pilato no Ladimoneha, Ham, Abalania go home,
4: Tasa Liduru by Grigale Hum,
0: Abaharia go low,
4: Luhamuga Madu la Uribani, Medelegate Womuti among a boom,
0: Abatilania go Pilato home,
4: Baruhum, a good set of my Kailania Goni, Little Duguanar.
0: Ariye gahuri ulu
16: wagiya huri yu maricha tiwalu wasiya diruniaba grigia lun lonwe
0: itarliya la gufliru le lariya gube jesus luago idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palacio ugo aba la guano lu jesus aba lariya gulu
4: buguya saharu etabai huri yu
0: aba lariya gu jesus ulu
5: luago bani bungo balga ta haluago lira odiladiga hariya guni amu bunu ago
0: lariya pilato lu
4: huri ufuna giau Binasio go hama habatu fadrigu, hagia deregrabali bunu, kage bidurobe?
0: Abatilaria go Jesus no.
5: Mama lanina obole naruina, Nuhamuga itrania la, agente gonya hamuga nani gulume deregerunuana, on lurdu guri, Mama yana naruina.
0: Abatilaria go pilatu no.
4: Urui lupeit buguya.
0: Laria go Jesus no.
5: Buguya aria go belag uruina, Lule nagarho. Lule niabi lidon obole, lunaria gunile inaru nibi, zonhaga gamba di banyalu inaru ni agamba hamutile naria gupi.
0: Mariega pilato lu,
4: kati dinaru nibi.
0: Lariga ladigni pilato alu dahanile, abai lafri do dimre hamahuri, abalania gu hon.
4: Madarit nani murusu duru logu gurile, kai hechu huma lu nigra gudu abadan riti hon, lida fedule lueiru esefruni, kusent lu nigra gudu ni hasus le haru itahuriu.
0: Aba ya hagu ara gosu hagi.
9: Bigirag da bile. Barawas la bigirag da.
0: Barawas ligia. Aba hiwert.
8: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanuga ni pilato Jesusu. Aba lona ha abai chagde. Aba hichu gosu dara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Dameme jerafa ya lubago ariye gaina
4: ui kapagari la haruwe te huri
0: aba hagayu wa haligi bogo aba yati lafri du pilato aba laniye go hon huri
4: nasagara liyahu luha subu duruni luagu madare na duru luagu
0: aba lafri du jesus lauri di lauti hiyo lablu tau la daure go koloru guchu aba ti laniye go pilato hon
4: aniha wagiri ligia
0: da hariye bali hapu tiku fadri gu hau sun su darago Aba hagu meseru aguara.
9: Dagu belu aguru. Dagu belu aguru. Dagu mai.
0: Lariya kapilatu hong.
4: Baru kami ti. Dagu hume logo guru. Lati gawu. Madarit nani murusu duru luagu.
0: Aba hariya guhori ulu.
3: Wagi galuru dutiwa. Ani segun waluru dulu tilome. Lati galariya guluo gualogulire ulabungi.
0: Dan lagambu bani pilatu le. Aba timala nufudu. Aba lebelu no palasi urugu aba lania go no Jesus.
4: Halia na sabuguya.
0: Mona bu Jesus nikat. Aba lania go pilato no.
4: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra go nibo. Gabafu a lu nadara go nibo logo guruwa.
0: Lania ga Jesus lu.
5: Uoti hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo. Lige weri ti malubeli figon le edere ga rubali na bun sugo bao.
0: Nomega ora ligia aba lalgo pilato ida lubala ligira gduni jesus aba hagu ara go hori ulo
16: ahin bigira gd mama buguya lumada uruwa romana furumia guar gleania guti luogo lago uruwa ila lagani uruwa romana
0: talagabo bali pilato lira aba lona asagari jesusu aba lañuru lago halule agu sera gle ubare lo beharia ga dubu gabata lida herenu hori da midheli Lea bawe luba luwe yure sefuru ni Aba laniye gu pilatu hon huri yu
4: Ani haa huru waite
0: Aba agora.
17: Ilala.
18: Aha. Ilala. Dago bela ugu.
19: Dago bela. Dago bela. Dago bela. Dago bela.
0: Larenga pilato home.
4: Você é tufo na guia nada lago ni huru e talogo guru.
0: Aria gahabu te gufadri gulu.
16: Maru e tati o amu lua yuru e romana.
0: Laulira. Aba ledera geru ni pilato home nu. Ladra wagun lago guru. Aba hanugani. Aba di lafri de susu. Barina le luguru wa lo lidi lido flasu le ubei. Ari nga lo flasu labu ugu. Golu go talida herenu huri. Nyei hadara goi lago guru. Dago hage bia ugani ya uaralum. Aba lo ege ka lo. Aba lo na hapila tu ichi gaguda. Aba aburi honi lago guru wa. Dari nga nyei.
15: Yesusu Nazaret na aruwe ite huri.
0: Sarago hae hada ge huri wa lihati. Abur hau ni lagi, ketika flasule ini lupai, adara gue Yesus lagu guru wa mati situ buru gue. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, abur itu. Lagi hari yang gue bayi, habu tu kuhafat dini, huri lu pilato.
16: Ma buru dabanya, haru itu huri. Beruba, le hari yang gue bayi lagu haru itu lah huri.
0: Awal hari yang gue pilato hau,
4: le beru nali bayi, beru nali.
0: Lari gue adara gue ni saudara gue Yesus lagu guru wa. Aba handuk nu la dou ragu. Aba handuk gadir fani ditau. Aba fani dinu kada sudar. Aba gie handuk nu lisimisi. Ke macha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gu sudar ragu hamago.
15: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi ru.
0: Itarania la gonfli nu le tania gu belene nu bungi.
2: Fani gu wahabuk tu na dou ragu hama. Aku
0: rehabui atuak
2: misi-misi
0: kabalat adanya. Itarilin lupa itu, hati geni sudah. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelofasi, tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
5: Lugu cur. Aniha, birah.
0: Apa lari aku lugu disipulu?
5: Anuha, buku cium.
0: Lambat ke orang lagi ya, apa leres biru nanti sih pun lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lugu, gumpul ni lana, sun le lugu bela degni, lugu asal baru, apa lari aku, lula gumpul iru, le tari aku bayi lene lugu.
5: Magar buhadina.
0: Yang ia bafudu tau dime garuhit. Aba hati teragak tu, aba mudu siti dah dimain tu gua. Aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuk itu tu gua. Aba lari aku.
5: Gum fliha, som, kate.
0: Aba labu lu cago, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resefun. Mampu seru tu dihuri ulu. Leredenu hago bugiri ge lwagu guru alida lweiri meraguni ladiga weiri tiwei lege hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lwagu guru wa lugie lagi danu hago bunyegi aba dihodi soda ragu aba hala chuni liada furumeti bugiri hada ge ha dawa goni banya lwagu guru wa uora luma Yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai Nu Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lalu bayi liat. Abah lihat abah saudara, abah lima nuni Yesus lobo agun tau abah efen. Abah lafri tu hita lalu madu nanyaingi. Lari hubalin le, lagi abah dagubani, ani aniya galu muti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun lalu gie hafinyer. Laduga Yesus terdu bayi burikat ille. Nun lagu fulen ulle tanya ku belerain ubungi.
2: Mahal cuma bayi niaba abu guagu.
0: Aniya katikinya tidak lerain ubungi u.
2: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
0: Lari Yesus kata ille niaba ugeri hari mete ana giri tihose. Falan buti meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, laduga lanu fu dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi guni lo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Yesus. Aba gien lea bi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Yesus kunyo. abalia bin lau saragu ibinye. Abat henengni hose lomani kodemo lugu Jesus. Aba hoburu ni tau gamisa to tuo gotu lau ibinye ligye segun hagaburi huri luba habuna. Nyenye aba fuluria ga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungi. Nyihi hichi ga ilugu bu Jesus. Nadiga jarafala umuho ligia. Nadiga ginye lagu mesera labuga lue yuri ameragu.
8: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umuha, data cheli rubaini, wali dubu leli da umuha nye. Abatidi baguena, leñi wabai, au, loma Simón Pedro, abatania gumu.
17: Barama Jesús le da el umuha, ali ufunaza hichigai.
0: Abati wafrido. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoru, aba nachili rafurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba lachili na Simon Fedoru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hau berkutinya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hini le asus terdubai. Aba nafinya rulu lagu sarali lah asus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belenya rubung yulu lagu lasa rubala asusu lida gawweni. Aba ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua lubaduru muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu haru tuhadagragu. Nyu lenye ilubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abahariye gu angeligu hagia tu.
20: Kawagu ba Yahua.
0: Tariye gahon.
17: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
0: Kei tariye gu itara, aba tadigiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
5: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha baitu. Aba tariye gu lo.
17: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu hale la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
5: Maria.
0: Aba tagara ragun, aba tariye gu lu lida herenu huriyu.
21: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tariye gu Jesus tu.
5: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi rina le nyehi lubai nugu shi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la le nyehi lubai nugu shi. Leginye hugu shi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon. Wei me meligia guño ondara guhaya disipulu. Gelen yulia ti ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusu nun hon itara.
5: Nye la darangilu hita.
0: Lariga laniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
5: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
5: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniye gamado. Uo tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen abahaniye gu hahi bidi disipulu gu lun.
16: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lariye ga Tomasi hon.
9: Ahi marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Dan nuhabu lidun luba siyambi nafinyeru.
0: Widiwe yu lari gen. ondra guhaya disipulu gutida abamun. Nyenye ti Tomas iha madali ye. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusuru hon itan.
5: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariya gulun Tomasi.
5: Dabi bifinga ganyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi me buhabu lidon nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi ute.
0: Lariya ga Jesus ulun.
5: Tomasi, afinya ti buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagiya.
0: Adiga yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abay larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leube haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Nirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
6: Neibuga eseniha.
0: Aba hariye gu lu.
16: Waibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubei, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba tilaniya gu hon.
5: Numata go! Manyugu gitu sa.
0: Hariya galu.
16: Ua.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
5: Sigo maluegen tonwere ugune. Hanyugu ba.
0: Aba haguna. Lari gie, siyaye beha chawarunu, seni dunaru gie, lehi beudiru tida. Aba tilaniya gu, au huwa lu Federu.
16: Jesusu tia le.
0: Ke ilagambu Simon Federu, luago Jesusu la, aba la deuru nu la deura gu, aba la chubaru dunaru gu. Ha hibiri disipulu gu, aba houdi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udiru. Ke aba rugu in la, sa metru, hadise lu beya, dale, harari nu bai muaru gu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udiru ligibu gu tu mafein. Aba lariya gu Jesusu hon,
5: Baru mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
0: Aba ladi no Simon Federu tido ugune. Aba ladur gudu no seni laru mbeya boi hao udre weno miti. Sa demi sa iro wayan. Lausun hibe maheiri dogutu seni. Aba tlaria gu Jesusu hon.
5: Higo gu hata bachati.
0: Uat niaba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi. Aba lanigu no fein duha burugu. Aba lichu kunu hon. Ligia meme laduga lau udure. Ligia liruwa larufu dagu Jesusu lugu hon lani disipulu gu larige Lazaru lida geweni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu lugu Simon Federu.
5: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abonsu gu lau nisi hon ha.
0: Lariego Federu lugu.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embani.
0: Lariego Jesusu lugu.
5: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elalgu dini luagu libia maweyas.
5: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun le tima tima ati.
0: Lariya ga Federu lu.
6: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi embanu.
0: Lariya ga lu.
5: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elalgu dini luagu liru maweyas.
5: Simon, liran Juan. Insi tinasa abun.
0: Aba liru dago Federu ladiga lalgu dini Jesusu luagu liru maweyas ahi. Hisi lubai lo, abal lariya gulo.
6: Nampure me, subudi tu sun kata ibu, subu set ibu lagu hisi ebanu.
0: Abal lariya gu Jesusu lo.
5: Goni gibanya ti nani gu, ni naro bau, laut nalame han nampure ingi tu bu, sansi guat ibu apa bidi lengi lumuti babu sera, gamalumo, damele waya ibu, inyura gu bali me baruna, abal melaguru nibu sombadi, abal melanugu nibu lengi lumuti babu seru babidi.
0: Lau lariya gun Jesusu kata ile, la subu diragu dinye ida lubala ligaburi loome Federu. Lulichu gu uweiri gu nilu bungi yu lau. Lari gen, aba lariya gu ulu.
5: Falabana.
0: Da ladigira gumbay Federu, aba larihin logu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adinerana. legiye alg dubali hesusu kabala wadage ederegere ta lari bali federu abalani go lu hesusu luago
20: nabureme asanle kapasa asuser dalu
0: lari ga hesusu lu
5: ahna busne la bagari do darime nagir budu kamage bomo buguya falabana
0: abati.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lo hago.

0: aburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anahanya ha finye banya buwago furisun rugu ba iguananya nye nadan le lafaru bay esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwago gundat na lau hafaruni au onigiru barun hadagragu ha afaru balin abalariya gu nabule menu bay ba ladiga nona ha badibu dise apurji ya hon ha mama banya uriyu
1: Agam bahamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti honha mama bay hurio aba hagumesteru aguare ha
2: afara me hilagu be marija tilula bago afara
1: me kheiti hasigiru aguare ha achi ha uburi ha dagrago achi ha kaliki inyo le hagai aba lariango gumada lo ladaru no pabulo habion sudara aba lona ha abeiche lun la dimure ha Lo la subu di runo kala wago hagwara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaychuni aba lariango pabulo lo habuti sudara layembay.
0: Garichatan saan lo habaychun aba wagiri romana magusera gdunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti sudara katele aba lidi aringa lo gomada.
3: Gowni kibate lao le lumbay badigani romana te wagiri le.
1: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo roma na ba?
1: Larinya ga pabulo lo?
0: Aha.
4: Faye itina saragu sensu lo roma na na.
1: Aba te larinya go gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi igia gumada, da la subudiru ni lo ago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien la guragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue, aba londara guagadoni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
0: Niduhanyu, harumatina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
0: Lagayo haba bungyo wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyumbiyanyen lubagusera gudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanwagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinya gu hayen bayalo.
4: Itra liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinya gu pabulo.
0: Niduhanyu, ibidi antiebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lererun bungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulo, lo agu hanigu la sadu seogu hibri hayen baya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale larinya gubali katele, aba hagumesaru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga harinya here saduseu gu, luagu masaruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun katele. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
3: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba te launahanya, lisudaru niigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
6: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di gula fenu wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fenu wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafi yin rulo inye rogo ni, lwago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gu.
7: Finyu hadua, lau inye rogo ni, logo meki badi walani kata dari wafaroni Paulo hilagu boy. Guetoti, huguya, hamaha hibiri lurudugu, inyutimatia, amuri huma, lumagumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga melu, logo nutimala, haligduni logo durule ichigube logo habusera harini. Wagia, arasi wabalu wafaroni, lubaragela chiluru.
1: Aba la chiluru katele, labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
0: Baruba irahun le lumu gumada anihi kata ilun ti larinya gunilu.
1: Aba lanigani habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigani irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanugani lun habu guhama. Aba larinya gulun.
4: Kaba buserumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
8: Beluwa ya huriu li don huwarani luhamuri habuma lubanugani pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timati lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon anyehe hao ginyen biyawen haugani anigu Aramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilagu. Finyu hanya lao inya raguni ligi buya bunju logu maiki baya la matu dari hafaruni pablo. Gwe to aran se nyuhanya agura barugunye bona bagi.
1: Abati launa hani gumada irahu ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, luharansaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyon. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi motifelisi lu magadien. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
4: Luma gientu Claudio Lysia si, lungu madimati Felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanuguni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lunu hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma lan haranse re le hani bwe luma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hama igie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba tilalig danha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubani, luago silisiya na la, aba larinya gulun.
7: Nagambu badibu damele hayabi haichigu mayabidunu.
1: Abati lichigu dimure lu lichigunu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
5: Hechos capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abalatilri anania si fadirile inyutimabai uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
3: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangilu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lubagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afari nguwaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumbumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye Paulo. Subudi bamuge inarini lwagu sunkatele wariyegu bay lwagu.
1: Ariega teginye huriyo, buri hayenbe ya lwagu inarini la sunle la riyegu bay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo Pabolo, lo ladimureha. Aba la riyegu Pabolo.
0: Lausun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani lwagu saragula irumu bawa agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahin inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagdanya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ya ha, siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuago. Ao gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyetina luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungyu luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigien yebe kate le tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabin arufu da guahongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubay lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gu harinya ga. Hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage owena.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufuda ha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
7: Nagusara gudube uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelesi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pabulo danwayo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariya, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagwara gudun luwago Pabulo lu ladimureha lun luwago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay Pabulo lun luwago ibagari le richabay, luma luwago agudaguni ungwa, luma luwago tiweyu le lumbay lagusara gudun ya bungyu sungrigya, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
7: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu Pabulo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumuchu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne Pabulo danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadiri gu nyehen hama huriyo, haweri gutimabaya, ichiga lidurun Pabulo ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lu lona ha anege pabulu lu Jerusalem. Leti bu habuse rube, lu yebe hafaru ni hilagu bu ilagu uma. Aba lona bu fesuti lagu seseria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba laria gu hon.
9: Ligia luot lube hodi ha wairu guti mabanya hida ge seseria uwa ranuma. Ani ahi adigali lube bugiri ligia duru, gayara bai haria guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesuti Jerusalem. Aba la giribudu uburu gu seseria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichi gustarago liduro le hiriti, gama lumo, siyati harufuduni luago inari ni nale heriago bai, aba ti lariago pabolo lida ladimre haluwege guwa.
0: Maduga gidna ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun tempulo, ni lun uruwai sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun ledere runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
1: Lari gietie, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
9: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibu ga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Ari Hefesito. Que rei de Rabai Fiu e Unye. Aba labarra da Guni Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua Aguripa, Larinha Galo.
9: Anihe aba Uguri Ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Hama Uguri e Huri Uerigutinha, Liduru Nigibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magabori lani luru duroma na luun lasia duru aba grigia luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegia guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, marinya gutia ni kata logo lida gileye bewagube narita guwa. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lauso lira harinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
1: Aba tilarinya gu agripa lu fesitu.
10: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesitu lu.
9: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
9: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kai ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabo wat nu luu nona haaba adung ruti, maria kugawu kala lidunube.
5: Hechos, capítulo 26
1: Aba ti laria gu agripa lu pabulo.
10: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara la nadimre ha nuegi nyagua bigibugie. uruwe Agripa, lagusun kate learinye gahamali bay huriyu nuago. Gunda atimaat na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ha bay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gayara tihamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiyu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariya guni hon waguchagu. Duusugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahun Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bayi lubungyu seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun urue Agripa. Kasa wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila Nai bahaninya ha afalur baling Jesus Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gubungi ufurisu nugun. Lau ubafu lehichu kubayhabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha ni ganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana. Badiginya tia uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu kata busa nabureme. Aba lariyagu nu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseri bidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hama muga nuagu, Ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan hadan lani gubungyu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lidan le lasalira gumbay nu. Furumye abana purji ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakri ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungyu, lunha digun kate ibuiti, ari huwa lamuga lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purji hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loe le uagu bay lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu,
9: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba louna bu Pablo, aba lariago.
0: Malilin tinao, gumadimati, inarni le nariago bai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligega yara lubai nadimuri ha ligibugin, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate lea digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
10: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gu ni pabulu katele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yu banyanye. Aba hadim runye ingia luha dimreha luagu katele. Harinye gati hama gua.
10: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai luegiye. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
10: Lunha muga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tika muga ligira va gudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulu hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giri ti hulio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu legea buiti lauseru ni Julio le gumada pabulu. Igire lumuti lu bisida lani lumada gu lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudara gu aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudune wa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ye hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ye ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha bay la weyasule, anive feri di rubon ugune, feri di mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladigu habuti sudara gasu lawle larinya gubay pabulu. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengye. Lu warihi ahi gayara wachiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali heridi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa guru du tabu gege ugune nu aguru nu. Derebu gutamu gu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali, Laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga hekila ugune barana ho logo lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni gilwago wasefiru bala kaiti sigina diwa lubai sarago da meyiga aba larara mo pabulo wada aba lariago
0: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwa sufri ni damichile. Aniferi di wamei walagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu, leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu, manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwago chilreina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwesefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba lariengo pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
0: Biyadi masi gweto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu uobay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harga duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho yen kimule hagia. Aba hachagaru yen trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibiri ya tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungubay muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hedi wa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwe buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sun wagye luwabacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabayti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogo. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabolo. Aba harinya guhama gua.
11: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lau sunle sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabolo, hewe waturugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luha bu. O laburi hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wuguri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabi gwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan lu ya wadi nagulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle we megeru bai won. Lu wawoyesun. Larige iru wa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bai iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
11: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun, Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
12: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bai pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura duha mahama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
11: Lige larinya gu bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uga gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gube Pablo itera. Aba hodi gua huriyo. Adi murehi na hamagua luagu kate ile. Rede te Pablo bia irumu dayare te tidamuna to laha ya habon. Recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu la ruwe habungi lo lufurango. Arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
5: Ligara da Paulu hon Romano. Kapitulu aba.
11: Anaha au, Pablo. Naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungi haagia nauban ya uburi gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungio lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degu agun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio la ulueiri milagru le la degube la ulasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu la ulona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia huguya le umbe ilaguwa la bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun huguya le agana uba yuburgu Roma hahinsinye banyalu bungio waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun. Luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu. Sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungi sunwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungi sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na la uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinye bany luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. La uhafinye ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
13: Larichagwa bai la ulafinye ru labaga di duba.
11: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu dirunu wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungi gajarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bo, luagu bungi la ligie. La uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu. Michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai. Lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au. Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chunla hau ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu lewairi gubai. Le mowe dadibai hahudura guarega. Hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru. Anima alugu aduru haregu tinya mua rugu ha manima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi ulao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagu atinya wuginya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
14: Romanos capítulo 2
11: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale lasie diruninya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha diga bali burikate uriba tile. Ani ligia meme ginye ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha ditijaga ta sielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburiba bai hon huriyu furumi luma ginye honha maha banya huriyu. Ayan ti hon, sunha adigubali le buidubay, lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyo furumye, lumaginye hon hamaa bany huriyo, lugundu aban lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya, ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon habanya, lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo buruwe mitida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum. Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida lupuriga. harita guatibu lao gayara la barufu da hajón y bidia guatao luma hon irahuni. Que si barita con luago y bija bani son subudi luma inano ni lita lilurudun Moisesi. Ahen lubay tia rufu da bubay hon amu. Kage wago marufu da bubay buni wagua. Ahen apuricha bubay luago lunti la miberu hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubay luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere guha bay guari wabun. Kamege biberuha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru do bungio, gama lumu rutibu minebesa ilu bungio, lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungio dan le tarinha gubai.
13: Kita kieti hedimere habe, ha maube, huri uri balogu bungio.
11: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru do, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru do, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hagia huriyu ha muna dagnyebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
14: Romanos capítulo
11: 3. Que si itera linya lubei, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso algo jamás son griega o bobo. Tarija el herero un bungio.
13: Papá que tuve a crecer y rechazar y lida la paría. Ani puito bebe bafro con dame le papá será morado.
11: Aba ya algo de hani. Ahi seribi luba y wariba lun la rufo ni luago richago la bungio. Caba que wariñega. Maricha ti la bungio dan le la beichuniva. Nadimo es añate a queisi griega. Mama liña. Lugundu luja muga maricha la bungio. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
13: Uwot niyaba grigi ya rishagoti ni ibini abala. Uwot niyaba ahoti lukufurandala. Uwot niyaba alwa hati bungyu. Turiku wa nyasungu bay. Nyugu ya lido feriti. Uwot niyaba adugati le buitu bay ni ibini aba. Itara niya hapilergu ke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramote tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hapudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia ti luma lani na tarangi ilerhu. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungyu.
11: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, anigayara ti warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. la wafinye ulagu Kristu kayara la verede no richagu anyo ligibuge bungyo. Ani aba la ladigi ni bungyo lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigo bungyo. Gama lumun lau lareini bungyo, richagu wa diva mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Luego veré si...

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Se budi wa male lubaiti buidu lagu richagu agda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigini le lubaibai lelurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Ma funage habungi teginye ha mama bayi huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya ha finyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaiti ya finyani Luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ni luago buidu meme la luru du ligi.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisiti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinya no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabureme Jesu Kristu ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa lan lida lueirigu bungyu. Ani mamariginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungida laaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe ilun wasal baragun, wong walida ge figo le gada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe ilun longwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe ila grigia gayara tihamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choruti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choruti mati luago la salva rubadi wala. Sun sui nagubai, lau gabagari la lirau. Ani mamaruginye le, gunda ati waginye lauma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluligia oweni lidange figo. Itaralinya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara tedewe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luagu lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ya ha, larichara guagudu banya bungyu lau lareini, haruwe ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi ya. Itara meme ginye lidage la, larichara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigi ya. Richagu ule anigube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, Nyungu itinye sungrigi ya lun hafigon haba la. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo,

0: lula negni oweni, itara linya ginye gabafu la larei ni bungyo, lula richara gwagu duninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon, lidage wabureme, Jesu Cristo.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigye, lige labgenye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu luru du labun laguma diha tumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi luru du le, ichu gubarun labu gia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gia ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyo. Laulonwe Kristu, friha dun labu gineginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribi te meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bay hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata i buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata i buiti le nabuseru bai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain nadigun ligie nadiga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata i buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga i uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga lida linaru kata i mama awa adigu balin figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubairig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inar ni le lube inarinha gunigueto, au kei si aba finia tu lago Cristo, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma si frisando lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugena inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Cristo le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lita gyer giba Isaku ga diga wagun bama.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame lachudu de dan likia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amulen yile ibuganyu.
0: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwaru lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luei lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun le adigu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia, nariyangu bahongu numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahongu misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhugui. Nyimba lariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
0: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
2: Lausu gibe hama laduka wagua Israel kai sagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lararu. Ligibu usungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi kuburugu Sodoma luma gomora.
0: Tabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa ke isi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigu lau kate le guanarugu hadigu bayi. Lagi hachuga ragun bayi luagu dubu le hachuga raguag le. Lari haritida lerenu bungi.
2: Ruti na aba dubu le hachuga raguag le siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Ani le wagu bayi na yumu nago lubungi yu hawagu Israelina lung hasal barubala. Ani ya gatina luagu hafule sen luagu anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia lau igabri le habuse rumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufulita tinya lurudu sun sunna gubay habagari kapa luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
2: Maria kapa tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubayri gubarebi kitinya la Kristu selu.
0: Maria kapa ginye,
2: kapa aradira lenye hi habay hilanya,
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungi?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungi kaisi rige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha ya lerero bungi.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatere haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariyama gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachilari ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabureme, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habai?
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kenga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hon ha manu kathaba inu abu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habu suwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi lariyaga.
3: na bole me afara ko ha ha profeta gringo ha mi ko ri bani la tar au ga ni ere de ha ta ge bani ani busia ti ye ha fa na la bole
0: abala ni go bon yulu
3: ono de ra na se de mi ko ni an ba roa ha ma ho ro ku ni an ni ku ni an ye wa un ku le ba
0: itra me megine lidon buri ve yule Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu la nua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha la nua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hum. Aniga ni gule magamu. Itra liyate chiniru mutale.
0: Aniga gati Davidi.
3: Daraba bolamu wa hatine lulu sata. Lumu haku ya hakidu lulu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ya dunye hanaga lulu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Hoguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, busayat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, lugi ya hasal banu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi ha mama bai huriyo lung, haranda no luma bungu yo. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge wa tubai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge wa tugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi faintuguya. Ayan gine direge wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
4: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumiyat nye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gamalumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
3: Yedi ba asalbaru gili siyoni, Apa menegida rumurimba ni hata ye lani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea negida rune hafifu.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egnya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya aguchagu. Lugundu kate la lichu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hamahayru huriyu hagambuni apa gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungyu lun sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi humaisturun luago lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau ribani hun falahume le buidubai. Lunti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaya ira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidu bai hagibu gen sungu bai. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungu bai, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaya da gitu ni grige logo hariba linya burimi.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai baga dunu ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara loba badugu nulaika agunia kusigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu uribani. Lubaragin lira ganyi bai vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. Ladiga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai anahonha adigbali le vuribabai Pusenti bu babagari dun manufu deiga loy lurudu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungi u luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungi u lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le lurudun wageira. Mama rigilun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha rileru bungyu.
3: Magamba li taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni logu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hinsia bubai madigun tiburiba te luni aba. Aha wa lubai ti hinsia habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginia lida sun kate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afine tia furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la digi en lu lichu gui nebesei lu bungyu, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digi, ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria goleira no bungio.
3: Finho do nalogo de bagari, lia laria gogori. Logo, hago drogo bala assum, brinque nele pique, ane gufe se tem ne sum e em bungio.
0: Cada lubei tiaba wadage, lago seru baluogo, luma bungio. Ligue mon lubei vichu gum hadunu vibirigo, lubarege lira, derebu gula haritagum, luma digum huma ni kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani lan lidon figo. Subudi numuti luago ua lan ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gaduni, ani choro no muti lira, au kei si afinia ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita golubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti bañaveri la finia biduhe lau kate le baigi bai, mouser un hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba lagu kate buiti le, Kayara bai hadigni kaisi afinia tia lagu Kristu. La diga mama kate lagu ti le egi bai, o atu bai, la rue ha bongio. Lagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida I gabri le, gunda ti bongio lau, ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongu alun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungi ulida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu meigi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayara ti lagamu da gduni la finye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da lerenu bungyu lun.
3: Nugusu, abiru hati hanapa ha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagu bai ti da lerenu bungyu, luma ge binaru, Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wa timeha di mure buri ligia, lun wanegu ngurasu, lun madigi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu lun madigi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi gwa huma lubai ti huni wa gwa kei ginye le recibi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Le narinya gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon wa guchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu le reru. Le ayi bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei taniya guni le reru bungiu.
3: Legia nichi bolubai uwele guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uwele.
0: Tariha negia lere nubongyo.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwenyo.
0: Tariha neginye.
3: Su necha lego su mfulasu alawa hahumaye bore ule.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubongyo.
3: Lepi pa apa labigu wago hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungiu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago titagara da to lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ya ni uganu luma gienti bungi ulago wa salba ragule. Luna nagu banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibi uninya keisi deve se ile auti lagunda ra bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida de seribi dun lu bungyu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu lali Kristu nerenu luma nafago, lau luena muburi seni luma buri milagro, le nadigubai lau lubafu sifri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicioni uganu luagu tia salbaragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Ma busa iruntina nuadigi maridun lu Kristu li da fulasu lenyen lu muti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu nilereru bungi.
3: Ha magabu ni hajiye bayan luago hagampa luago. Ufuranda hajiye men luago.
0: La diga neseribi dunya la lu Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubay nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu na busa iruna digni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi may luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusun ro. Agura batina lun hidera gubadina lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na katehon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mao bany huriyu. Luntiginyati hidera guni afinyatinya ha mao bany huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuagu. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sunginye waduganyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduganyu ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu fulegonte Eru mesi, faturo basi, eru masi, luma hongwa duhunyu ha hamabanyu. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhunyu luegin kristu ha hamabanyu. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin kristu hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun harihin niya katanya laha, Afari na guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle, lun hafinye. Mura ati le hadugubai, luma le arufu da hobai hun. Disa huma hawai grigia hagia, lugundu grigia hagia, meseri biduntia luma bulem Jesu Christu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, busent na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga niya ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayarabe ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napulichi abai, lo marufu da hanil lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarance abungi u lagu ti wa salva orn luma gen lubara gen lagume sen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gama lumo gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da, subudi gda wali lagu wa salva ra gule hon sun grigia, lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban riguti, Le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolu, naburhanyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lida nyadun la aba luma Christu. Ruha libungi sun luujeri irisin lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi la lichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun, Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Christu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Christu. Lun huwa radun Lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo goyina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinya ga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagye Christu? Da waguati na funagye luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? tem que nia lubung lago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula narita gunyengu eto lago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba marita guntina ahin badise gda nubai amu mauna halumbut na krista badise ha launa hanyadi na puriche yuganu lago tila salba luninya grigi mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya lwe lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba nye heferidu ahin won wagiele lumba yi wasalba no lubafu bungi lariya hane tida lerenu bungi
6: nagini chukubwa ili juu hawa chukubwa nye au nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana
0: kati un hula le chubwa yi au ole ya rufa dahabai liludu moisesi ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole adiga lali bungi lichu la ubo lelun libidio niga me au lugundu linda lichu la ubungi migiru lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanari lichu hau lubare gelira aba laranse oni lun lesefuru ninya lau hafinye rulwagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hama ba kuri yu lichu wao ahi wagia wa puri chan lagu kristu le adara wa gubai lau guruwa le aba ba dubu achugra gwagle hon kuri yu libidio niga ligia au hon hama ba kuri yu ahi ti hon ha lagu wa rubanya bungi yu lun lani gu hama dandu kuri yu kai griego kristu lubafu ba luma lichu lau bungi yu le hamuga gajara ba lenege la libidio niga au lida bungi yu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wa gubai ani le hamuga le nege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wa gubai niduhanyu lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatnya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gubusiga nuhonha kabafu banya anua diralanya bungyu ha una bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefu na gule itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu
6: le businya tila nangu lungu padiku wala lungu wologu lela tigu bi Kristu.
1: Primera Corintios capítulo 2
0: miduhanyo dame hale nidi bai luna dimule hajun lagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimule inyu guburiti dan le meha huma nubai malugun tina meha na puriche lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubu lagu guruwa aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti adada garei na lau anufu dai dan meha le nadimure habai hun aba na puriche ni lerenu bungi hun malu hati na naganyi runu lagu buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau lubare ge lira lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye lida lubafu bungyu la nyura lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu ha madise libai hagumu chagun lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimure ha lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia le meme la nua diru bai bungi u lung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digani ubo hati gumadi matinya lana ubo le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungi lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya guni lereru bungi u
6: kata ile marihi wanyagiri ni ile makambu wanyagiri lebo imebedu gili titu nganiki grigia ikie buri laranse ha bai bungi u onha hisi ya kukunye lungu.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei larita gu bungi. kahadang grigi gayara bela subu di unikala ti da bela ni gaba grigi loi de gesifir le lida bai grigi aligia itara linya ginye lani ri gunye bongyu sifiri asubu di reisun kate le lida bai bongyu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyimbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongyu won laularein adimuri hatiba lagu larein bongyu laubri dimuri le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulen de irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
6: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lu Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du ni luagu gadina lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya lan ha digini neseri bidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awa nadigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseri bidun lung. O ahi inihi lubai megi ti luagu. Lau sun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lu madunu badu na lan. La diga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lu lasagaru nikata ili aramu da guabai. Lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu ati nanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungyu bung. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsi etinu. legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age, apanta hatinya, halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guabuleme,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Año lago Cristo. Anilausun lira, anangua gidun hungua lubaregi hamuga, hirudagun. Grigia le digbalin lanari meivija ille, lunti labugun hagana guagine, lausun uwa na, huma, lenin hubai. Anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lunhondaragun lida lidi waburem Jesu Cristo, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu waburem Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun waburem Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luweyuri esefuruni lau uwara ni luma inaruni, leitara baikei fein magana tu lebini. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondara gun hamaha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lun hamuga itaralan, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Cristo, anigamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu na gusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu? Mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi bidi ya tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya la gini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibaga dile? Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate lelan na ibagari le, kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe aria ha liri liduhe hung agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libeburi uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richaguadun ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi.

0: aliyewa guwati gayara tina digi nile na busa irun. Inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la negu. Gayara tina digi nile na busa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun la mudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu. Gama lumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigin ti lun ahoruhani. La digin wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugubu waba horu madigin nubai. Odi ibide ya tihun luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu ibambiyangu belu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu kubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halig dana. Tidan higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfliru wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu yalagu lun ti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lun magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rugubafu lun kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilago wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare du sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aban lea finye tulau kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti keisandu lue ginye taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu keisandu lue ginye taubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lung bungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bany ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo. Abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wugiri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun. ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lung lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lung aba grigia le resibila lubai saini tuagu loustanu lung tele rederu itara. Ahinya aguwara lung aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dalle laguna rubai bungi lung lung lani gula. Ahi meha I damuni bubai dan le laguna rubai bungi bung madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge I damuni ba adiga bai. Le meha I damuni bai lung labure meja ubogu dan le laguna rubai lung lung la finye rulagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bai damu ni lung aba grigi ya buwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hao grigi ya ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba babari idu. Gama lumu aha bua marida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu ilgali dan waba luma gye lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lao. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun deree wanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata berese go lanna ibagari le. Luma lun te seribi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribi deina lun wabureme. Dere e guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani niahe buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani niahe lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wa gduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. gamalumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri learita gutilago inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu ain lehisi abube lubungu subudi lumuti bungu grigia ligia keisi lanigu lagoti lubaiti legi egi nile adagara wagduti hon guario inaru ni lagu ni kata hama guario wa ubowago mama hama bungu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungu gamalumu ibini hamuga anyahin la bungu gu hama abule megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahin lubai sarago bungu gu hama sarago abule megu ahin won abarigni bungu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseribida abar gnye gnye wabureme le Jesu Kristu leida gnye bay la digwa sun kate ibini wagia guanarigu gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubay luagu gajara la baygi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lagu burikate le nyen la nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye leginye ueginye bay longwe kristu dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibay, buiti mati lun maigin digia na uvi luay na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lagu wadig maridu lagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau oye sunkei la digi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi baila atidangi. Kage uni girubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu alinyaga lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma akusabi logu liyumu kulu baga sotane mwatu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubagasu. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai luei leheren dun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hon, lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya gwenye wabure me Jesusu, lung hala apuri chi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida ginya la uganu ligia hawimanda. Au, mayusu nugidna ni apa lida ge iritarle, mama ginya na burihanyan le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lung ti napantaha, lung napuri chi ani uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahi mapuri chi hana uganu le. Ladiga ahin na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga gamalumu ahin na diga lau sum magundani nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungyo nu kati na faya iruahabay lugayara la napulichiga luagu wasalbara gule magubura hanga ni kata marig dunga nei niricha keisi apulichihati lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu rugwa dina nungu wahadamu mesungubay Luna ganyi run sarago grigia lo Cristo, dan leha gana guana huriyu, aba na digan kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Cristo, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwat na nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwat na nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungyu, kei labu ginyad na lubay li lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banya finye, aba na digin kei hagiya, luga jara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigya luga jara la neseforun fiyu hadagi, lau furumiye gwarigu igaburi. Ani na digini sun le luagu linsinye ugano le lan na asalbaru ninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lung gayara baila haganyiru ni ledewe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchatnya lung madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbay lichugu ni bungyo no sielo. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habay garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luay lubay gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubay hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
1: Aba hayon ligrige higa luma ata. Lari diye aba hagume se mung adaha gwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wey. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagie lehima bay lidan lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubay gien bungi hun ida luba la hafri du lida ge, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura huma lui lahu dura guni wa hong guariu. Nadimore hanya hong, keisi hong grigia gun farandati. Samina huma hungua, ain widu lubai le narian gubai hong, lumo ma widu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le wegi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tun funage luei? Inari ni le arinyo wagubay, gayarati na digan ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanagun. Gayarati na digan ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudaniwa lidakate le lan nasifir. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa, lunti waloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyo.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houkume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatimore hanuogo loige neji ni le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata okadigun furume gwaru ikate, adiga humai sungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Ni busi garidna ti ginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri afinyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamuni afinyat nya keisi liseini tagunfliruni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinyatinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lida gela wuguri tadigwa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la ichugubalini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idunguri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhaati won luagu ni busi garibna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile, lunti la subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto, luagu haba kate ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun guribati hun, lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyin la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudeme abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariyagu.
4: Oho, nugugule, lene terenge lukui luagu kufulesi. Adika memi humui kate ile, arita kwa gule menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humui lung arita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kadaba lunti la subudiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongwa buidu lubarage weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoa tun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. lige na